0: Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
2: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
3: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
2: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
4: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
2: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
6: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
5: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
7: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
5: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
9: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
10: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
8: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
11: Laporan khusus.
12: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
13: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
12: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
14: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini,
15: nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
16: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
16: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan segera hadirkan dengan opini publik untuk edisi hari ini. Ternyata Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0717943001 dan 0811717911. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu pilihan untuk Anda.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, tanpa dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa dibuatkan lah yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
0: Opini Publik. Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita undang ya, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717-94301 dan 0811-7179-111. Ya, ada beberapa informasi juga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, menjelang Idul Adha terlebih dahulu yang kami sampaikan, di mana menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di Kabupaten Belitung Timur ini terpantau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dan kondisi ini dirasakan langsung para pedagang, salah satunya penjual hewan kurban di Kecamatan Manggar, Nadi. Ya, Nadi mengaku daya beli masyarakat pada musim kurban tahun ini menurun cukup drastis. Ya, aktivitas transaksi yang biasanya mulai ramai beberapa pekan sebelum Idul Adha kini justru masih terlihat sepi pembeli. Dia mengatakan penurunan penjualan dipengaruhi faktor ekonomi masyarakat, ya, meski dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab utama lesunya pasar hewan kurban. Dan disampaikan oleh penjual tersebut, pendengar, bahwa tahun kemarin memang lebih bagus ya daripada tahun ini. Kalau sekarang terasa agak sepi pembeli ya.

0: hasil terjual. Nah, sapi untuk tahun ini ya, di mana disampaikan biasanya mendekati Idul Adha sudah banyak yang datang melihat-lihat atau pesan duluan. Namun tahun ini masih sepi. Mungkin orang-orang masih mempertimbangkan kondisi ekonomi. Begitu pengakuan dari Nadi. Nah, meski kondisi penjualan masih lesu, para pedagang berharap permintaan hewan kurban akan meningkat mendekati hari pelaksanaan Idul Adha, sebagaimana tren yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Itu dia informasinya untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk Anda mau bergabung ya bersama kami, ingin menyampaikan informasi lain juga di 0717943031 nya dan 08 11717 9111. Hingga usai nanti pada pukul 9, sebelum nanti kita lanjut dengan Halo RRI di kesempatan hari ini. Kemudian juga ada informasi lain terkait dengan menjelang Idul Adha kali ini, pendengar, legislator Bangka Belitung salurkan 5 ekor sapi kurban di dapilnya ya. Jadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Kabupaten Bangka Selatan Yogi Maulana ini menyalurkan 5 ekor sapi kurban untuk masyarakat di 3 desa di Kabupaten Bangka Selatan. Dari 5 ekor sapi yang dikurbankan, ini 2 diantaranya merupakan jenis premium berbobot jumbo, yakni sapi limosin seberat 1 ton dan sapi Brahman seberat 1 ton. Nah, Yogi Maulana menyebutkan aksi sosial ini ditujukan langsung untuk membantu pemenuhan kebutuhan daging kurban bagi masyarakat desa. Dan tentunya juga politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, 5 ekor sapi tersebut didistribusikan ke 3 wilayah dengan rincian 3 ekor sapi untuk desa Sebagin, 1 ekor untuk desa Ranggung, dan 1 ekor untuk desa Jelutung 2. Kehadiran sapi premium limusin dari Brahman berbobot masing-masing 1 ton ini dipastikan akan menyemarakan prosesi penyembelihan hewan kurban di lokasi. Dan diharapkan juga ini bantuan ke hewan kurban ini tidak sekedar menjadi ritual tahunan. Lebih dari itu, ia ingin momentum ini dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah situasi sulit saat ini. Itu dia beberapa informasi untuk Anda pendengar, dan kita akan berlanjut dengan ke informasi lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung di pagi hari ini. Tentunya kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi lainnya di wilayah Bangka Belitung. Nah, ini ada kabar baiknya juga ya, di mana Belitung yang ingin memperkenalkan pariwisata ini ke pasar global gitu ya, pendengar ya. Jadi secara global nanti wisata Belitung bisa lebih dikenal. Ya, di mana 3 duta besar negara sahabat untuk Singapura mengunjungi Kabupaten Belitung untuk melihat langsung potensi pariwisata serta konektivitas penerbangan internasional menuju Belitung ya. Di mana rombongan ini berangkat bersama duta besar Indonesia untuk Singapura, Hotman Garaja Panjaitan, dengan menumpangi maskapai Scoot rute Singapura Belitung dan tiba di Bandara HS Hasanuddin Belitung sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat, di mana kedatangan mereka disambut langsung jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung, dan ada pun 3 duta besar yang turut hadir, yakni HI Mr. Agustin Garcia Lopez Loaza ya, selaku duta besar Meksiko untuk Singapura, kemudian Mr. Sok Kyun selaku duta besar Kerajaan Kamboja untuk Singapura, dan Mr. Filatson Vison Mafong selaku duta besar Laos untuk Singapura. Kehadiran para diplomat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Belitung sebagai destinasi wisata internasional yang kini kembali terhubung langsung dengan Singapura melalui penerbangan reguler. Nah, duta besar Meksiko untuk Singapura, Mr. Agustin

0: Garcia Lopez mengaku terkesan dengan kemudahan akses menuju Belitung melalui penerbangan langsung dari Singapura. Menurutnya, konektivitas tersebut menjadi langkah penting dalam membuka peluang pariwisata sekaligus juga ini mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung pasca pandemi COVID-19. Wah, ini mudah-mudahan bisa membuka kembali ya gerbang pariwisata kita di Pulau Belitung, dan Bangka mungkin menyusul juga nanti. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bung Aris.
0: Pagi, Pak Sofyan, apa kabar?
1: Bung, kalau Bung Aris mau nyari RI itu gugat. Suaranya luar biasa.
0: Nah, kalau Pak Sofyan, cuman nih, kalau gerbang pariwisata kita nih kayak lah mulai terbuka, walaupun ini baru di Belitung, mudah-mudahan Bangka menyusul, Bangka Belitung.
1: Ini kan istilah orang Bangka, Bung Arif, guyur-guyur.
0: Beguyur, oh.
1: Tapi pasti. Jadi, kita dukungilah untuk pariwisata memasukkan income daerah Bangka Belitung nih. Jadi, apa nama itu... Kalau menjadi anu kita ini kan apa nam pariwisata di luar kan.
0: Iya.
1: Jadi jika perlu dari luar negeri. Jadi memang Bangka Belitung kita ini termasuk pulau yang unik ya sudah. Pulau unik, benar nih, pantai-pantai tidak mengurangi keindah pantai itu Bung Aris.
0: Iya.
1: Apalagi pantai daerah apa nama itu Sadai itu yang ada pulau bukit-bukit gunung-gunung lautan, wah itu luar biasa itu. Jadi memang di daerah lain juga di Monto, di Sungai Liat itu menarik wisatawan ini luar biasa sebenarnya. Jadi kena belum dimulai, baru dikit-dikit. Jadi harapan kita ke depan ini Bung Aris ya.
0: Iya.
1: Moga-moga istilahnya apa nama itu pariwisata ini meminatnya luar biasa dengan Bangka Belitung.
0: Tapi kalau dan, menurut Pak Sofyan ini sebenarnya pasca tambang pariwisata lah yang sebenarnya paling menjanjikan begitu, betul, ya kalau untuk Bangka Belitung ya.
1: Betul.
0: Atau pertanian dan lain sebagainya.
1: Iya, betul, betul. Nah, jadi memang itulah harapan kita. Soalnya kalau tambang ini kan terbatas, jadi banyak hutan-hutan yang dilarang oleh pemerintah. Kita bukan di negeri UMNO melarang. Jadi kita tuh saling menjagalah bagaimana anak lingkungan hidup kita ini ke depan ini. Jadi apa nama tuh untuk pariwisata tadi Bung Aris ya, sangat-sangat setuju sekali saya. Karena kita ini pertama kali di Belitung tuh kulinernya.
0: Benar.
1: Bangka induk kita nih, Bangka Selatan dan sebagainya. Kita nih dikeliling laut, soal kulinernya itu luar biasa. Sama cumi-cumi apa dan ikan masih baru kan gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ikan kuliner-kuliner yang alami lah termasuk. Jadi para wisata itu memilih Bung Aris,
0: ya. Makan. Tapi kalau untuk di Pulau Bangka, menurut Pak Sofyan, apa mungkin yang perlu ditambah, diperbaiki untuk menunjang sektor pariwisata kita ini?
1: Perlu ditambah pertama kali lingkungan hidup kita ini harus kita rehabilitasi. Pertama kali. Soal iklim sekarang ini kan istilahnya kalau nggak ada pelindungannya pariwisata juga tidak apa kata orang tuh tidak betah. Nah, kita contoh di depan Masjid Agung itulah.
0: Yeah.
1: Nah, kalau itu kan seger, adem, ada menu-menu yang dijualan kuliner-kuliner kan itu kan hidup pariwisata itu. Jadi menambah income kita tuh banyak sebenarnya. Jadi kita itu kita sendirilah. Bagaimana supaya Bangka induk kita ini maju? Karena jangan diserah-serah dengan pemerintah juga, rakyatnya untuk berhibati juga, menjaga lingkungannya ini. Pantai dijaga, jangan berterakan banyak
0: sampah,
1: plastik, sampah-sampah itu kan tidak enak dipandang mata. Pariwisata ini menilai, wah kalau pantainya misalnya bersih, Bung Haris ya.
0: Ya.
1: Itu suatu kebanggaan kita itu, Bung Haris.
0: Hmm.
1: Kalau jorok, 100. Siapa mau? Hai, kata orang le, jorok bersih pantainya. Kan itu suatu peminatnya kurang gitu. Hmm. Jadi kita harapan kita ke depan, kita bicara ke depan.
0: Ya.
1: Pertama kali harus pariwisata itu majulah ke depan ini 20 tahun, 30 tahun yang akan datang ini. Kita masyarakat Bangka Belitung juga harus menjaga kelestarian alam ini. Pertama kali alam kita harus asri kan gitu. Jadi memang saya lihat saya sering melancong-melancong ke Putri. Ke Bangka Barat, ke Bangka Selatan, ke Bangka Tengah saya ini. Jadi saya ingin keindahan alam kita Bangka Belitung luar biasa Bung Haris.
0: Hmm.
1: Cuma struktur jalan itu kurang lebar, kayak banyak kecelakaan ini.
0: Yeah.
1: Jadi perlu kalau kita meningkatkan untuk pariwisata ini, akses jalannya itulah.
0: Penerangan juga mungkin ya.
1: Penerangan jalan, itu sangat penting sekali itu.
0: Ya, ya,
1: jadi
0: ya.
1: Kita itu apa macam di apa nama air terjun di daerah Bangka Selatan itu, Bangka Tengah itu sangat indah sekali itu. Jadi peninggal tambang jamu itu kan apa dibangun untuk wisata kan?
0: Apa
1: ya. Segarnya di situ?
0: Mungkin di pertanian, perikanan.
1: Ya, pertanian, peternakan, perikanan harus ditingkatkan. Pertama kali untuk menyuburkan lingkungan hidup kita ini sudah pasir di atas itu harus dipupuk dengan apa nama organik kotoran sapi, kambing dan sebagainya. Itu kan membuat suatu banyak peluang untuk kemajuan itu sebenarnya. Potensi yang akan kita ulah. Nah, jadi memang saya ngamat terus sampai ke saya ini Bung Riz ke ke Buali, ke Riyadh. Itu kekompakannya luar biasa itu. Luar biasa itu. Masalah sembada pangan, cap jempol.
0: Luar biasa artinya ya?
1: Luar biasa. Saya langsung ke lapangan ini, Bung Haris. Jadi itu, Bung Haris, untuk pariwisata kita ini banyak-banyak peluang-peluang untuk memajukan pariwisata ini, Bung Haris. Baik Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Indo, itu banyak sekali itu. Alam yang akan potensi-potensi yang akan kita bangun supaya wisata ini lebih bagaimana kemajuannya ke depan ini. Karena sekarang ini Bung Haris ya, pakai HP ini 3 detik sudah nyampai.
0: Benar.
1: Kita mempromosikan melalui media kan.
0: Medsos ya.
1: Jadi cepat. Bukan di menitnya hitungnya kan. Detik. Sekarang ini, nah, itulah perlu kita Bung Haris ya. Tapi bukan apa-apa Bung Haris.
0: Ya.
1: Kita ini beri masukan.
0: Ya, ya benar-benar.
1: Beri masukan kalau misalnya benar diambil, kalau nya kepentingan untuk wisata, kalau tidak benar oh tinggalkan. Itu bahayalah jurusnya Bung Haris. Ada banyak dah simple sebenarnya. Tapi masyarakatnya bagaimana potensi daerah kita Bangka Belitung
0: sangat
1: yang akan diolah.
0: Sangat baik potensinya.
1: Upaya buah-buahan apapun, melon juga jadi di sini.
0: Benar.
1: Tidak lebih anunya enggak lebih penting dari negara lain atau apa nama di daerah lain. Ini kan ribet. Tanah kita ini kan ada yang lagunya apa Bung Haris, lagunya ada
0: Kus Plus ya.
1: Iya, itu kan mencerminkan bahwa lahan kita ini subur.
0: Lempar kayu dan batu jadi tanaman.
1: Ah, itu lagu itu kan memberi simbol supaya semangat kita Bangka Belitung ini. Itu Bung Haris, kenapa saya ini lama ini Bung Haris ya, saya lihat orang enggak ada, enggak sempat orang sibuk untuk menghadapi Lebaran Idul Adha, saya enggak. Saya ini peluang saya ini saya banyak istirahat, saya ingin apa tenang, sehat, itu baiklah. Intip hidup ini. Bye. Jadi melalui RI ini Bung Haris banyak manfaatnya bagi rakyat di bawah tidak kemampuan melalui ini. Saya HP manual Bung Haris, bukan saya tidak mampu 2-3 benar-benar, tapi saya alung cara manual bela sehingga, atau bicara jelas tepat kan itu baik Bung Haris.
0: Benar-benar
1: ya.
0: Oke.
1: Kita anu Bung Haris ya.
0: Ya.
1: Terima kasih Bung Haris.
0: Ya, makasih Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sofyan di Balun Ijuk ya, berbicara terkait pariwisata tadi ya. Nah, gerbang pariwisata Belitung ini kembali terbuka. Menyusul juga mudah-mudahan ya. Kita terima. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Bung Haris.
0: Pagi Bang Zul, apa kabar Bang Zul?
2: Baik, baik, sehat.
0: Silakan Bang Zul Faizar.
2: Ya, nanggapi sampah tadi anu Bung Haris ya dulu. Nah, dari Pak Boy tadi kan berikan komitmen macam itu kan.
0: Yeah.
2: Ya, baik sekali itu, bukan masalah kalah, bukan, tapi mengalah lah deh. Saya apa tuh, baik sekali kata Pak Boy. Kalau ada sampah-sampah yang bermasalah ya silakan laporkan dengan WA kami dengan sekian-sekian kan.
0: Lah dicatat loh. Oh, Abang di Basel loh.
2: Kami di Basel kan. Bangka Indo kan punya kita juga semua.
0: Benar, benar, benar.
2: Ya. Kalau jelek sana ya jeleklah kita semua bangka ini ya. Nah, itu bagus sekali lah anu apa tuh
0: gerakannya.
2: Pak Boy ya, keputusan Pak Boy begitu. Nah, jangan dikit-dikit berikan apa tuh ketetapan dan sebagainya sebagainya untuk menjerat orang ke hukum ya. lebih terhormat, lebih nyaman ya, mengerti ya. Mudah-mudahan lah semua ini jadi ini. Jadi nanti kalau begini, dah yang ini yang buang sampah sembarangan juga jadi malu mengeris.
0: Benar, benar, benar.
2: Ya daripada kita tantang dengan ketetapan dengan keputusan dan sebagainya itu. Nah, kalau begini malu nanti mereka.
0: Iya.
2: Yeah. kita ini membuat budaya malu nih Pak. Aduh, Bung Haris yang susah nih.
0: Karena nah, ya. Susah ya.
2: Iya. Nah, hebat udah disiapkan mobil. Kalau mobil pickup atau mobil truk dan sebagainya mungkin ya. Untuk menyelesaikan itu. Nah, mudah lah, mudah-mudahan mudah lah masalah sampah di Bangka Induk nih nanti.
0: Oke.
2: Okay. Nah, bicara masalah
0: pariwisata ya, gimana pariwisata nih?
2: Ya, Bangka ini ketinggalan berapa langkah dari Belitung Bung Haris?
0: Iya.
2: Ya. Ya bukan kita buka melemahkan ini pengelola-pengelola apa tuh wisata di Bangka, bukan. Memang itulah kenyataannya. Belitung ini udah lama ini Bung Haris melakukan iya.
0: Laskar Pelangi ya.
2: Ah iya. Ah itu berapa lama perjuangannya. Kalau Bangka kan belum kan. Tapi mudah-mudahan Bangka juga bisa mengikuti Belitung lah. Habis-habis mudah-mudahan Bangka juga bisa go internasional lah apa tuh lapangan terbangnya ya.
0: Iya. Iya benar-benar. Mudah-mudahan ada jalur langsung juga kayak Belitung ya.
2: Ah iya itu. Tapi ya diusahakan lah. Kita ini entah dari mananya yang lemah nih Bung Haris ya. Apa itu mungkin dari pengelolanya. Tapi kalau lahannya luar biasa bagus sekali lahan kita ini.
0: Benar.
2: Untuk dijadikan wisata. Ada yang berkombinasi dengan apa tuh tempat-tempat air terjun, pantai dan sebagainya, kebun-kebun. Kan ini luar biasa juga. Ya pantai-pantainya juga harus bersih dan sebagainya. Itulah yang harus dijaga ini juga emang apa tuh alam ini Bung Haris. Jangan sampai di ini. Jangan sampai di kacau balau lah. Kadang-kadang udah ditanami, direklamasi dan sebagainya dirusak lagi. Ya inilah kadang-kadang yang ini bikin apa tuh rusaknya tempat wisata kita ini. Nah, yang kira-kira untuk tujuan tempat wisata ini dijagalah. Jangan sampai ini, jangan sampai rusak lagi. Mudah-mudahan wisata ini berkelanjutan. Baru berdatang para wisatawan dari mana gitu kan, membuat ini butuh Bangka ini menjadi lebih baik lagi mungkin dari sekarang.
0: Tapi kalau sekarang gimana? Kalau Basel juga udah cukup maju ya untuk pariwisata dan lain sebagainya sekarang.
2: Wisata lokal lah Bung Haris.
0: Wisata lokal ya.
2: Iya, kalau ini kalau yang dari luar negeri yang belum inilah belum kedengeran lah, baru sedikit. Nanti mudah-mudahan yang bisa dari luar juga datang, ini yang kita harapkan. Dari lokal juga terbatas, Bung Haris.
0: Oke, jadi
2: banyak tempat ini, tempat wisata di ini Bangka Selatan nih, ada yang Batu Belimbing ya.
0: Iya, iya, Batu Belimbing. Iya.
2: Ada benteng ini, benteng apa tuh? Benteng bekas zaman Belanda dulu dan sebagainya tuh. Ada beberapa tempat itu. Okay. Ah, belum lagi di pinggir-pinggir jalan ini, daerah Penyak apa ini kan, itu tempat wisata bagus-bagus juga. Tapi belum terkelola lah. Ah, mudah-mudahan harusnya Bangka ini juga menjadi maju dari apa tuh wisatanya dan sebagainya dan sebagainya, itulah yang kita harapkan. Ah, mudah-mudahan Bangka ini lebih maju lagi, apa tuh masyarakatnya sejahtera dengan ekonomi dan kecukupan-kecukupan yang lain lah. Nah, ini aja Bung Haris ya.
0: Itu aja nih.
2: Ya, terima kasih Bung Haris.
0: Yo, makasih Bang Zul.
2: Ya.
0: Bang Zul Faizar di Sengir sudah bergabung ya, yang menanggapi juga tadi yang disampaikan Pak Boyandra juga ya. Di belakangnya, halo, selamat pagi.
3: Halo Bung Haris, Pak Sofian nih tadi.
0: Ya silakan Pak Sofian.
3: Di Pak Zul Faizar, Pak Faizar ini luar biasa wataknya. Luar biasa beliau ini, saya salut juga lah ke beliau ini. Jadi kami juga dengan sebenarnya saya mau ketemu sebenarnya ini, Pak Zul Faizar. Saya kan sering ke Bangka Selatan, ada keluarga di Bangka Selatan sana. Jadi di SD 10. Jadi apa nama Pak Zul Faizar, assalamualaikum, kirim melalui ano ini RI ini Pak Zul Faizar. Jadi kami ada rekan juga di sana, Jamro Madar Bupati. Jadi kami waktu istri Pak Jamro meninggal, kami pergi ke Sengir Pak ano Pak Zul. Apa nama itu Zul Faizar. Jadi kami dekat sama Bupati Pak Zul Faizar saja. Memang orangnya pelancong. Jadi bukan di apa-apa, tapi saat ini saya belum ketemu, ketika saya mau ketemu.
0: Oh, belum ketemu ya?
3: Iya, belum ketemu, sudah lama dah ketemu. Sudah lama banget tidak ketemu. Jadi beliau itu foto-foto saya ada masa dia jadi bupati, ada foto saya di rumah. Jadi Pak anu Zul Faizar, saya mencari kawan, bukan mencari lawan. Saya ada di mana-mana, itu kawan-kawan kita. Itu Pak Zul Faizar, saya tuju ke Pak Zul Faizar karena luang lenggang kita anone banyak lagi, orang ganda kita ribu. Itu bukan ya. Terima kasih Pak Zul Faizar dari Sengir.
0: Yo,
3: terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Pak Sofian kembali tadi bergabung ya, menanggapi dari Bang Zul Faizar di kesempatan pagi. Di belakangnya silakan pendengar, untuk ada yang ingin bergabung kembali, kita masih menantikan kebersamaan Anda di layanan telepon kita 0717943 01, dan juga di 08 11 7 1 7 9 1 1 1. Mudah-mudahan ya, ini gerbang pariwisata kita terbuka ya, artinya dari Belitung menyusul ke daerah lainnya, yang mudah-mudahan juga ini menjadi potensi yang cukup baik dikembangkan pasca tambang tadi ya. Kemudian kita terima kembali. Halo, selamat pagi.
4: Yo, selamat pagi, Bob.
0: Pagi dengan siapa, di mana, Pak?
4: Nih, dengan Pak Agus yang dari Penyamun Dalam Medan.
0: Oh, Pak Agus, Penyamun, silakan Pak Agus.
4: Ya, ini jadi main tema-tema kan, debat.
0: Oh, tadi kita yang terkait pariwisata Pulau Belitung yang telah mulai terbuka. Kalau mungkin ada info lain, silakan Pak Agus.
4: Ya, terima kasih. Jadi kami ini dari Desa Penyamun ini sangat perhatian sekali ya. Terutama dengan hasil pertanian kita nih, Bung.
0: Sawit.
4: Itu yang sangat anjlok ini.
0: Ya, ya.
4: Tapi mau tidak mau, karena ialah diatur oleh di atas, jadi mau tidak mau masyarakat ini tetaplah yang istilah hasil mana ada di panen lah. Jadi walaupun anjlok, mudah-mudahan ke depan ini lebih cerah lagi deh. Kemudian yang kedua, kami informasi juga kepada seluruh masyarakat kami dan insya Allah ya terutama untuk kurban ini.
0: Ya kurban silakan.
4: Kurban ini di Penyambun insya Allah dikit kurban tahun ini hanya 3 ekor sapi baru ada laporan. Jadi kami mengajak masyarakat terutama seluruh panitia untuk dapat bergerak gotong royong. Karena kami ini beda dengan desa-desa yang lain.
0: Yeah.
4: Hadir laporan baru bentuk baru panitia bergotong royong, Pak Anubong.
0: Yeah, yeah.
4: Nah, jadi itulah sekedar informasi dan juga mungkin selama ini kami tidak ada komentar. Jadi mohon maaf rupanya kalau kawan kita ini masih ada yang sehat. Mungkin ada yang salah berdahulu kita. Mungkin itu saja dan terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agus. Makasih Pak Agus yang sudah bergabung ya. Ini harga ya jual TBS sawit ya tadi di Kabupaten Bangka juga memang anjlok. Pengepul beli sawit Rp1.800 per kilogram, berita terbarunya ya. Kemudian tadi juga kurban ya disampaikan ya, untuk Anda ingin berkurban juga mungkin memiliki rezeki lebih ya, ini bisa berkurban juga menjelang Idul Adha di tahun ini. Nah untuk mendengar silakan di belakangnya kembali yang ingin bergabung, kita masih menantikan kebersamaan Anda di 0717943001 dan 0811717911 ya. Kita masih membuka telepon dan juga pesan WhatsApp di hari ini. Dan nanti pada pukul 9 Halo RRI akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya kita akan jeda terlebih dahulu. Kita nanti akan lanjutkan dengan ragam informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Masih cukup banyak informasi-informasi yang kami hadirkan di hari ini. Dan tentunya untuk pendengar langsung saja kita akan temani Anda dengan beberapa lagu hiburan di pagi hari ini. Semoga terhibur juga untuk Anda di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda. Nah pendengar, kali ini dari miliknya Payung Teduh.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
1: Tetaplah nonton, tetap sekarang nonton. Ada happy end.
2: Oh, gitu.
1: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
2: Tetap.
1: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
2: Sanggup begadang, Pak?
1: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini
2: semua. Update ya, Pak.
1: Apalagi Argentina main. Waduh, udah jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita ya bagaimana teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama ini.
2: Iya,
1: kalau nonton bareng tuh waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Kelas walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja MotoGP aja. Itu otot sekarang Liga 3. Apa yang MotoGP? Dulu mana saya mau nonton itu? Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton lu mati-matian kita nonton.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah 1 tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Baik, berdengar Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Kita lanjutkan dengan opini publik untuk edisi hari ini. Pendengar, informasi lain kembali kami hadirkan setelah tadi beberapa informasi ke ruang dengar Anda terkait dengan pariwisata di Pulau Belitung yang gerbang internasional sudah mulai dibuka. Kali ini kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di opini publik. Namun sebelumnya kita terima terlebih dahulu ada penelpon kita. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Karit.
1: Pagi. Halo. Silakan.
2: Tadi saya waktu tadi kepenitiaan korban ini kan ngebel saya, kontak saya. Jadi saya termasuk juga. Tapi saya berhubung malam letih. Jadi dia ngebel tadi. Jadi untuk hewan korban ini belum hidup ini 31. Tapi kalau kambing ini sekitar 30 bila.
1: Banyak dari tahun kemarin, Pak. Lebih banyak dari
2: tahun kemarin itu 40 lebih. Sekarang ini menurun, Bung Aris.
1: Oh, nurun ya?
2: Nurun, agak nurun. Tapi alhamdulillah lah, kita banyak bersyukur lah kan ya. Kita berbagi daging korban kan.
1: Jadi, ya, akan dibagikan ke masyarakat Balun Ijuk.
2: Daging korban ini pukul rata pokoknya.
1: Okay.
2: Pukul rata, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, pukul rata.
1: Langsung itu dibagikan ke masyarakat Balun Ijuk.
2: Semuanya dibagi. Jadi apa, tidak ada ketinggalan lah pokoknya. Itu Bu Aris.
1: Baik, makasih Pak Sopiano.
2: Tadi tidak sempat tadi ngomong, maklum lah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sopian ya, terkait kurban di Balun Ijuk ya. Kita ke informasi lain, pendengar. Di mana kekhawatiran kini tengah menyelimuti yang disampaikan Pak Agus dari penyamun tadi ya. Tengah menyelimuti para petani sawit mandiri atau non mitra ya, di mana para petani ini harus menahan kecewa akibat penurunan harga tandan buah segar sawit yang terjadi secara drastis dalam beberapa hari terakhir ya. Di mana Maulana, petani sawit asal Riau Silip, mengaku harga TBS di tingkat pabrik saat ini mengalami penurunan yang bervariasi, di mana pabrik tempat ia biasa menyuplai kini hanya menghargai sawit sebesar Rp2.100 per kilogram. Sementara itu pengepul atau tengkula ini membeli dari petani dengan harga yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar Rp1.800 per kilogram. Jadi mau tidak mau tetap harus dipetik dan dijual. Ya, berapapun harganya, ya kalau tidak dipanen, buahnya juga bisa membusuk di batang dan itu malah bisa merusak pohonnya. Kondisi penurunan harga jual ini dirasa kian mencekik karena tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan petani, di mana harus membeli harga pupuk di pasaran justru melonjak hingga 2 kali lipat ya. Dan dulu harga berada di kisaran Rp380.000 per karung 50 kg, kini telah melambung tinggi mencapai Rp640.000 per karung. Kenaikan harga pupuk yang mencapai ratusan ribu rupiah ini membuat hasil penjualan sawit seolah tidak lagi mampu menutupi biaya perawatan. Yang menurutnya dampak dari ketidakpastian harga ini juga mulai merembet ke tingkat pengepul, di mana pendengar, beberapa pengepul dikabarkan mulai enggan dan takut untuk mengambil buah sawit dari petani karena khawatir akan fluktuasi harga yang terjadi terlalu cepat di tingkat pabrik. Dan para petani hanya bisa berharap agar harga sawit ini dapat segera stabil dan berpihak kembali pada kesejahteraan mereka. Dan harapan ini harganya bisa normal kembali. Ya kalaupun sekarang dengan kondisi semua harga mahal, seharusnya harga TBS juga naik ya, bukan mahal di malah mahal ya diturunkan seperti ini. Dan pengepul TBS sawit asal Desa Cit, Kecamatan Riau Slip, Edo mengakui penurunan harga yang terjadi di tingkat pabrik dalam waktu singkat ini sangat signifikan dan memukul pendapatan di rantai pasok paling bawah. Sebelumnya dalam bulan ini harga sempat menyentuh Rp3.150, tapi 3 hari terakhir kemarin harga di GPL turun drastis menjadi Rp2.300 sampai dengan Rp2.380 per kilogram. Dan penurunan ini langsung terjun bebas hanya dalam waktu 1 minggu. Dirinya mengatakan harus menyesuaikan harga beli di tingkat petani agar tidak merugi, mengingat posisinya yang juga menanggung biaya transportasi ke pabrik saat ini. Demikian informasinya untuk Anda pendengar dalam opini publik hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kita terima. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi juga, Anu Bung Haris.
1: Pagi, silakan Bang Zul.
3: Kemarin baru jual sawit tuh Bung Haris ya. Di pengepul 1.400 cuma dapatnya Bung Haris.
1: Waduh. Sebelum berapa Bang?
3: Sebelumnya 2000 lebih lah, 2.400, 2008, 2007 pernah.
1: Apa kemarin setelah ditanyakan permasalahannya ini?
3: Ya, ada orang enggak tahu masalahnya. Mungkin itu perubahan ini ke BUMN nih Bung Haris. Kan baru mau dialihkan ini kan, ekspor sawit nih kan.
1: Oh ya, mungkin perubahan itu ya.
3: Ah iya, mungkin perubahan itu, tapi masa begitu caranya enggak? Ya jadi pemerintah enggak memihak abang kepada masyarakat. Kelihatannya begitu.
1: Tapi ini kalau pupuk-pupuk tadi memang dua kali lipat toh harga.
3: Nah, kalau pupuk lah enggak beli aja nih Bung Haris, lah dulu lah.
1: Jadi pakai apa, kohe-kohe.
3: Iya, nunggu sawit mah apa tuh banyak pupuk lah, baru beli pupuk.
1: Oh, jadi pupuknya memang dua kali lipat sekarang, kok?
3: Nah, iya dua kali lipat, 100% mengeris.
1: Dulu berapa ya dulu, Bang?
3: Dulu sekitar 300 lebih lah, urea apa tuh kan. Nah, sekarang jadi 600 lebih.
1: Kalau sawit ini kan mau kuat pupuk ya?
3: Iya, kalau udah kuat pupuknya, ya tandanya ringan, Bung Aris.
1: Oh.
3: Iya, ringan. Dia berbuah sih, berbuah. Dia mau dia berbuah, cuman ringan itulah.
1: Dak de apa ya, sesuai yang diharapkan buah toh?
3: Ah iya. Ah itulah ruginya kalau enggak dipupuk.
1: Oh, jadi 1.400 sekarang, kok?
3: Oh. Iya. Ngasih informasi juga Bung Arisa di Sengir, kambingnya 18, sapinya 18. Anu apa tuh? Kambingnya 35.
1: Mantap. Meningkat ya?
3: Ya, mudah-mudahan ya rezekinya lebih banyak lagi lah nanti. Lah ini aja Bung Arisa.
1: Yang ya, katanya yang nyembelihnya Bang Zul ya?
3: Wadah ada berani.
1: Oh, udah, kirain.
3: Ada ini.
1: Ada jurunya ya?
3: Hanya iya.
1: Oh, ada juru potong ya?
3: Iya, 4 orang dilatih udah.
1: Oh, oke.
3: Berapa tahun inilah? Mudah-mudahan benar cara perlakuannya.
1: Amin. Makasih Bang Zul.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul di Sengir ya menginformasikan tadi harga sawit ya. Di Bang Zul katanya tadi harga sawitnya Rp1.400 per kilogram, turun drastis ya. Sebelumnya sekitar 2.000-an tadi disampaikan oleh Bang Zul Faizar ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali di layanan telepon kita 0717943301 dan di 0811717911 ya. Masih cukup panjang kebersamaan kita di opini publik pagi hari ini. Sebelum nanti pada pukul 9 pagi nanti Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Halo RRI. Nanti Anda bisa sampaikan ya aduan-aduan mungkin terkait sampah dan lain sebagainya. Nanti kita langsung bisa hubungi Pak Boyandra ya di Halo RRI nanti ya, kalau ada aduan terkait sampah tadi ya. Untuk pendengar, tentunya di pagi hari ini kita lanjut ya untuk informasinya. dengan harga-harga sawit tadi. Jadi memang harga tandan buah segar kelapa sawit tingkat pabrik di Kabupaten Bangka ini mengalami tren penurunan yang terjadi secara berturut-turut ya, sejak 21 hingga 23 Mei 2026. Ini disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, saat dikonfirmasi. Di mana saat ini dari 9 pabrik yang ada, harga tinggal 1 pabrik saja yang masih bertahan membeli TBS di atas harga Rp3.000, yaitu PT Tata Hamparan Eka Persada atau TEP ya. Sementara 8 pabrik lainnya sudah menetapkan harga beli di bawah Rp3.000. Berdasarkan data yang dihimpun Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, penurunan harga ini terjadi secara bertahap, di mana 21 Mei harga mulai menunjukkan grafik penurunan, kemudian 22 Mei tren penurunan harga terus berlanjut di hampir seluruh pabrik dan kondisi pasar ini mulai bervariasi. Itu dia informasi untuk Anda pendengar, harga TBS sawit ya di Pulau Bangka.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Bon, Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan.

0: pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, benar, kita lanjut kembali setelah dari Budi Doremi. Kita sudah ada penelpon kembali, ada Pak Salasito. Selamat pagi, Pak Salasito.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Salasito.
1: Saya hanya ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada pedagang-pedagang yang sudah berjuang bertahan untuk menghidupkan kembali ya tempat wisata di Tanjung Kelayang. Karena ya ini merupakan ya pukulan terberat bagi mereka. Karena pada awalnya kan mereka sudah berjuang.
0: Pak Salasito, mungkin bisa bergeser, ini suaranya tidak terdengar, putus-putus ya.
1: Iya, padahal track yang bagus ini.
0: Ya, silakan diulangi Pak Salasito tadi. Ya, di Tanjung Kelayang kenapa pedagangnya?
1: Jadi jangan mentang-mentang datang investor, ya masyarakat lokal yang sudah berjuang meramaikan Tanjung Kelayang itu disingkirkan. Jadi jangan seperti habis manis sampah dibuang. Jadi harusnya pemerintah setempat ya melakukan pembinaan sehingga kalau merasa ya mengganggu tidak indah atau kumuh ya. Tolonglah yang tidak indah dan kumuh itu yang diperbaiki bukan dihapus. Sehingga mereka yang berjuang tadi tentu mereka juga harus punya masa depan ya. Ya, mereka punya usaha, diharapkan dengan usaha itu berkembang. Tapi kalau misalnya dibongkar, ini zolim namanya. Sedangkan mereka sudah berjuang. Jadi saya pernah sekali ke Tanjung Kelayang, sebenarnya cukup indah. Cuma ya tolonglah kepada Pemda untuk membina. Ya kalau udah bagus misalnya dari terpal, ya kasihlah yang bagus dari Pajaringan misalnya. Ya anggarannya kan jangan pelit sama masyarakat. Jangan mentang-mentang investor datang, justru yang kecil ini ditindas. Harusnya investor datang itu jadi mitra gitu. Ya hanya itu saja yang saya prihatinkan.
0: Tapi kalau dari segi fasilitas transportasi di Belitung sejauh ini pas Pak Salasito berlibur bagaimana?
1: Ya kalau masalah itu gak paling enak lah ya. Karena kita bisa sewa mobil lepas ini ya, mobil itu lepas. Kita bisa setir sendiri, jalannya bagus, ya. Cuma memang saya ada sedikit sebenarnya keluhan juga tentang tentang perkembangan keagamaan masyarakat ya karena pengaruh wisata itu memang ada. Nah, cuma tentu ya Departemen Agama tentu sangat paham. Kenapa? Saya pernah sholat Jumat, sholatnya 2 kali. Karena tidak sampai syarat 40 orang kan. Nah, jadi saya tempat paksa sholat zuhur. Cuma itu pengaruh. Cuma saya karena dan dikejar pertanyaan saya tidak ngomong itu sebenarnya. Karena di luar konteks ya. Nah dan saya juga berharap ya, efeknya ini sudah diantisipasi bagaimana tokoh MUI atau Departemen Agama tepat mengatasinya. Cuma yang saya tekankan itu lah. Ya kalau mau membina dia ya masyarakat lokal tuh jangan ditinggalkan. Jangan mereka yang sudah berusaha ya lantas karena ada investor mereka ditinggalkan. Harusnya dirangkul gimana caranya agar sama-sama maju gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak Salasito yang sudah bergabung di telepon WhatsApp kita untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan di belakangnya Pak Salasito untuk Anda yang mau bergabung sama kami pendengar. Kita terima kembali ya di belakangnya ada siapa lagi nih? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bung Haris.
0: Pagi, Bung Rustam, silakan.
2: Ya, topiknya apa Bung Haris?
0: Tadi kita membahas gerbang pariwisata Belitung yang sudah kembali terbuka karena ada penerbangan internasional langsung. Jadi ini membuka peluang kembali untuk kemajuan pariwisata.
2: Ya, saya kebetulan baru gabung nih pas yang Pak siapa sebelum tadi itu?
0: Pak Salasito.
2: Nah, Pak Salasito, saya pas gabung Pak Salasito, saya sependapat saya dengan Pak Salasito. Intinya sebetulnya pengembangan pariwisata di berbagai provinsi atau daerah itu untuk mesejahterakan masyarakatnya. Juga bisa mendapatkan PAD dari pariwisata itu sendiri. Tetapi di lapangan itu memang investor yang menguasai, artinya PAD-nya itu mungkin ya sekian persen. Kemudian seperti Pak Salasito sampaikan tadi bahwa ini kan di setiap daerah itu hampir kita lihat, nggak usah berkunjung deh ke Google, sekarang sudah buka lebar di mana saja Anda mau melihat perkembangan pariwisata itu investor itu masyarakat sekitar itu atau pribumi itu kayaknya memang dikesampingkan, kayaknya itu fakta, Bang Haris. Itu fakta, itu baik dari segi usaha lain di luar pariwisata maupun di pariwisata, didomisili oleh pendatang itu sebetulnya. Mohon maaf, ini kategori pendatang itu bukan salah pendatangnya, tetapi kebijakan lokal itu yang harus mengutamakan pribumi. Karena mereka bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan dari situ, ya kan? Nah, namun kebanyakan yang kita lihat itu didatangkan dari daerah-daerah lain, daerah-daerah itu yang mendatangkan itu para wisata itu, pengelola itu sendiri. Itu memang sudah bukan rahasia umum lagi itu. Jadi intinya sebetulnya pengembangan itu tidak bermanfaat untuk masyarakat sekitar jika dikelola oleh investor-investor yang berskala nasional ataupun internasional. Kecuali dikelola oleh daerah itu sendiri. Itu mungkin itu kalimatnya kalau daerah yang mengelola, tapi kalau sudah investor luar itu jangan harap. Itu aja mungkin, Bung Haris.
0: Baik, terima kasih ya tanggapan dari Bung Rustam di Blinyu yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan untuk pendengar, selanjutnya kita akan update terlebih dahulu ya informasi. Nanti di Halo RRI Anda bisa bergabung kembali bersama kami di line telepon kita 0717943001 dan 0811717911. Pagi ini kita sudah bersama dengan Bung Slamet Supriyadi. Selamat pagi, Bung Slamet.
3: Ya, selamat pagi, Bang.
0: Ya, pendengar, kita langsung akan update terlebih dahulu bersama dengan Perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang yang tentunya juga selaku koordinator nih, Pak Slamet Supriyadi. Silakan untuk update informasi terkini di wilayah kita.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi berawan, potensi hujan ringan berada di seluruh wilayah Bangka Barat terkecuali Kecamatan Tempilang. Kemudian potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di seluruh wilayah Bangka Selatan. Sedangkan potensi hujan ringan di Bangka Tengah berada di Kecamatan Sungai Selan. Kemudian untuk Belitung Timur potensinya ada di Kecamatan Dendang, Gantung, dan Simpang Pesak. Potensi hujan ringan berpotensi juga terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Belitung. Untuk potensi hujan petir berada di Kecamatan Tukasadel dan Departemen Bangka Selatan. Pada siang hingga sore hari didominasi berawan, potensi hujan ringan berada di Paritiga Jebus Bangka Barat, Riau Silip, Sungai Liat, Pemali, Marawang untuk Kabupaten Bangka. Potensi hujan ringan juga berpotensi di Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Kecamatan Pulau Besar. Potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di Kecamatan Tanjung Pandan, Selat Nasik, Membalong, Kabupaten Belitung, Kecamatan Damar Manggar, dan Kelapa Kampit, Dendang, Simpang Regi, Belitung Timur. Sedangkan potensi hujan petir di wilayah Kabupaten Bangka, khususnya Kecamatan Blinyu dan Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. pada malam hingga nanti menjelang pagi hari didominasi oleh berawan, sementara potensi hujan ringan berada pada malam hari, khususnya di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 72 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari utara dengan kecepatan rata-rata antara 2 hingga 34 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Pulau Belitung bagian utara, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian barat, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian timur dan selatan. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi terkini di wilayah Bangka Belitung di media sosial kami @info_bmkg_pkp atau bisa melihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Pak Slamet Supriyadi untuk informasi update cuacanya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Pendengar, demikian kita dengarkan update informasi langsung ya, cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi hari ini, tentunya tanggal 25 Mei 2026. Nanti pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon kembali dalam Halo RRI. Aduan dan tentunya informasi-informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kita akhiri di opini publik untuk edisi hari ini. Tentunya kita akan berjumpa kembali dengan opini publik edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini publik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan update informasi di Cek Fakta ke ruang dengar Anda di hari ini. Pendengar, beredar di media TikTok yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun dari APBN, pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun dari APBN, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Demikian informasi pendengar Cek Fakta. Zulkifli Hasan minta tambah anggaran koperasi desa 60 triliun dari APBN adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Tentunya Halo RRI, kita undang untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di layanan telepon kita 0717943301 dan juga di 0811717911.
2: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik, pendengar, sudah ada penelpon di kesempatan pagi ini. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Jamin di Pangkal Beras.
1: Pak Jamin. Iya, Pak Jamin ya, Pangkal Beras. Silakan Pak Jamin.
3: Ini masalah anak saya kejiwaan. Kemarin diambil ibu kandungnya ke panti Bina Bangsa Pangkal Pinang. Sedangkan udah langsung dipindah jiwa oleh perangkat desa Pangkal Beras. Tahu-taunya minggu kemarin ibunya nggak sanggup dipulangkan kembali kepada kami di Pangkal Beras.
1: Yeah.
3: Jadi posisinya ngantung sekarang ini. Saya mau ngambil obat ke kelapa, nggak bisa lagi.
1: Oh, ini gimana kemarin? Kemarin maksudnya dirujuk gitu ya?
3: Nggak, diambil ibu kandungnya, dipindah jiwa ke Riau Timur.
1: Oh, pindah jiwa. Ya. Ya, Pak, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume radionya.
3: Oke. dipindah jiwa ke Riau Silip. Di sana nggak dikasih obat penenangnya, sedangkan anak saya ini kondisinya udah lama kejiwaan.
1: Oke. Jadi kenapa setelah itu, Pak?
3: Sekarang kumat lah, nggak tidur saya kalau malam-malam itu menjaganya. Sedangkan saya satpam di sawit, kadang-kadang terpaksa lah saya tinggalkan. Semalam saya off, kan libur.
1: Jadi sebenarnya yang diinginkan Pak Jamin seperti apa sebenarnya?
3: Ya kemarin prosesnya istilah udah dibawa ke rumah kadesnya sama ibunya, dipindah jiwa kembali ke Pangkal Beras.
1: Karena tidak bisa terus di sana.
3: Saya tanya kadusnya tadi udah seminggu masih dalam proses, Pak, kata dia.
1: Oh, udah ditanyain. Kenapa bisa lama gitu proses pindah jiwanya gitu ya?
3: Maka gitu, sedangkan ini kan kejiwaan, nggak boleh dibiarkan ini, Pak. Bisa berbahaya bagi dirinya dengan orang lain kan.
1: Oke, jadi selama proses itu menunggu untuk pindah jiwanya dikembalikan lagi ke Pangkal Beras begitu ya, Pak ya?
3: Iya, karena ibunya nggak sanggup. Kemarinnya saya udah ngomong sebenarnya, tapi nggak berani aja, Pak. Terlalu mudah pindah jiwanya, siapa tahu dia nggak sanggup atau ibunya nggak sanggup. Tapi dari perangkat desanya langsung dipindahkan jiwa, namanya udah dihapus Kecamatan Kelapa ini.
1: Oh, berarti memang sudah masuk proses berarti ya?
3: Ya udah seminggu ini dipindah kembali jiwa ke sini, tapi terlalu lama lah bagi saya karena kejiwaan, bukan macam sakit biasa kan.
1: Berarti Bapak sudah menanyakan terus ya ke perangkat desa begitu terkait proses pemindahan jiwa ini?
3: Udah, tadi baru saja saya WA. Masih dalam proses, kata Pak Kadus sih.
1: Waduh. Jadi cuma itu jawabannya, Pak ya?
3: Cuma itu.
1: Ya harusnya
3: biasanya
1: lebih cepat.
3: Biasanya pemerintah ini kadang-kadang mohon maaf saya, Pak. Ya. Istilah kalau nggak viral itu ginilah kayaknya. Iya, iya, nanti sedang proses.
1: Oke.
3: Ini kumat karena obat penenangnya nggak dikasih udah lama dari Riau Silip kemarin.
1: Iya.
3: Biasanya saya ngambil aktif terus di Puskesmas Kelapa kan. Jadi saya mohon bantuannya, mohon sangat dengan dinas kesehatan atau dinas sosial itu bergabunglah secepatnya.
1: Oh, ke dinas sudah berarti? Belum.
3: Udah disambung Pak Kadusnya ke dinas Bangka Barat.
1: Oke.
3: Ke dinas kesehatannya belum. Jadi saya mohon istilah kedua dinas nih bergabunglah karena kejiwaan ini nggak bisa kerja sendiri.
1: Iya.
3: Kalau itu aja, Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih ini Pak Jamin ya.
3: Pak Jamil di Pangkal Beras sudah sering
1: RRI
3: ini.
1: Baik. Terima kasih Pak Jamil ya.
3: Baik. Kalau kenyataan nggak benar, istilah saya mohon lebih bagusnya dinas lah kunjung ke tempat saya, udah tahu semua itu dinas sosial Pangkal Pinang, Bangka Barat kemarin sering kunjung.
1: Iya.
3: Kunjunglah ke tempat saya.
1: Makasih nih Pak Jamil ya.
3: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Jamil di Pangkal Beras yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Bangka Belitung.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
4: Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
6: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada HP ya.
7: Oh, begitu.
6: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
7: Tetap.
6: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
7: Sanggup begadang, Pak?
6: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini
7: semua. Update ya, Pak.
6: Apalagi Argentina main. Waduh, jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita... Ya bagaimana teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama
7: iya,
6: ini. Karena nonton bareng tuh, waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja motor GV aja, ditonton sekarang 3-3. Apa yang motor 3 dulu, mana saya mau nonton itu. Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton lu mati-matian kita nonton.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Baik, berikan kita lanjutkan kembali di Halo RRI. Tadi ada Pak Jamil di Pangkal Beras ya. Silakan untuk pendengar yang bergabung kembali bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pastinya untuk pendengar di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaannya di Halo RRI. Kita terima. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Bang Ari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Irwan ya, di Air Kantung, silakan.
1: Iya, saya barusan mendengar dari Pak Jamil ya. Antara perpindahan
0: pindah jiwa.
1: Iya. Pindahan jiwa. Sebenarnya intinya Pak Jamil ini dia hanya pengen
0: prosesnya.
1: Kedudukannya, prosesnya itu sudah bisa di Pangkalan Beras ya. Kepentingan beliau ini kan adalah hanya supaya memudahkan mendapatkan obat ya. Nah di sini kan kita semua harus prihatin juga, kasihan juga ya sama Pak Jamil, bagaimana ya kita paham seorang bapak terhadap anak yang sedikit ada gangguan ya kan. Nah sebenarnya begini, segera responlah untuk pemerintah Pemkab ya. Di Pangkalan Beras, baik desa dan sebagainya. Kasihan kan kita lihat bapak ini dia bekerja, kemudian harus bolak-balik ya. Nah, padahal kepentingan dia cuma satu sih, pengen supaya obatnya bisa bisa dimudahkan gitu, membeli obat atau mengambil obat dan sebagainya. Itu satu Bang Aris ya. Pihak di sana harus bantu. Yang keduanya mungkin ada upaya lain ya, bagaimana pemerintah di sana untuk lebih menyembuhkan, bukan bertahan di obat, tapi bagaimana upaya menyembuhkan anak ini, ya kan?
0: Terapi.
1: Jangan kita biar, ya terapi dan sebagainya supaya sembuh, jangan kita biarkan, ya kan? Ya, biarkan, ini menyangkut keselamatan nyawa orang dan sebagainya, nyawa dia sendiri. Mungkin itu respon saya, semoga pemerintah di Bangka Barat lah cepat respon gitu Bang Aris ya. Untuk masalah Pak Jamil ini, kasihan kita, prihatin juga ya. Mungkin itu aja, bersabar aja Pak Jamil ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik ya.
0: Baik. Makasih Bang. Makasih Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Irwan di Air Kantung yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar tentunya masih di Halo RRI, kita juga terima kembali. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Aris.
0: Waalaikumsalam Pak Azadin.
2: Pak Sofyan.
0: Oh, Pak Sofyan.
2: Jadi ini Bung Aris ya,
0: ya silakan.
2: Inilah yang jadi permintaan desa lah, dibentuk dari kadis sampai kadus sampai kalim dan RT RW. Inilah yang sangat penting, pengurus masyarakat.
0: Ya.
2: Jadi proaktif lah dikit. Di orang tua ada gajinya Bung Aris. Ada gaji itu. Nah, jadi proaktif sikit lah. Karena keluhan masyarakat ini kita belum merasa, apalagi Pak anak Pak Jamil tadi, kejiwaan. Kejiwaan ini tidak perlu banyak itu ininya. Sebenarnya itu adalah RT ngelapor kepada kadus, kadus melapor kepada kadis. Terus. Ini kan sepele sebenarnya masalah ini. Ini sungguhnya sepele, tapi itu menyangkut nyawa manusia. Jadi perlulah bagaimanapun kita tuh di desa ini, di Pangkal Beras saya pernah ke sana, ada teman lah di sana. Tapi inilah yang masalah pelayanan dari pemerintahan desa ini, gayanya di mana-mana Bu Haris, bukan kita hanya di Pangkal Beras. Jadi memang PR luar biasa ini sebenarnya pemerintahan desa ini. Anulah, jangan hanya ngambil jabatan. Soal milih dulu rakyat. Rakyat di desa, mereka kadis, dan sebagainya itu. Ini harus proaktif lah, tolonglah. Masyarakat begini sangat-sangat penting, sangat butuh sekali. Itu Bang Aris ya.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan sabar Pak Jamil ya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kami juga berdoalah kepada Pak Jamil. kalau kena musibah begitu tuh kita sebagai orang tua tuh gak usah dicerita lah. Namanya anak itu darah daging. Jadi itu panjang dulu kesabaran, sabar tapi kita usaha. Terima kasih anu Bung Aris ya.
0: Baik.
2: Mil, mudah-mudahan sehat ya Mil anaknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jamil di Pak Sopian ya di Balun Ijuk yang sudah bergabung kembali.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kita masih lanjutkan kebersamaan kita di Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar, tentunya kita masih menerima ya informasi atau aduan yang Anda sampaikan. Dan tadi kita sudah mencoba yang tentunya juga meminta nomor terlebih dahulu ya untuk perangkat desanya ini kepada Pak Jamil, siapa tahu bisa dikonfirmasi gitu ya. Silakan untuk Pak Jamil nih dikirimkan terlebih dahulu mungkin nomornya ya. Ini masih aktif ya ini. Pak Jamil menyampaikan terima kasih tanggapannya nih kepada Pak Irwan tadi. Semoga kita dilindungi Allah, amin ya. Kemudian terima kasih dukungannya untuk Pak Sopian juga di Balun Ijuk. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dikirimkan kembali tadi untuk yang dihubungi juga ya ke baik Pangkal Beras ataupun ke Riau Silip tadi ya, kalau nggak salah ya. Silakan Pak Jamil ya, kita akan coba konfirmasi seperti apa prosesnya, kenapa masih sudah semingguan katanya belum selesai begitu ya. Untuk pendengar di belakangnya Pak Jamil, Pak Sopian, ya Pak Irwan, silakan kita undang kembali. Dan sembari menantikan Anda bergabung, kita berikan dulu satu informasi untuk Anda di hari ini terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka ini yang membentuk tim sapu jagat ya sebagai respon cepat penanganan sampah khususnya di wilayah Kota Sungai Liat. Di mana ini untuk pendengar yang pasti untuk menangani sampah yang cepat seketika ada laporan dari masyarakat ada penumpukan sampah di mana misalnya nanti ada tim gerak cepat yang dibentuk ya. Dia mengatakan saat ini baru ada 2 tim sapu jagat yang dibentuk untuk mengakomodir laporan masyarakat, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka juga mengajak serta peran masyarakat untuk melaporkan jika ada penumpukan sampah melalui pesan WhatsApp ya. Ini untuk Anda pendengar di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, sekitarnya, jika memang ada melihat penumpukan sampah, Anda bisa catat nomor ini ya. Jadi untuk aduannya di nomor 0812 793 00 300. Ya, kita ulangi ya, di 0812 793 00 300. Itu dia nomornya untuk pendengar bagi yang ingin menyampaikan aduan di kesempatan pagi hari ini juga terkait dengan melihat jika Anda melihat ada tumpukan sampah di manapun. Nah, ini nanti dari tim Della Bangka ada tim sapu jagatnya langsung bertindak ya. Silakan untuk Anda laporannya bagusnya disertai juga dengan foto dan mengirim lokasi. Itu yang disampaikan Pak Boyandra selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Ya, untuk pendengar silakan yang ingin bergabung kembali di hari ini, karena ketika ada laporan pihaknya langsung cepat membawa mobil tim turun segera. Wow, mantap, ini mau pagi sore ya langsung bergerak cepat ya. Boyandra juga berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar semakin meningkat dan masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sementara itu pendengar, Latifa ini warga Kelurahan Peripadang Sungai Liat menyambut baik adanya tim sapu jagat yang dibentuk di LH Bangka dan tentunya juga respon cepat dibutuhkan saat terjadi penumpukan sampah. Terlebih volume sampah seringkali terjadi peningkatan.
3: Pro 1.

0: 1.
1: Baik, kita terima kembali. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Aris. Saya nomor yang tadi lungkang hidup tadi. Ya, belum berapa nomornya?
1: Oke, dicatat nih nomornya 0812
2: 79
1: 300
2: Oke, Bung Aris, terima kasih.
1: Mungkin ada aduan sampah di Balon Ijuk, bagaimana?
2: Kita ini di air anyir itu, di alur sungai itu, lari ke sungai itu perlu tuh cepat dianukan. Saya akan berulang kali bilang di air itu, Bung Aris.
1: Air anyir ya?
2: Iya, air anyir, simpang air anyir dari Kapolsek itu masuk ke dalam, dan seberapa masuk ke dalam itu. Itu sampahnya memang agak lari ke Kuala sana itu. Jadi kalau dia dibersih alur apa sungai itu, arahnya larinya ke arah sana, ke apa nama, ke laut sana, jembatan Batu Rusa Dua sana, ke Kuala. Yang ini yang jadi saya lihat waktu saya ini kedua kali saya lihat itu, bukan di bukan demi kebersamaan kita. Itu kan air anyir itu kan apa nama itu tempat wisata lokal, bukan di lokal. Nyebrang itu Bung Aris. Jadi bersihlah maksud kita itu kan.
1: Oke.
2: Itu maksud itulah saya akan kontak tadi.
1: Jadi ada penumpukan di alurnya itu ya, Pak?
2: Iya, di alurnya itu perlu dibuang itu, dibersih itu. Ya, Ibu Aris, bukan apa-apa. Jika perlu saya mau turun ke sana. Mau satu ke sana. Saya bantu. Kita demi apa nama kecamatan kita itu kan bersih sesuai dengan anunya. Dekat dari kecamatan itu.
1: Di dekat sungai kecamatan. Air anyir, ya. Oke.
2: Yo, Bung Aris ya. Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Sopian yang menyampaikan aduan. Ini ada tumpukan sampah di alur sungai di air anyir ya. Kita sudah mengkontak Pak Boyandra ya, semoga ini Pak Boyandra juga bisa bergabung. Kita juga akan menanyakan terkait dengan apa namanya program Sapu Jagat tadi ya. Dan pendengar, ini tentang sampah, Pak Jamil juga bergabung, katanya dari timur ke arah barat bertumpuk di Pangkal Beras, Bangka Barat, ditong-tong sampah, tak pernah diangkut lagi, dari Pak Jamil. Ya, ini mungkin dari Dinas DLH Bangka Barat juga ini ya, sedang mendengarkan. Nah, ini kita sudah mengontak Pak Boyanda untuk aduan dari Pak Sopian tadi. Ini program yang mungkin cukup baik ya, bisa dilaksanakan ya, tanpa mengedepankan sanksi, namun dari tim DLH yang turun langsung, jika ada aduan masyarakat sampah menumpuk, ada tim Sapu Jagat yang akan turun, begitu ya. Baik, untuk pendengar, tentunya Anda bisa bergabung kembali, silakan di 0717-943-01-nya dan juga di 08-11-717-9111, masih di Halo RRI bersama saya Abdurrahman Haris, hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk pendengar, ya di hari ini, setelah ini nanti Anda juga akan dengarkan dialog interaktifnya yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, di mana untuk pendengar nanti Anda bisa dengarkan dialog Pesta Bola Dunia dengan temanya Piala Dunia 2026, Tontonan Rakyat Gratis, Merakyat dan Bermartabat. Dipandu presenter Mutiara Okta, kemudian nanti dengan narasumber Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung, Pak Emirizon, kemudian Kepala Stasiun RRI Sungai Liat, Pak Ruli Prasetyadi, dan Kepala Biro LKB Nantara Bangka Belitung, Ibu Feni Aprianti. Dan pendengar, tentunya nanti kita akan kontak Pak Boyanda terlebih dahulu terkait aduannya ya. Sudah kita WhatsApp dan mudah-mudahan mendapatkan respon untuk kita live di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah 1 tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.
3: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali gak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
4: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.

0: dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
0: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
0: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
0: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Esensi buku Pro 1 dengan judul Life is Beautiful. Life is Beautiful merupakan sebuah novel yang inspiratif. Ditulis Indah Agnes Davonar dan Roni Irawan. Novel yang diterbitkan pada tahun 2020 ini berisikan 136 halaman yang menceritakan kisah nyata tentang seseorang yang mencoba menikmati hidupnya dan mempelajari arti dari sebuah hidup dan berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker kelenjar adrenalin. Novel ini menceritakan seorang wanita bernama Carla yang sangat menyayangi binatang dan menjadi sukarelawan di penampungan hewan dan rutin mengunjungi tempat penampungan hewan. Namun Carla memiliki rahasia di dalam hidupnya. Dia mengidap kanker adrenal yang merupakan jenis kanker yang menyerang kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Carla selalu berjuang untuk sembuh dari penyakitnya bersama sahabat setianya, yaitu internet. Namun takdir berkata lain, setelah 5 bulan berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Carla akhirnya meninggal dunia. Novel ini termasuk dalam genre yang menghadirkan emosi dan penuh motivasi. Novel ini sangat mudah dipahami karena pemilihan bahasa yang digunakan sangat baik, sehingga pembaca tidak mudah bosan saat membaca dan tersaji indah dengan banyak ilustrasi, sehingga kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang penulis rasakan. Dalam buku ini kita akan banyak menemukan pesan-pesan yang bisa membuat kita berpikir lebih dewasa, terutama bagaimana kita menyelesaikan masalah serta memberikan masukan bagi kita bagaimana bisa menghadapi dan memberikan semangat serta mendukung teman dalam berbagai kondisi dan keadaan. Namun dalam novel ini ada beberapa bagian yang tidak diceritakan secara lebih terperinci, bahkan terkesan diceritakan secara singkat. Demikian esensi buku dengan judul Life is Beautiful, karya Agnes Davonar dan Roni Irawan.

0: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Tentunya untuk pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamanya di Halo RRI. Tadi kita sudah mengkonfirmasi ke Pak Boyandra, namun saat ini beliau sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, begitu ya. Untuk pendengar, kita terima kembali line telepon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo,
1: Pak Irwan, Pak.
0: Ya, silakan, Pak Irwan.
1: Saya hanya sedikit aja nih di penghujung waktu ya. Pak, nggak apa-apa. Kalau Pak Boy tadi juga belum bisa, Bang.
0: Ya, sedang ada dalam kegiatan dari WA.
1: Iya, saya apresiasi juga nih, Bang, kepada tim Sapu Jagat ya. Artinya permasalahan sampah selama ini kita bahas nggak berujung ya mungkin ya. Nggak berujung, mudah-mudahan dengan Pak Boy ini, dengan gebrakannya membentuk tim Sapu Jagat ini, permasalahan lingkungan paling tidak teratasi, Bang ya. Kemudian saya berharap dari sini ya, partisipasi masyarakat juga ya, jangan mentang-mentang nanti pagi dibersih, sore lah menggunung lagi ya kan. Tentunya kita punya kesadaran ya, tahu diri, sadar diri itu penting ya. Kemudian masyarakat juga harus mendukung, membantu juga tim ini, Bang. Misalnya habis ngangkut itu banyak ya kan, kotor, masyarakat yang lihat atau gimana, bantulah mereka juga paling tidak ya dengan minuman boleh saya ya kan. Artinya kolaborasi dengan masyarakat itu kan jadi harmonis, Bang. Benar nggak, Bang?
0: Benar.
1: Jadi masyarakat jangan mentang-mentang lah sudah dipakai mobil diangkut, dicuekin, ya kan? Dibantu juga lah paling tidak itu tadi. Mungkin itu aja, Bang.
0: Baik, jadi apresiasi ya untuk program Pak Boyandra terbaru ini ya.
1: Oh, iya, sangat apresiasi sekali begitu buat Pak Boy juga Pengkap Bangka gitu, Bang.
0: Baik.
1: Saja, Bang ya.
0: Terima kasih, Pak Irwan.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Irwan di Arkantung ya. Tadi kita sudah mencoba WhatsApp Pak Boyandra, tapi beliau sedang ada kegiatan tadi, sempat foto juga sedang bersama dengan Bupati Bangka ya. Jadi belum bisa ditinggalkan begitu, namun sudah mendapatkan respon. Dan mudah-mudahan untuk pendengar ya, nanti dari tim Sapu Jagat yang dibentuk oleh DLH Bangka ini bisa bermanfaat ya dalam penanganan sampah khususnya di wilayah Kabupaten Bangka ya. Dan tentunya juga tadi diimbau dengan Pak Irwan bahwa memang ini tidak bisa kerja satu dinas sendiri atau bagaimana ya, tapi seluruh lapisan masyarakat yang harus turut serta membantu. Karena kalau programnya sudah bagus, kalau masih ada yang tidak kompak ya untuk saling mengingatkan buang sampah sembarangan ya, ini akan sia-sia begitu ya. Terima kasih nih untuk Pak Irwan di Arkantung, dan mudah-mudahan nanti Pak Boyandra bisa bergabung di lain kesempatan untuk menjawab permasalahan sampah dan program Sapu Jagat yang ingin kita tanyakan tadi, namun karena beliau sedang ada kegiatan tadi, belum bisa meninggalkan kegiatan tersebut, mungkin di lain waktu ya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI. Tentunya selepas ini kita akan dengarkan dialog Pesta Bola. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan di Halo RRI edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi.
3: Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
4: Saya Mintrajaya, Ketua PSSI Bangka Belitung, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sedikit tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu bentuk yang nyata tersebut adalah melalui siaran langsung Piala Dunia 2026 yang memberikan akses luas kepada masyarakat untuk menikmati perhelatan olahraga dunia tersebut. Hal ini tentu menjadi langkah positif dalam memperkuat peran RRI sebagai media yang edukatif dan informatif. Mari kita dengarkan informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
5: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: nggak apa-apa pak, biar diambilin yang mana warna apa pak? Warna apa biar diambil teman-teman pak? Warna hitam yuk panda. Oh iya hitam boleh.
1: Oke bu,
0: biar seragam gitu pak.

0: besar tahun 2026. Pesta Bola Dunia 2026, kita simak dialognya bersama RRI Sungai Liat.
1: Selamat pagi 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda dalam dialog Pesta Bola Dunia 2026. Dan tentunya kali ini bersama saya Mutiara Okta, kita sudah hadir dengan topik yang cukup menarik karena sebentar lagi kurang dari sebulan kita sudah akan bersama-sama menyaksikan secara langsung kick off dari pertandingan pertama Piala Dunia 2026 nanti di 12 Juni 2026. Baik pendengar, tentu kali ini Muti enggak sendirian karena kali ini sudah hadir narasumber yang super duper keren. Ada 3 kali ini narasumbernya. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Emerizon.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Saudara Pak Emir, Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung. Selamat pagi. Berikutnya kita sapa Pak Ruli Prasetya Hadi, tuan rumah kali ini, Kepala Stasiun RRI Sungai Liat. Pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Harus semangat. Baik, berikutnya kita juga sudah hadir Kepala Biro LKBN Antara Bangka Belitung. Nih teman Muti nih, biar gak sendirian ciwi-ciwinya. Sudah ada Bu Feni Aprianti. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi
1: Mbak. Iya, kabar sehat ya Ibu? Alhamdulillah, kita harus sehat dan semangat karena sebentar lagi ya Bapak ya, Ibu, sebentar lagi sudah semakin dekat, sudah menghitung hari juga. Dan tentu kali ini kita dalam topik Piala Dunia 2026, tontonan rakyat gratis, merata, dan bermartabat. Dan mungkin kita awali terlebih dahulu dengan informasi bahwa tahun ini Piala Dunia 2026 TVRI kembali memegang hak siar setelah sekian lama ya Bapak ya, melewati Piala Dunia 2026 yang akhirnya tahun 2026 ini kembali lagi di tangan TVRI. Seperti apa Pak perjalanan dan juga bagaimana pada akhirnya bisa sampai ke tangan TVRI? Perasaan Bapak terlebih dahulu deh, di tahun ini akhirnya TVRI memegang hak siar.
5: Baik, Mbak Muti.
1: Iya.
5: Selamat pagi pendengar RRI Sungai Liat dimanapun beranda. FIFA World Cup bukan sesuatu yang baru di TVRI. Sebelumnya di tahun 78 TVRI pemegang hak siar FIFA World Cup, waktu itu digelar di Argentina. Kemudian 82 itu di Spanyol. Kemudian di 86 itu di Meksiko, yeah. Dan terakhir itu di tahun 90 itu di Itali, yeah. Kemudian setelah hampir 26 tahun ya, 26 tahun yang lalu.
1: Yeah.
5: TVRI kembali memegang hak siar FIFA World Cup ya, di tahun 2026 ini. Ini tidak terlepas dari keinginan Pak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, memberikan tontonan yang membangkitkan kegembiraan di masyarakat, kemudian membangkitkan optimisme, kemudian mendorong persatuan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Sehingga mulai tanggal 13 Desember 2025 TVRI resmi memegang hak siar FIFA World Cup sampai dengan tahun tanggal 15 Januari 2027.
1: Baik.
5: Gitu. Selain dari FIFA World Cup senior, TVRI juga pemegang hak siar FIFA World Cup Under 17.
1: Oke, Under 17 juga.
5: Ya, baik. Nanti di bulan November. Kemudian di tahun 2027 TVRI juga megang hak siar FIFA World Cup Women Under 17.
1: Baik, berarti ya, cukup panjang ya, bukan cuma Piala Dunia 2026 ya, ini ya Pak ya.
5: Cukup
1: panjang. Oke, menjadi informasi baru juga buat kita pendengar. Baik, saya ingin ke Pak Ruli. Pak, kita sebagai Radio Republik Indonesia, tentu sebagai layanan publik juga, lembaga penyiaran publik melalui audio yang juga ikut menyiarkan nantinya Piala Dunia 2026 ini, bagaimana Pak tanggapan dan juga upaya radio untuk tetap relevan dalam euforia Piala Dunia 2026 ini?
6: Baik, dalam hal relevansi Radio Republik Indonesia, ini kita masih sangat tinggi ya, karena kita ikut meramaikan atau mengikuti euforia Piala Dunia ini dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah sosialisasi, tentunya membantu teman-teman masyarakat pada umumnya untuk dapat menikmati bagaimana caranya. Dan juga kita media radio ini sangatlah unik gitu, karena kita bisa mendengarkan euforia-euforia apa yang terjadi di arena, kita bisa dengar di jalan, bisa dengar di luar kota, bisa di pantai, bisa sambil melaut barangkali ya. Karena apa? Karena radio ini bisa menjangkau ke pelosok-pelosok daerah yang notabene tanpa ada kuota internet, tanpa antena dan lain-lain. Mungkin di apa namanya, seandainya TVRI tidak bisa menjangkau, itu bisa dibantu oleh jangkauan RRI di pelosok misalnya. Dan kita juga mengadakan berbagai apa program acara yang untuk menyemarakan dan mengundang rekan-rekan masyarakat semua untuk dapat bareng-bareng untuk menikmati acara nanti. Gitu.
1: Baik, jadi semuanya, yang penting semuanya terjangkau, semuanya bisa menikmati. Intinya seperti itu ya Bapak ya. Baik, saya ingin ke Bu Feni. Bu Feni, dari LKBN Antara sendiri, ada program khusus atau program dukungan apa yang disiapkan terkait dengan Piala Dunia 2026 ini? Mungkin ada tajuk khusus yang sudah disiapkan? Silakan Ibu.
3: Ya, terima kasih Mbak Muti. Ya, kami sendiri dari Perum LKBN Antara, kita kan sebagai kantor berita nasional, kolaborasi dengan LPP, Lembaga Penyiaran Publik, yakni TVRI dan RRI. Kita dari Antara sendiri berkomitmen, kita berperan sebagai amplifikator, sebagai amplifikator pemberitaan Piala Dunia 2026 yang tentunya dipegang hak siarnya oleh TVRI. Apa aja sih peran Antara di sini? Kita tentunya selain terlibat dengan publikasi pemberitaan, kita juga melakukan penguatan pemberitaan. Contohnya apa? Seperti kita ketahui, Antara sendiri kita memiliki 34 biro. Kita ada di 32 biro di seluruh Indonesia, dan ada 2 biro di luar negeri, yaitu di Beijing dan di Kuala Lumpur. Dengan kekuatan tersebut, tentunya peran kita sebagai amplifikator diharapkan sangat menggaung ya, gelora bola gembira ini ya. Nah, apa aja sih penguatannya? Kita melakukan juga, kita juga punya program-program, baik itu di Antara di kantor pusat maupun di daerah. Itu kita mempunyai acara talk show, diskusi, dan kita juga punya podcast. Kita juga memiliki kan redaksi olahraga. Di situ kita juga akan melakukan penguatan pemberitaan terkait Piala Dunia. Dan kita juga dari tim Antara sendiri, kita menerjunkan wartawan kita mengirimkan langsung ke peliputan Piala Dunia. Jadi kita mengirimkan ke 3 negara ini, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Jadi dipastikan ya, jadi pemirsa ini mendapatkan langsung nih beritanya dari kita. Tapi kan selain itu, selain terkait publikasi pemberitaan, kita juga ada hal-hal lain yang mungkin tidak disinggung atau dilupakan. Seperti apa sih euforianya ini ya Pak Emir ya, Pak Ruli ya, euforianya yang justru kita mau gaungkan. Euforianya seperti apa? Seperti mungkin nanti TVRI kan ada acara nonton bareng ya. Nah, mungkin di tengah era disrupsi digital saat ini, di saat semua masyarakat kita mungkin dihadirkan dengan berbagai pilihan platform sosial media ya. Nah, justru kita ingin menghadirkan lagi nih melalui nonton bareng, kita akan mendapatkan bahwa masyarakat kita masih memiliki karakter gotong royong, persahabatan, dan segala macam. Nah, itu justru juga kita akan kita publikasikan, akan kita dampak, akan kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Jadi bukan hanya terkait publikasi pemberitaan juga, tetapi dampaknya apa sih dari bola gembira Piala Dunia ini kan, apa sih dampaknya ke masyarakat? Ya mungkin juga konten-konten selain publikasi tentang pemberitaan Piala Dunia sendiri, mungkin hal-hal di sampingnya, mungkin konten-konten seperti misalnya UMKM. Kenapa sih UMKM harus terlibat? oh ternyata pemerintah juga ingin menggandeng meningkatkan di sini peran ekonomi masyarakat gitu sih.
1: Oke,
3: Mbak. Jadi, terima kasih.
1: Ternyata justru ingin melibatkan banyak pihak gitu ya, Bu ya. Oke, sedikit menyinggung Bapak tadi, Bu Feni sempat menyampaikan bahwa bukan hanya pesta bolanya saja, bukan cuma piala dunianya aja, tapi juga dari segi sosial budayanya juga. Seperti apa menurut Bapak Piala Dunia ini sangat dekat gitu ya dengan rakyat. Kita semua tahu, semua orang menanti-nanti ini. Dan seperti apa dan juga bagaimana tontonan yang punya nilai sosial, bukan hanya sekedar hiburan dari nilai Piala Dunianya ini sendiri. Seperti apa Bapak memandang itu, Pak?
5: Baik, Mbak Muti, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas nama TVRI kepada RRI, khususnya RRI Sungai Liat dan Biro Antara Pangkal Pinang atas kolaborasi dalam menyukseskan perhelatan pesta sepak bola terakbar di dunia ini ya. Karena bagaimanapun juga kami TVRI sampai saat ini terestrial kami itu baru bisa ditangkap 73,82%. Populasi seluruh Indonesia ya. Jadi kalau diangkakan sekitar 200 juta penduduk. Padahal penduduk kita ini sudah 280 juta gitu kan. Nah, jadi dengan cover populasi TVRI baru di angka tersebut, kita harapkan RRI di sini juga punya daya jangkauan yang cukup sangat luas kan. Nah, ditambah lagi nanti dengan Antara yang mempublikasikan ini gitu ya. Nah, apa yang diharapkan oleh Pak Presiden bahwa masyarakat Indonesia dapat menikmati sepak bola ini. Ada berita gembira bagi kita semua ya. Belum lama ini, beberapa hari yang lalu, TVRI sudah menggandeng platform OTT. Di antaranya itu adalah PT Volago Indonesia ya, dengan aplikasinya Volaplay. Itu kemudian sama platform OTT yang dimiliki oleh TVRI, TVRI Trends. Jadi masyarakat nanti dimanapun berada, selama ada internet, mereka bisa berlangganan Volaplay ya. Ini sangat murah ya, khusus di daerah-daerah yang ada internet rakyat ya. Itu free malahan. Ya, jadi masyarakat-masyarakat yang di kepulauan atau masuk dalam 3T gitu ya, kita harapkan dapat menerima siaran TVRI ini. Jadi kita optimis ya, siaran ini dapat ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saatnya nanti, yaitu tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Bu Mbak Feni, ini merupakan pesta sepak bola terakbar ya sepanjang sejarah ya sepak bola. Ini sudah masuk edisi yang ke-23. Tahun ini tuan rumahnya 3 negara. Tadi Bu Feni menyampaikan ada Kanada, ada Meksiko, ada Amerika, Amerika Serikat. Kan bahkan Antara sudah mengirim tim gitu kan ya, untuk di itu kan kalau nggak salah saya 16 venue Bu Mbak Beni ya, termasuk TVRI juga akan mengirim tim ke sana ya. Kemudian diikuti oleh 48 negara sebelum 32.
1: Iya, betul.
5: Dan total match sebelumnya 64, sekarang 104. Penyelenggaraannya pun lebih dari 1 bulan. Ini pesta yang sangat luar biasa dan bertabur bintang ya. Jadi baik yang bermain di Liga Inggris, Liga Italia dan macam-macam gitu. Dan mungkin ini adalah penampilan terakhir dari bintang legenda sepak bola dunia, Lionel Messi dan Ronaldo. Ini seperti apa nanti kiprah terakhirnya mungkin ya. Ini masyarakat ingin nunggu gitu. Apakah nanti ketemu Portugal dengan Argentina ya, tadi Messi ada sama Ronaldo di final misalkan gitu kan ya. Nah, jadi gini. Jadi Mbak Feni, FIFA World Cup ini adalah bukan hanya sekedar tontonan, bukan hanya sekedar menghibur masyarakat. Masyarakat Indonesia ini kita kenal dengan penggila bola. Ya, saya kemarin nonton Persib juara Liga 1. Bandung itu lautan biru. Ya, bahkan pemain asing itu mengatakan bahwa ini lebih gila daripada di Eropa. Begitu fanatiknya masyarakat Indonesia ini dengan bola. Saya di Bangka Belitung, Pak Ruli, kami ini berkomunikasi dengan para pemilik-pemilik klub, kemudian dengan PSSI. Di kita ini sangat banyak namanya klub, mulai dari kelompok umur sampai dengan tim senior. Mungkin sebab ratusan. inilah sepak bola, olahraga rakyat yang paling ditunggu. Nah, selain menghibur, nanti FIFA World Cup ini tadi saya sampaikan, kita harapkan yang paling utama ini adalah menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Baik.
5: Melalui sektor UMKM, karena nanti ada nobar. Nobar ini itu dihadiri oleh pelaku UMKM.
1: Okay.
5: Jadi pelaku UMKM berjualan gitu ya, setiap malam gitu kan, otomatis kan pendapatan dia berubah. Atau misalkan warkop. Di Pangkal Pinang saya lihat banyak warkop kan.
1: Betul.
5: Itu jadi warkop ini nonton motor Piala Dunia, pengunjung banyak. Nah, ekonomi
1: akan
5: bergerak. Ya, yeah. Ini yang disasar oleh Pak Presiden.
1: Baik.
5: Bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian juga gini Mbak Feni, bola ini untuk persatuannya, untuk mempererat persatuan sangat kuat. Saya ingat dulu Pak Kefta, Bu Penny, waktu Irak perang sama Iran, tanding sepak bola, berhenti itu perang. Berhenti Pak, berhenti itu perang kan. Begitu hebatnya sepak bola ini gitu, di dunia, bukan hanya di Indonesia kan. Jadi melalui sepak bola ini kita dorong persatuan bangsa kita yang lebih kuat gitu ya. Baik nanti melalui nobar ya, walaupun melalui nanti tontonan-tontonan yang ditayangkan mulai tanggal 11 gitu ya. Itu ya diantara antara terkait dengan dampak nadi sosial dan ekonomi ya dari FIFA World Cup 2026 ini.
1: Baik, sekarang mau tanya ke Pak Ruli. Pak, sebagai radio, lembaga penyiaran publik ya, yang menyiarkan audio ke berbagai pelosok dengan jangkauan yang cukup luas, RRI. Seperti apa Bapak melihat Piala Dunia ini sebagai tontonan yang merakyat? Kemudian ini juga bukan hanya hiburan, tetapi juga punya nilai sosial. Tadi juga disebutkan bahwa ingin membangkitkan ekonomi juga. Seperti apa pandangan Bapak?
6: Kalau menurut saya, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Gepsta TVRI, Bapak Emir, menghidupkan UMKM, usaha menengah kecil di berbagai pelosok yang terjangkau oleh siaran TV maupun RRI ataupun berita-berita dari Antara, itu mengajak secara langsung turut menyemarakkan, meramaikan itu tadi pesta bola ini dengan cara melibatkan secara langsung dengan cara misalnya ada nobar itu tadi yang sudah dikatakan Pak Emir, UMKM dan berbagai sektor perekonomian yang pada saat waktu siar, waktu berlangsung pertandingan itu terlibat. Jadi otomatis ini di tengah malam, pelaksananya di tengah malam, biasanya di warkop-warkop ya Pak ya. Warkop-warkop itu yang tadinya jam 12, jam 1 tutup, ini nanti akan mundur. Karena apa? Karena biasanya ada sebelum mulai pertandingan itu ada gimmick-gimmick yang akan disajikan oleh radio itu sebagai prediksi-prediksi yang akan terjadi, maupun nanti sesudahnya ataupun pada saatnya disisipkan gimmick-gimmick juga, dan sesudahnya nanti evaluasi dan lain-lain lah. Itu sudah pasti akan dilaksanakan di radio. Kemudian dari RRI sendiri kemungkinan besar akan ada nobar juga yang akan dilaksanakan bersama disabilitas tunanetra. Jadi sebagai media siar, kita juga ingin melibatkan teman-teman kita yang tidak bisa melihat tontonan di TVRI dengan cara penyajian kita melalui radio bisa menarik perhatian dari teman-teman kita yang tunanetra dan bisa merasakan euforia ini secara penyampaian yang disampaikan oleh presenter ataupun penyiar yang ini bola itu bisa menarik perhatian mereka gitu. Jadi kita melibatkan semua bidang ini untuk meramaikan pesta bola dunia.
1: Pak, kita tahu Radio Republik Indonesia RRI ini kan punya kekuatan yang cukup khas dari audionya. dari suara yang dihasilkan. Itu seperti apa peran RRI yang Bapak lihat untuk menghadirkan informasi dan juga atmosfer pertandingan ini agar sampai ke masyarakat, Pak?
6: Jadi dari informasinya sendiri seperti yang saya tadi katakan, itu sudah presenter ataupun
1: penyiar
6: itu menyampaikan kepada masyarakat itu secara nyata waktu dan dengan berbasiskan data. Misalnya ada menyampaikan kejadian-kejadian detik demi detik dan sebelum maupun sesudahnya itu tadi. Dari sisi informasi dan tadi informasi dan apa, Mbak?
1: Informasi dan juga atmosfernya.
6: Atmosfernya, Pak. Atmosfernya itu jadi reporter itu membawakan suasana yang terjadi di lapangan itu dengan caranya sendiri, sehingga yaitu tadi bisa menarik perhatian pendengar. Dan bahkan radio itu sendiri bisa menjadi pendamping untuk sambil nonton TV sambil mendengarkan radio. Karena apa? Karena euforianya mungkin beda ya dari televisi yang bergambar dengan radio, karena radio ini dituntut semua sisi dari penyampaiannya itu harus detail, entah itu sound suara penonton di lapangan, entah itu apa suara peluit dan gemuruh sorak-sorai penonton di lokasi, itu harus di siarkan,
1: sampai juga
6: disampaikan
1: ke pendengar,
6: ke masyarakat
1: ya, Pak, ya. Okay.
6: Itu barangkali.
1: Baik. Jadi itu salah satu kekuatannya juga. Dan tentu mendengar, kami juga membuka line interaktif untuk Anda melalui 94301 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Sungai Liat. Dan saya ingin ke Bu Feni. Kali ini kan kita tahu bahwa Antara, LKBN Antara punya peran untuk mengamplifikasi berita-berita dan juga berbagai hal yang ada di lapangan melalui tulisan, dan juga mungkin saat ini juga sudah merambah ke berbagai media juga ya, Ibu ya. Peran kantor berita Antara untuk menjaga kualitas informasi yang diterima publik agar semuanya ini betul-betul berdasarkan fakta, no hoaxnya itu. Sebenarnya tapi ditahan dulu, Bu. Kita biarkan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut bersama Bu Feni. Tetap bersama kami dalam dialog Pesta Bola Dunia 2026 di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar, masih dalam dialog Pesta Bola Dunia 2026 dengan topik Piala Dunia 2026, tontonan rakyat gratis, merata, dan bermartabat. Kita lanjutkan tadi Bu Feni ya, kita jeda sedikit tadi soal kantor berita antara yang menjadi garda untuk menjaga informasi kualitasnya agar tetap terjaga, kemudian juga berita yang disampaikan adalah berita yang fakta. Enggak menerima hoaks gitu. Seperti apa Bu peran yang dilakukan LKBN Antara?
1: Oke, terima kasih Mbak Muti. Kita ketahui ya, kita Antara sebagai kantor berita nasional, memang kita sudah menjadi tugasnya, marwahnya nih, kita menjadi sumber informasi terpercaya dan akurat. Antara sendiri kami memiliki istilahnya mungkin pakem ya, pakem-pakem baik untuk kualitas dari pewarta sendiri, dari wartawan maupun redaktur. Bagaimana sih agar berita pemberitaan nih terkait Piala Dunia atau mungkin hal-hal di sekelilingnya itu no hoax-hoax nih, ya kan? Oke, tentunya kita teman-teman di lapangan ini kan kita liputan langsung, Mbak. Nah, dengan kita melakukan peliputan langsung, tentunya kan kita mendapatkan sumber informasi langsung, kita menganalisa langsung tanpa katanya-katanya ya, itu yang pertama. Selain dari Antara pusat sendiri, pewarta yang turun, kita juga di setiap biro, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, kita mempunyai juga wartawan-wartawan. Bahkan seperti di Antara Biro Bangka Belitung pun, kita di setiap kabupaten kota kita memiliki wartawan. Jadi saya rasa kita bisa menjamin lah ya kualitas liputan di lapangan kita seperti apa. Selain itu, bagaimana sih ini garda pertama nih udah pewarta ya. Selanjutnya ada redaktur atau produser atau editor ya. Nah, redaktur sendiri pun tentunya di olahraga. Kita kan punya desk olahraga. Seperti kita ketahui ya, kalau istilah olahraga nih beda ya. Betul. Istilahnya ya. Mungkin kalau saya redaktur ekonomi, saya ngedit olahraga agak bingung nih Pak ya. Nah, kita di Antara sendiri kita punya redaktur olahraga Pak. Mbak Muti maaf. Kita punya redaktur olahraga yang mereka paham nih. Ini kalau habis penalti nih harusnya kenapa sih dapat kartu merah ya gitu kan. Nah, jadi saya rasa kualitas dari redaktur kita aja udah valid lah, kita Antara sendiri bisa, memang itu udah tugas kita ya, menjadi sumber informasi terpercaya dan akurat ya, itu marwah kita gitu loh. Nah, jadi insya Allah ya, kita menjamin, kami dari Antara menjamin masyarakat dapat mendapatkan berita terkait pemberitaan publikasi Piala Dunia maupun hal-hal yang sekelilingnya menyangkut Piala Dunia, penyelenggaraan, euforia, itu bisa baca di Antara News.
0: Oke, jadi dipastikan nih pendengar bahwa berita-berita yang hadir itu adalah berita yang berlandaskan fakta yang ada di lapangan.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, saya mau ke Pak Emir. Pak, tadi sempat Bapak singgung juga soal hal yang baru dari Piala Dunia kali ini.

0: 3,82% coverage populasinya. Masyarakat misalkan seperti di Bangka Belitung tinggal hanya memasang antena, ya, ada 4 transmisi TVRI Bangka Belitung di sini, ada di Manumbing di Bangka Barat, ada di Mangkol untuk Bangka, Bangka Tengah dan Bangkal Pinang, ada Muntai untuk Bangka Selatan dan Tajam Belitung dan Belitung Timur. Nah, bagi masyarakat, karena sekarang sejak 2 November 2022 seluruh stasiun penyiaran televisi mungkin juga RRI kita kan sudah migrasi ke digital. Tidak ada lagi analog gitu kan. Jadi karena sekarang sudah siaran TV digital, bagi masyarakat yang masih menggunakan TV analog ada perangkat tambahan, STB namanya.
1: Set-top box
0: kan, sebuah alat konversi digital ke analog kan gitu. Nah, tinggal perangkat tadi dihubungkan ke TV, kemudian terhubung ke antena, lakukan scanning, ya, itu dapat 4 kanal TVRI. Ada TVRI Nasional, TVRI Bangka Belitung, TVRI World, dan TVRI Sport. Bagi masyarakat yang sudah menggunakan TV digital, itu tinggal scanning. Jadi arahkan antena ke stasiun transmisi terdekat, kemudian lakukan scanning gitu ya, itu masyarakat sudah dapat menerima kanal TVRI. Nah, bagaimana cara-caranya itu lengkapnya ada nanti pendengar bisa melihat di Instagram TVRI Bangka Belitung. Cara-cara panduan bagaimana kalau menggunakan STB, bagaimana mas lakukan scanning TV digital gitu ya.
1: Berarti gratis ya Pak ya?
0: Free to air.
1: Gratis.
0: Selain bersiaran di platform free to air, TVRI juga bersiaran di platform OTT. Karena gini, Mbak Muti, TVRI membeli hak siar dengan FIFA. Ada larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh TVRI. Yang pertama adalah siaran sepak bola ini hanya untuk wilayah Indonesia. Seandainya nanti siaran ini kita sebar, kita pancarkan melalui parabola, itu akan bisa diakses oleh negara lain. Sehingga kita sudah melanggar ketentuan FIFA. Atau kita melakukan siaran streaming. Ya, siaran streaming ini juga bisa diakses oleh negara-negara lain. Karena sekarang kan YouTube itu bisa diakses dimanapun. Ini akan melanggar ketentuan FIFA. Apa platform lain yang selain tadi free to air adalah platform OTT.
1: Over the top.
0: Nah, yang beberapa hari yang lalu sudah ada kesepakatan dengan PT Volago Indonesia dengan platform OTT Volaplay yang akan launching awal Juni. Kemudian selain dari itu, TVRI juga punya platform OTT itu TVRI Trends. Nah, kedepannya akan ada lagi TVRI ini untuk bekerja sama dengan para mitra pemilik platform OTT. Sehingga nanti masyarakat dimanapun berada, selama itu internet ada, dia dapat menonton bola, apakah melalui handphone atau melalui smart TV atau melalui TV. Gitu. Jadi pilihan sekarang masyarakat untuk menonton ini sudah sangat banyak ya. Jadi makanya kita mengajak kepada pendengar RRI, ayo kita bergembira ria, ya, ayo kita menonton bola tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli. Gitu ya. Nanti ada rangkaian nobar-nobar yang akan digelar oleh TVRI. Ya, termasuk nanti opening di pembukaan ya.
1: Gitu. Baik. Saya mau ke Pak Ruli nih, Pak. Kita tahu bahwa tadi Pak Emir juga sempat mention sedikit soal bahwa kalau yang punya televisi terus ada jaringan internet itu bisa. Kita kalau yang seandainya belum punya jaringan internet, kemudian juga mungkin ada keterbatasan disabilitas, kemudian juga misalnya karena kita tahu Bangka Belitung kepulauan ya Pak ya, banyak nelayan yang mau juga nggak mau ketinggalan nelayan tuh. Jadi seperti apa Pak menurut Bapak, pandangan Bapak ya, bagaimana sepenting apa ruang tontonan bersama ini untuk bisa membangun interaksi sosial itu tadi?
2: Baik, RRI pada umumnya di dalam menyiarkan mempunyai beberapa kekuatan dari sisi jangkauan.

0: itu karena TVRI ada terestrialnya itu ada AM ada FM. AM kita bisa menjangkau apa Pangkal Belitung, AM ya, AM dan FM kita bisa Pulau Bangka, bisa ter inilah terjangkau ininya apa terestrialnya. Di samping saat ini kan di zaman multiplatform itu kita tidak hanya menggunakan media terestrial saja, kita juga memanfaat multiplatform itu. Jadi dari generasi tua dan generasi muda nanti bisa mengakses sesuai dengan barangkali sesuai dengan umurnya ya, kemampuan yang orang-orang yang biasa mendengarkan AM bisa mengakses melalui AM, entah itu di Belitung, di Bangka, dan di pelosok-pelosok Bangka Belitung ini. Dan untuk yang di perkotaan barangkali di Pangkal Pinang ataupun di sekitarnya itu bisa mengakses via FM. Jadi yang lebih bagus lagi untuk anak-anak muda juga bisa mengakses melalui radio RRI digital. Ya, itu bisa semua bisa diakses akses. Karena kita memang apa namanya menyiarkan melalui banyak multiplatform itu. Dan itu adalah salah satu kekuatan kita gitu. Jadi untuk menarik semua halayak agar bisa bersama-sama mengikuti atau meramaikan ini pesta bola ini. Demikian Mbak.
1: Baik. Jadi memang semuanya juga disasar, baik itu dari TVRI, RRI juga semuanya tuh. Jadi enggak ada lagi alasan untuk enggak nonton bola dunia ini ya, Pak ya. Jadi semuanya tuh sudah dibuka aksesnya, pendengar tinggal menentukan mau yang mana, mau melalui analog ataupun siaran free to airnya, atau justru kalau yang lagi di jalan kan nggak bisa menyaksikan visual ya Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi tinggal puter aja AM 96,4 FM.
0: Buat nelayan juga yang lagi
1: melaut
0: bisa sambil bawa radio kecil.
1: Iya, bawa radio kecil sambil mancing ya, sambil wah seru juga ya Pak ya. Oke baik, Bu Penny, saya mau nanya sedikit soal berita-berita yang akan diproduksi. Ada gebrakan apa sih Bu yang akan dihadirkan secara khusus ataupun spesial di Piala Dunia 2026 ini dari Antara?
2: Terima kasih Mbak Muti. Saya juga perlu memberitahu ya pemirsa RRI terutama masyarakat bahwa Antara itu kita bukan hanya mempublikasikan berita dalam bentuk teks.
1: Oke.
2: Tapi Antara sendiri itu kita sudah mempunyai banyak jenis produk media. Apa aja sih? Kita punya video. Dalam video ini juga kita punya yang namanya podcast, talk show, bahkan kita di pusat itu kita punya podcast namanya itu khusus redaksi olahraga, Pak. Jadi di mana pewartanya itu wartawan-wartawan olahraga kita yang mengundang juga nanti mungkin di situ juga akan mengundang narasumber-narasumber yang akan mendukung nih euforia Piala Dunia 2026 ini, gitu kan. Selain itu kita juga akan mengadakan talk show, menghadirkan tentunya publikasi-publikasi narasumber-narasumber dari pihak-pihak terkait ya. Kita juga ada foto. Kita juga ada redaksi foto. Kan kata orang melalui foto semua dapat berbicara ya dengan hanya melihat ya.
1: Betul.
2: Mungkin nanti ketika ada nobar nih, fotografernya bisa memotret suasana yang benar-benar hangat. Itu kan sudah benar-benar sudah bisa menyampaikan bahwa Piala Dunia ini euforianya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Benar-benar kalau kata Pak Emir tadi bilang Piala sepak bola ini olahraga rakyat. Gitu kan. Banyak sekali sih Mbak sebenarnya varian-varian kita. Kita juga ada seperti saya bilang tadi kan, ada video, ada foto, kita juga ada infografis gitu loh. Dan jadi juga yaitu terkait selain publikasi pemberitaan, kita juga akan menampilkan sisi-sisi lainnya apa sih? Terkadang kan orang tuh di antara baca berita tentang piala tentang apa berita Piala Dunianya butuh kan hal-hal yang segar nih serba-serbinya lah serba-serbi pialanya dunia apa sih mungkin ya Cristiano Ronaldo lagi makan apa kan di Meksiko atau apa gitu kan hal-hal seperti itu sih Mbak yang mungkin ini ya selain itu tapi saya rasa mungkin Pak Emir Pak Ruli ya sebenarnya kolaborasi di antara tiga media milik negara ini ya itu kita juga ingin menunjukkan ya bahwa tiga media ini kita masih eksis loh. Kita ingin memperkuat nih eksistensi kita. Ternyata kita juga kalau dengan melalui kolaborasi ini kita ingin menunjukkan sinergitas dan eksistensi dari tiga media milik negara ini sih. Ya. Terima kasih Mbak Muti.
1: Oke, baik pendengar. Tentu kita juga masih dalam dialog Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kita agak ringan sedikit nih. Saya mau nanya sedikit soal dukungan-dukungan yang diberikan. Kira-kira timnas mana yang dijagokan nih? Saya mau ke Pak Emir dulu. Boleh ya Pak ya? Nanyain timnas yang dijagokan nih ketiga narasumber kita mendengar. Kira-kira dari pembacaan saat ini ya Pak ya, melihat dengan berbagai gejolak sepak bola, kira-kira Bapak dukung siapa sih Pak? Timnas mana yang didukung di Piala Dunia 2026 ini?
3: Baik Mbak Feni, Mbak Muti ya. Sebelum saya menjawab dukungan,
1: okay,
3: ya, ada hal penting yang perlu kita sampaikan kepada pendengar RRI adalah bahwa FIFA World Cup itu bukan hanya hadir di rumah-rumah,
1: okay,
3: tapi nanti juga FIFA World Cup ini akan hadir juga dalam bentuk nobar-nobar, nonton bareng ya. Jadi nonton bareng ini ada dua klasifikasi, okay, ya, ada nonton bareng yang non-komersial dan komersial. Yang non-komersial itu misalkan RRI mengadakan nobar, Pemkab Bangka mengadakan nobar, komunitas pencinta laut misalkan di sini di Bangka bisa, atau pemerintah provinsi, atau instansi vertikal kan, atau pelaku UMKM bisa mengaturkan nobar komersial. Yang komersial yang mana? Yang komersial itu kafe,
1: okay,
3: hotel, restoran, IO yang mengadakan penjualan tiket ya. Itu ada ketentuannya, ada tarif kerjasamanya, ada itu diatur ya. Kemudian Mbak, kami juga TVRI secara nasional akan melakukan nobar besar ya. Di 34 stasiun. Nah, ini dipegang oleh IO. PT Citra Surya Indonesia di Jakarta. Jadi mereka yang menyelenggarakan di seluruh daerah dengan koordinasi kami di sini. Untuk di kita, sementara kami memilih tempat di Bangka Selatan. Selatan IO-nya sudah survei ke sini gitu ya. Kemudian nanti kami TVRI juga akan mengadakan nobar ya di mungkin apakah di halaman atau di tempat mana nanti ya. Kemudian nanti setiap hari kami mengadakan nobar di kantor. Kami menyediakan ada LED di dalam kantor ya bagi masyarakat atau pendengar RRI yang mau berada di Pangkal Pinang ya yang mau nonton nobar
1: bisa langsung ke kantor TVRI.
3: Kemudian yang berikut Mbak, ini hal penting juga yang perlu sampaikan kepada pendengar adalah ada hal-hal yang dilarang dalam sepak bola ini yang nanti kalau dilanggar itu melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Bu Feni tentang hak cipta pasal 113 ya. Itu sanksi, ada sanksi, ada gugatan perdata, ganti rugi gitu kan, atau atau penyitaan alat, atau misalkan TVRI bisa melaporkan kepada kepolisian dan FIFA ke gitu. Apa itu? Dilarang melakukan streaming ulang.
1: Oke, streaming ulang enggak boleh.
3: Enggak boleh, enggak boleh. Kemudian dilarang nanti membawa atribut sponsor di tempat nobar. Enggak boleh.
1: Enggak boleh.
3: Kemudian
1: ada sponsor.
3: Bagi masyarakat yang menonton, yang menyelenggarakan nobar tanpa sertifikat. Itu ada nanti kan kalau bagi masyarakat yang melakukan pendaftar nobar itu kan melalui website TVRI. Bola Gembira .tvrinews.com. Di situ ada syarat dan ketentuannya ada kan. Di antaranya adalah tadi di antaranya tidak memiliki izin, sertifikat. Karena setiap penyelenggara nobar nih harus memiliki sertifikat digital. Nah, ini yang nanti dia kita memang mengingatkan ini kepada masyarakat kita supaya di kemudian hari tidak terjadi suatu pelanggaran hukum. Masyarakat yang nonton non-komersial jual tiket juga nggak boleh Mbak, nggak boleh. Ini sama tadi melanggar pasal 28 tahun 2014 tentang hak cipta gitu ya. Nah ini kami dari TVRI menghimbau kepada pendengar untuk mematuhi apa-apa yang sudah ditentukan oleh FIFA ini. Karena apa? Karena kita TVRI MOU lebih kepada match. FIFA ini mungkin sudah komersial banget Mbak. Logo aja itu dijual. Logo dijual, apapun dijual sama dia, itu ada harga gitu ya. Jadi kalau kita TVRI beli semua, mungkin nilai agak kuat duitnya kan gitu kan ya. Nah kembali kepada tadi pertanyaan Mbak Muti terkait dengan dukungan gitu ya.
1: Saya penasaran.
3: Jadi kalau yang udah-udah Mbak Feni, Bu Ruli, kalau dia penyelenggaranya di benua Amerika, yang juara Amerika. Kalau di Eropa, yang juara Eropa, gitu kan. Nah, jadi kalau saya menjagokan ada dua tim ya. Yang pertama adalah kalau dari Eropa, Prancis.
1: Prancis.
3: Kalau dari benua Amerika adalah Argentina.
1: Argentina.
3: Tapi kita tidak untuk kemungkinan kuda-kuda hitam nih Senegal, ya kan? Dengan itu kan tim-tim kuda-kuda hitam itu nanti itu kan yang juga nanti bisa muncul, ya kan? Sepak bola ini, FIFA World Cup ini penuh dengan kejutan. Ya, tapi bagaimanapun juga Mbak Feni, satu kita harapkan tahun 2030 Indonesia masuk.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini
3: kalau Indonesia masuk di final Piala Dunia di FIFA World Cup, euforianya udah apa gitu ya.
1: Iya, betul.
3: Terakhir laga lawan Bulgaria walaupun kalah 1-0 di Senayan, penonton penuh, Pak. Penuh itu kan. Begitu fanatiknya masyarakat kita terhadap timnas gitu ya. Harapan mereka 2030 Indonesia muncul.
1: Amin.
3: Sebagai salah satu peserta negara FIFA World Cup.
1: Oke. Pak Ruli, dukungan yang diberikan, Pak. Kira-kira menjagokan timnas mana nih di Piala Dunia 2026? Saya mau tahu dong.
0: Kalau saya mau menyebutkan, kayaknya udah disebut sama Pak.
1: Sama berarti ya.
0: Karena memang jagoan itu yang mayoritas disukai sama ini. Mudah-mudahan saja jagoan kita bisa lolos ya.
1: Oke, berarti yang final yang diharapkan dua itu tadi.
0: Betul. Betul. Oke,
1: yang paling dinanti-nantikan nih.
0: Iya, betul. Jagoannya sama kan. Mudah-mudahan kayaknya sehati nih.
1: Sehati. Oke, kita coba cek. Kita coba cek ke Bu Feni Aprianti. Timnas yang dijagokan,
2: kalau saya,
1: Bu.
2: Biar hat-trick Argentina deh.
1: Argentina kan memang yang banyak, yang cukup banyak yang megang Argentina ya, Bapak Ibu ya. Oke, semua tentu harapan kita baik-baik apapun itu. Timnas yang nantinya akan memegang trofi Piala Dunia ini, pokoknya yang penting kita menikmati euforianya. Semua lembaga penyiaran publik sudah menyiapkan, baik itu yang mau melalui visual bisa, melalui audio bisa, menikmati berita infografis dan juga informasi-informasi tulis lainnya juga bisa, semuanya bisa pendengar siapkan dan juga nikmati tentunya. Mungkin ada sedikit closing mulai dari Bu Feni terlebih dahulu sebagai penutup di dialog Pesta Piala Bola Dunia 2026 nih, Bu, untuk pendengar kita.
2: Oke, untuk pemirsa RRI Bangka Belitung, mari kita nikmati nih pesta tahunan 4 tahun sekali ya. Sepak bola, mari kita nikmati melalui nonton TV di TVRI, nonton Piala Dunia di TVRI, dengarkan audio di RRI, baca berita di antaranews.com. Oke, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Feni. Silakan Pak Ruli, sedikit penutup untuk pendengar kita.
0: Jangan lupa pendengar RRI, penonton TVRI dan pembaca berita antara, kita sama-sama menyongsong pesta bola dunia ini dengan harapan kita bisa kompak bersama-sama menjaga komunitas bola kesukaan kita, bisa nonton bareng, bisa mengembangkan UMKM-UKM yang terlibat, dan tentu saja mudah-mudahan tetap sehat walafiat selama nonton begadang selama sekian hari itu.
1: Amin ya rabbal alamin. Jadi harus siap stamina juga.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Pak,
0: ya.
2: Sama minum kopi dari UMKM-nya, Pak.
1: Betul. Jadi harus banyak yang support nih stamina. Jangan lupa minum vitamin. Karena begadangnya lumayan banyak ya, Bapak Ibu ya.
0: Sebulan
1: lebih loh kali ini karena 48 negara ya. Oke, baik. Kalau kita ke Pak Emi Rizan sebagai penutup untuk pendengar kali ini dalam Pesta Bola Dunia 2026, apa yang ingin disampaikan, Pak? Silakan.
3: Mbak Muti, pada kesempatan ini saya mengajak pada pendengar RRI ya untuk menonton. Ayo kita menonton perhelatan FIFA World Cup 2026 mulai tanggal 11. Ya, diawali dengan opening ceremony sampai dengan 19 Juli. Okay. Itu nanti partai final ya. Mari kita sambut Piala Dunia ini dengan sukacita, dengan gembira gitu ya. Kemudian pastikan kanal peserta televisi Anda sudah bisa menerima siaran TVRI. Informasi lengkap terkait dengan Piala Dunia, silakan ikuti Medsos TVRI.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber, Bu Feni, terima kasih. Pak Emerizan, terima kasih. Pak Ruli tentunya sebagai tuan rumah kali ini. Ya. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan persiapan dari Bola Dunia 2026 yang sudah semakin dekat, pendengar. Tentunya untuk Anda juga pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam dialog interaktif kali ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Saya Mutiara Akta pamit undur diri, tetap bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di dialog Pesta Bola Dunia berikutnya.
4: Semangat menuju Pesta Bola 2026. Terus menggelora. Pantau terus informasi dan suasana terbarunya bersama RRI Sungai Liat.
1: Berikutnya.
4: Semangat menuju Pesta Bola 2026. Terus menggelora. Pantau terus informasi dan suasana terbarunya bersama RRI Sungai Liat.
5: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis.

0: baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
1: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chick Roy, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Jose Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans-Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bon, Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pa, ngapa lagi, Mai?
2: Kok nak tahu dah, S?
1: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
2: Ya, S, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, S.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, S.
1: Hah? Pesta?
2: Au,
1: Pesta apa? Kalau belak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai
2: nyaukan tua Elsa bukannya kata po makan bergizi gratis MBG.

0: Elo, kita tidak perlu datang ke sana, El.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI by S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di Sanin S, di RRI-nya S.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Atau
1: dari Amerika, nongok.
0: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, es.
1: Oh, ge, apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik.

0: Bekasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kan informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Kabupaten Bangka Selatan sekarang sudah memiliki pos bakum ataupun pos bantuan hukum, yaitu sebanyak 53. Ya, dan tentunya juga sebanyak 53 pos bakum ini juga tersebar di beberapa desa dan kelurahan. Bahkan pendengar, pembentukan pos bakum ini juga merupakan langkah nyata pemerintahan daerah dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bupati Riza juga menyampaikan bahwa keberadaan pos bakum ini adalah bagian penting dalam upaya memperkuat perlindungan pendampingan hukum bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Sementara warga Tobali, Rita Zahara juga menyambut baik pos bakum tersebut, yang dia juga berharap pos bakum bisa mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan.
0: Pro 1

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Letan sekitarnya, tentunya juga pukul 11:56. Dan setelah itu juga nanti saya akan masih menemani Anda di Bangka Belitung siang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Letan, karena informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Melekat, mengenal lebih dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: Baik, mendengar itu dia ada Budi Duremi ya, dengan beberapa lagu yang tadi ada Mesin Waktu dan Tolong Juga Menemani Anda. Baik pendengar, tentunya juga melekat mengenal lebih dekat Budi Duremi. Kalau tadi kita udah dengerin lagunya, mungkin menjadi salah satu lagu kesayangan Anda atau bahkan di playlist di handphone Anda, pendengar. Ya, kita ketahui bahwa Budi ini punya nama lengkapnya Budi Duremi adalah Budi Syahbudin Syukur, dan dia ini kelahiran 1984, tepatnya di 19 September, pendengar ya. Ya, dan Budi sendiri bukan seorang penyanyi aja, tapi juga dia aktor dan bahkan menulis lagu. Mulai aktif di entertainment ini mulai tahun 2011, pendengar. Dan sampai sekarang Budi juga udah punya 3 orang anak ya dan 1 orang istri, pendengar. Jujur aja, dia banyak ataupun dikenal orang ini ketika nama panggungnya Budi Duremi, karena memang single awalnya ini adalah pada tahun 2012 ini Budi Duremi ya. Terus udah gitu lagunya yang kita tahu ini happening banget ya, karena memang alirannya pop reggae dan musik popnya ini disegarkan dengan sentuhan irama reggae. Dan tentunya juga Budi juga akhirnya menetap dan membangun impian rumahnya ya di daerah Serang, Banten, pendengar. Yuk kita dengerin lagu, salah satu lagu dari Budi yang happening banget pada saat itu, pendengar.
1: Yo yo, what's up yo? Put it in the house.

0: daya beli masyarakat di pasar induk Pangkal Pinang, di mana pasar induk Pangkal Pinang mengeluhkan sepinya pembeli meskipun Hamin 2 menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Hal itu seperti diakui oleh Boy, salah satu pedagang di pasar induk Pangkal Pinang, yang menurutnya daya beli memang masih terjadi menurun hingga saat ini, di mana padahal hari ini adalah Hamin 2 Lebaran Idul Adha, namun kondisi masih sepi. Boy juga mengaku jika kondisi ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pedagang menilai hal ini adalah salah satu faktor ekonomi Bangka Belitung yang masih melesu. Pedagang berharap kondisi pasar ini terus membaik seiring dengan perbaikan provinsi perbaikan ekonomi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, jika kondisi ekonomi membaik, maka otomatis aktivitas di pasar juga ikut naik seperti daya beli dan lain sebagainya. Kemudian, pedagang juga berharap pemerintah terus mencari upaya bagaimana agar ekonomi Bangka Belitung tetap tumbuh, sehingga para pedagang di pasar pun merasakan dampak positif dari geliat daya beli masyarakat yang memang meski ada sejumlah kenaikan harga barang pokok yang juga memicu lesunya daya beli, namun demikian para pedagang di pasar induk Pangkal Pinang ini tetap bersemangat untuk mencari nafkah dengan aktivitas sehari-hari, yakni berdagang di kawasan pasar induk Pangkal Pinang ini. Meski memang diakui jika hari biasanya juga termasuk sepi dan menjelang lebaran pun masih sepi, diharapkan besok terjadinya geliat pada Hamin 1 masyarakat ataupun pembeli di pasar induk Pangkal Pinang ini, sehingga ini dapat memutar roda perekonomian di kota Pangkal Pinang ataupun provinsi Bangka Belitung. Pendengar, demikian rekan Nurasya, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio
1: Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro Santos Sungai Liat. Dan tadi dia kita baru saja mengikuti informasi bersama rekan Debi, pendengar yang tentunya juga langsung dari Kota Pangkal Pinang. Ya, jalan lebaran Idul Adha, pedagang pasar induk ini masih sepi pembeli. Ya, kali ini kita juga akan mencoba untuk memberikan informasi bersama rekan reporter kami, bersama rekan reporter Irwan Oleh Rahman, terkait 25 sekolah tingkat SMA sederajat mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ataupun O2SN Kabupaten Bangka. Ya, dan selagi kita masih mencoba untuk berkoordinasi bersama rekan Irwan, kita hadirkan kembali lagunya Budi Doremi.

0: Tuhan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ringgi.
1: Kakak.
0: Tak ada yang lain.

Baik pendengar, masih bersama kami di Melekat yang mengenal lebih dekat, dan masih kita hadirkan lagu-lagu Budi Doremi ya. Dan Budi Doremi juga pendengar ya, sempat juga nih merilis lagunya Friendzone ya. Dan ini juga ternyata menjadi lagu tema dan film Catatan Akhir Kuliah pendengar. Ya, selain itu juga pendengar ya, di mana ada juga beberapa album kompilasi yang pernah ya garap pendengar ya, seperti ada Musik Ini Super Hits ya. Terus juga ada Dua Warna Cinta bersama Virgon juga pendengar. Dan ada pun beberapa single yang tentunya juga ini menjadi posisi tertinggi pendengar dalam tangga lagu, seperti Tolong, Melukis Senja, terus juga Mesin Waktu, Takkan Hilang, lalu juga ada Terukir di Bintang, dan Ramadan Penuh Cinta pendengar ya. Nah, itu dia beberapa single dari Budi Doremi yang juga sempat ngehits banget pendengar. Dan adapun dia sebagai penyanyi yaitu di Cinta Ling-Ling Yang Hilang ya. Dan ini juga termasuk ke single non album pada tahun 2016 pendengar. Nah, untuk Anda mungkin yang suka banget nih sama Budi Doremi, saya hadirkan kembali lagunya kali ini juga dengan judul Melukis Senja.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
2: Jangan

Baik pendengar, kami over sejenak dikarenakan cuaca tidak memungkinkan, cuaca buruk, dan nanti kami akan on air kembali setelah cuaca baik. Terima kasih dan tentunya juga selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 19. Mohon maaf mendengar ya, tadi kita sempat off air sejenak ya, dikarenakan cuaca buruk, dan kali ini kita juga sudah on air kembali. Kali ini kita akan hadirkan warta berita daerah untuk Anda. Selamat mengikuti.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Airport diplomatik di Singapura. Jadi semua dubes-dubes, beliau ketuanya. Jadi kita undang dubes Agustin dan dubes Laos, dubes Kamboja. Dan memang karena waktu undangan kita singkat, jadi baru tiga ini.
3: Waduh, kalau daya beli memang benar-benar parah. Menurun dari satu bulan sebelum lebaran

0: sampai detik ini masih sepi. Padahal ini kami dua ya, apa kami tiga, kami dua masih keadaan sepi.
1: Radio Republik Indonesia, sekali lagi dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, Duta Besar Indonesia untuk Singapura membawa 3 duta besar dari negara sahabat untuk melihat langsung potensi pariwisata Belitung dan konektivitas global di Pulau Belitung. Hamin 2 jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang akui sepi pembeli. Berita selengkapnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda di hari ini Senin 25 Mei 2026. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, Duta Besar Indonesia untuk Singapura membawa 3 duta besar dari negara sahabat untuk melihat langsung potensi pariwisata Belitung dan konektivitas global di Pulau Belitung. Selengkapnya Alif Yulantoro melaporkan.
1: Waktu undangan kita singkat, jadi baru 3 ini, tapi kita rencanakan 2 minggu lagi. Kita, ya insya Allah, kita bisa undang lagi dubes-dubes dari Eropa maupun dari Amerika Latin lainnya.
2: Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Dr. Hop Mangaraja Panjaitan mengajak 3 duta besar negara sahabat untuk Singapura menjajal penerbangan internasional Scoot Singapura Belitung sekaligus melihat secara langsung potensi pariwisata di Kabupaten Belitung. Rombongan tiba di Bandara HS Hasanuddin pada Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat dan disambut jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung. 3 duta besar yang hadir yakni Mr. Agustin Gracia Lopez Loza selaku Duta Besar Meksiko untuk Singapura, Mr. Sok Kun selaku Duta Besar Kerajaan Kamboja untuk Singapura, dan Mr. Philatson Vison Nafong selaku Duta Besar Laos untuk Singapura. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Belitung kepada korps diplomatik di Singapura setelah kembali dibukanya konektivitas penerbangan langsung dari Singapura menuju Belitung. Selain melihat potensi wisata, para diplomat juga diajak melihat peluang pengembangan daerah dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata internasional. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Dr. Hot Mangaraja Panjaitan mengatakan pihaknya sengaja mengundang para duta besar negara sahabat agar dapat melihat langsung potensi yang dimiliki Belitung. Menurutnya, meski undangan kali ini baru diikuti 3 negara karena keterbatasan waktu persiapan, ke depan pihaknya berencana kembali membawa diplomat dari kawasan Eropa maupun Amerika Latin.
1: Diplomatik di Singapura, jadi semua dubes-dubes, beliau ketuanya. Jadi kita undang Pak Agustin, namanya Dubes Agustin, dan Dubes Laos, Dubes Kamboja. Dan memang karena waktu undangan kita singkat, jadi baru 3 ini, tapi kita rencanakan 2 minggu lagi. Kita, ya insya Allah, kita bisa undang lagi Dubes-Dubes dari Eropa maupun dari Amerika Latin lainnya.
2: Ia menyebut promosi Belitung di tingkat internasional perlu terus diperkuat, terlebih setelah penerbangan langsung Singapura-Belitung kembali tersedia pasca COVID-19. Bahkan pihaknya juga telah mengusulkan Belitung menjadi lokasi pertemuan pimpinan Singapura dengan Presiden Prabowo. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menilai kunjungan para duta besar tersebut menjadi momentum penting bagi Belitung untuk semakin dikenal di tingkat internasional. Menurutnya, kehadiran para diplomat negara sahabat menunjukkan Belitung mulai mendapatkan perhatian dunia luar, terutama dari sektor pariwisata dan konektivitas internasional.
3: Ya, dengan kunjungan ini adalah momen ya buat kita ya. Kita terima kasih dengan Dubes Singapura kita, Pak Onman, yang sudah memperjuangkan di mana kita sudah membuka gerbang diri, gerbang global, beliau menjembatani. Luar biasa beliau ini ya.
2: Jadi, dia juga mengapresiasi peran Duta Besar Indonesia untuk Singapura yang dinilai aktif mempromosikan Belitung kepada dunia internasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Yulantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, H2 jelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang akui sepi pembeli. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Waduh, kalau daya beli memang benar-benar parah. Itu daya beli menurun dari 1 bulan.
5: Pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung mengeluhkan sepinya pembeli meskipun H-3 Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Hal itu seperti diakui oleh salah satu pedagang di Pasar Induk, Boy, ketika ditemui di lapangan. Boy mengaku jika kondisi ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pedagang menilai hal ini salah satunya faktor ekonomi. Pedagang berharap kondisi pasar ini terus membaik seiring dengan perbaikan ekonomi di Bangka Belitung.
4: Waduh, kalau daya beli memang benar-benar parah. Itu daya beli menurun dari 1 bulan sebelum Lebaran sampai detik ini masih sepi. Padahal ini H-2 ya, H-3 atau H-2, masih keadaan sepi. Bapak itu salah satunya faktor ekonomi itu.
5: Salah satu pembeli di Pasar Induk, Nanda, mengakui membeli kebutuhan untuk keperluan Ramadan nanti. Namun demikian, adanya kenaikan sejumlah harga.
6: Adilah, belum lagi Lebaran. Biasanya ayam tiga lantainya 40.
7: Kalau sayur-sayur?
6: Sayur, tidak tahu. Kurang lebih
5: sementara dalam pantauan di lapangan, Hingga siang hari, geliat pembeli di Pasar Induk Pangkal Pinang masih belum terjadi signifikan. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
0: Pemkot Pangkal Pinang salurkan bantuan pangan untuk 622 warga Kelurahan Opa. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: 622 orang mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu dari pemerintah pusat.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali menyalurkan bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan kali ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Atisna di Kelurahan Opas. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan sebanyak 622 warga penerima manfaat di Kelurahan Opas menerima bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap penerima. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.
7: 22 orang mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui Bulog. Untuk bantuannya berupa beras 20 kilo masing-masing, 2 karung 20 kilo, kemudian ada minyak 2 kilo juga, 4 liter ya. Nah, ini tentu dalam upaya kita yang pertama ya meringankan beban ya masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan itu. Mereka ini adalah masyarakat berada pada desil 1, ya, desil 2 yang diutamakan ya, untuk diberikan bantuan.
8: Ia menyebutkan pemerintah Kota Pangkal Pinang terus berupaya memastikan program-program bantuan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Saparudin juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya guna mendukung ketahanan pangan keluarga. Terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha yang kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Sementara itu, Rosita, salah satu penerima manfaat, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan pangan tersebut. Menurutnya, bantuan beras dan minyak goreng diterima dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga menjelang perayaan Idul Adha.
9: Alhamdulillah, be. Bantu, be. Pengen lebaran. Pecah itu bikin ketupat.
8: Rosita berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga mampu membantu warga yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai Mata dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Komnas Perlindungan Anak Bangka Belitung mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi dan mengawasi penggunaan gadget pada anak di tengah perkembangan dunia digital saat ini. Septianingsih melaporkan.
10: Jadi ketika anak yang memang sudah di dunia digitalisasi, yang gak bisa lepas dari gadget gitu ya, ya.
11: Komnas Perlindungan Anak Bangka Belitung mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi dan mengawasi penggunaan gadget pada anak di tengah perkembangan dunia digital saat ini. Ketua Komnas PA Babel Imelda Handayani mengatakan anak-anak saat ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan gadget dan media sosial. Karena itu, kewaspadaan serta pendampingan dari orang tua dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah dampak negatif penggunaan teknologi digital. Ia mengatakan penggunaan gadget tanpa pengawasan menjadi salah satu faktor penyumbang kasus terhadap anak, mulai dari perundungan, pornografi, hingga kekerasan seksual.
10: Cara yang harus kita lakukan adalah kewaspadaan orang tua, supaya orang tua juga ikut mendampingi, mengawasi. Gitu. Kita bersyukur pemerintah sudah menerbitkan PP Tunas terkait dengan pembatasan akses media sosial anak-anak gitu ya. Nah, itu juga salah satu penyumbang terbesar angka kasus anak gitu, baik pelecehan seksual, bullying gitu kan, pornografi dan lain sebagainya. Nah, tapi lagi-lagi bahwa ketika ini kami sampaikan pentingnya peran orang tua gitu. Tidak bisa hanya menyerahkan pengasuhan itu di sekolah, tapi orang tua yang paling berperan penting karena yang tahu keseharian anak itu juga orang tua. Anak yang menghabiskan banyak waktu juga di rumah, di paling banyak itu di rumah, di keluarga gitu.
11: Namun demikian, Imelda menilai orang tua tidak bisa sepenuhnya melarang anak menggunakan gadget, mengingat teknologi digital saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses belajar. Karena itu, orang tua diminta mampu mengarahkan anak untuk memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif serta membangun komunikasi yang baik di lingkungan keluarga. Sementara itu, salah satu orang tua murid, yaitu Deris Maria Ulfa, yang mengikuti sosialisasi tersebut, mengaku kegiatan ini memberikan banyak pembelajaran bagi dirinya dalam hal mengawasi penggunaan gadget pada anak.
12: Anak-anak ini memang karena zamannya pegang HP ya, Kak. Kita sendiri kadang terbingung gitu. Kita kasih batasan, tapi mereka itu lebih cerdik gitu. Lebih cerdik, ya kita udah umpetin, kita udah kasih jadwal, tapi masih aja pinter. Tahu lagi di mana naruh handphone, nah itu ya menjadi pembelajaran juga buat kita. Dan emang apa yang udah disampaikan tadi, secara nggak langsung menyadarkan saya juga gitu. Lama ini memang saya agak sibuk gitu. Saya nggak menepis kalau memang saya itu sedikit pengawasan gitu, sedikit pengawasan ke anak.
11: Menurutnya, sosialisasi tersebut menjadi pengingat bagi para orang tua agar lebih peduli terhadap perkembangan dan juga aktivitas anak di dunia digital. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Kabupaten Bangka Selatan telah terbentuk sebanyak 53 pos bantuan, pos bakum, bantuan hukum yang tersebar di desa dan kelurahan. Bupati Riza juga mengatakan keberadaan pos bakum menjadi penting dalam upaya memperkuat perlindungan dan pendampingan hukum bagi masyarakat di desa dan di kelurahan. Selain pembentukan pos bakum, Kabupaten Bangka Selatan juga memiliki 172 tenaga paralegal yang telah mengikuti pelatihan dan pembinaan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada 9 orang yang telah memperoleh gelar CPLA, dan tentunya juga di mana warga Tobali Rita Zahara juga menyambut baik hadirnya pos bakum di daerah tersebut. Pendengar, O2SN tingkat SMA sederajat Kabupaten Bangka resmi dibuka oleh Bupati Bangka. Selengkapnya Irwan Ole Rahman melaporkan.
13: Untuk yang juara satu kemudian akan diikutsertakan di O2SN tingkat provinsi.
14: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat SMA sederajat Kabupaten Bangka dibuka langsung oleh Bupati Bangka di Gedung Pertemuan Geraha Maras. PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan 2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Marta Cahyadinata mengatakan O2SN tingkat SMA Kabupaten Bangka yang digelar satu hari diikuti 25 sekolah dari 8 kecamatan. O2SN mempertandingkan 5 cabang olahraga yakni atletik, panjat tebing, renang, pencaksilat, dan bulu tangkis. Pertandingan dilaksanakan di 4 lokasi yakni Gor Bina Satria, Gor Orom, Gelanggang Renang Lokatirta, dan SMA Negeri 1 Sungai Liat.
13: Untuk yang juara 1 kemudian akan diikutsertakan di O2SN tingkat provinsi. Setelah provinsi, kalau dapat juara 1 dikirim ke tingkat nasional.
14: Marta Cahyadinata menambahkan atlet dari Kabupaten Bangka yang sering lolos ke tingkat nasional dari cabang olahraga atletik dan cabang olahraga renang. Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Sani memberikan motivasi kepada para atlet untuk berjuang meraih prestasi. Selain itu, event olahraga dapat dimanfaatkan menjadi peluang sehingga dapat menggerakkan perekonomian.
15: Saya berharap dapat dilaksanakan dengan baik, Pak Dinas Pendidikan Provinsi. Ya. Ini laksanakanlah dengan baik di Kabupaten Bangka dan kami menerima dengan baik. Mudah-mudahan terjadi pertandingan yang fair atau free.
14: Dari Kabupaten Bangka, Yuran Ulia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan report on the spot bersama rekan Irwan, yang dimana juga ini terkait 25 sekolah tingkat SMA sederajat mengikuti O2SN Kabupaten Bangka. Silakan rekan Irwan.
1: Baik, terima kasih rekan Nur Aisyah dan pendengar. Hari ini 25 sekolah tingkat SMA di Kabupaten Bangka mengikuti O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat SMA yang tadi pagi sudah dibuka langsung oleh Bupati Bangka di Gedung Pertemuan Geraha Maras. Dan juga tadi saya sudah berbincang dengan PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan 2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Marta Cahyadinata, yang mengatakan bahwa O2SN tingkat SMA Kabupaten Bangka digelar selama satu hari, ya, hari ini 25 Mei 2026, diikuti oleh 25 sekolah dari 8 kecamatan. Dan pendengar, O2SN tingkat SMA Kabupaten Bangka mempertandingkan 5 cabang olahraga, yakni atletik, panjat tebing, renang, pencak silat, dan bulu tangkis. Dan pertandingan dilaksanakan di 4 lokasi, yakni yang pertama di Gor Bina Satria untuk cabang atletik, lalu ada juga di Gor Orom untuk cabang bulu tangkis, di Gelanggang Renang Lokatirta untuk cabang renang, dan juga di SMA Negeri 1 Sungai Liat untuk cabang olahraga pencak silat. Dan pendengar, selain itu juga ada di untuk panjat tebing, itu dilaksanakan di Gor Bina Satria. Dan selain itu nantinya untuk juara pertama akan diikutsertakan ke tingkat selanjutnya secara berjenjang, yakni tingkat provinsi. Dan setelah tingkat provinsi, kalau mendapatkan juara juga, akan dikirimkan ke tingkat nasional. Bapak Marta Cahyadinata juga menambahkan atlet dari Kabupaten Bangka yang sering lolos ke tingkat nasional, yakni cabang olahraga atletik dan juga cabang olahraga renang. Dan sementara itu, Bupati Bangka, Bapak Ferry Insani, memberikan motivasi kepada para atlet untuk berjuang meraih prestasi. Selain itu juga dikatakan, event olahraga juga dapat dimanfaatkan menjadi peluang sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Demikian laporan saya terkait dengan kegiatan O2SN Kabupaten Bangka tingkat SMA. Kembali ke studio rekan Nur Aisyah.
2: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sehat ya. Dan pendengar masih di Pro Persada. Kali ini mohon maaf banget ya, Pro Persadanya baru kita hadirkan kembali ya, karena secara tadi kita off air sejenak pendengar ya. Dan untuk Anda juga, kali ini sudah ada penelpon langsung. Aduh, aku terkaget-kaget. Halo, selamat siang. Suaranya kok kecil banget ya. Halo. Ini suaranya memang kecil begini apa gimana?
1: Persada.
0: Oh, Embera. Kenapa Embera suaranya kecil pisan?
1: Ya.
0: Walah, begini dong aja. Anda mengejutkan saya. Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong. Udah sehat belum Embera apa masih berobat?
1: Belum. Obat nih, sembuh obat.
0: Cuman nih, lah siap, lah beres-beres rumahnya belum, menyambut Idul Adha apa jadi panitia nih Embera?
1: Makul siapa?
0: Oh, mama siap-siap. Lagi apa ya, mama nih? Mama lagi bikin apa?
1: Ya, ini lauk apa?
0: Oh, nyiapin makanan ya?
1: Ya.
0: Oke deh. Ya udah deh, kalau gitu kalau lagi nyiapin makanan, selamat nyiapin makanan. Jadi buat mamanya Embera mau lagunya apa tuh?
1: Aduh, Wali.
0: Wali yang mana?
1: Jodoh.
0: Hah? Cari jodoh. Cari jodoh. Oh ya, sok aku doain semoga lebaran ini dapat jodoh ya.
1: Amin.
0: Amin, langsung cepat banget. Ya, salam sapanya boleh.
1: Salam buat
0: siapa, sok?
1: Nadia.
0: Buat
1: Tori, Om Alek. Lalu Ramadan. Om Radhi. Buat Panji. Buat Abang Sultan. Buat Ko, Riko. Buat di sini kalang buat ini buat Nati, Mary, buat Wamlan, Angyan, buat Sultan, Sam, buat Julia, buat
0: Kanola, ayat orang hangat. Buat
1: siapa lagi? Bidil, Bambil, Wilo, Program, Wah, Wah.
0: Siapa lagi ya? Terus?
1: Wah.
0: Udah semua semuanya?
1: Belum.
0: Mas siapa lagi satu yang merah? Udah ada yang nungguin nih, udah ada Yulin yang menelpon.
1: Yulin. Wah.
0: Mas siapa lagi nih? Yulin udah nungguin nih di WhatsAppnya.
1: Jadi lampoi, jadi
0: MB.
1: Bebas.
0: Lah.
1: Iya itu. Buat mamaku.
0: Oke. Okay. Yuk.
1: Buat Noisa, jadi buat lagi.
0: Yuk, sama-sama. Yo, oke deh, thank you ya.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Pakai belakang yang merah ada Yulin. Halo Yulin.
2: Halo juga Mbak Ica.
0: Waduh, gimana persiapannya? Udah nyiapin lauk apa ini teh ya di rumahnya?
2: Biasa aja tuh itu Mbak.
0: Oh gitu.
2: Karena kita walaupun nggak hari lebaran, kan lebarannya tiap hari, hampir tiap hari katakanlah tiap minggu.
0: Jadi makan terus ya?
2: Iya. Itu okay. Kan sebagai menu harian lah katakan.
0: Menu harian, waduh luar biasa.
2: Jadi gak heran lagi. Cuma momen lebaran itu ikutan aja, ikutan orang banyak. Iya, kalau kayak rendang, kayak kari,
0: opor, kari, udah biasa
2: itu,
0: ya.
2: Itu makanan pokoknya mingguan lah.
0: Udah pasti bikin lah ya, gitu ya.
2: Pasti. Jadi dikatakan udah bosen gak bosen, dikatakan enggak, gimana ya, ntar sombong lagi.
0: Oh,
2: iya, karena kan Yulin itu berbicara berdasarkan fakta dan realita yang ada kan, nggak rekayasa.
0: Oke deh, kalau gitu.
2: Terus tema kita apa sih?
0: Iya, temanya udah nyiapin lauk belum, itu temanya.
2: Itu aja.
0: Iya, itu aja.
2: Nggak ribet amat sih.
0: Nggak usah ribet. Udah waktunya bentar lagi, soalnya kan baru dibuka. Gitu. Mau apa tuh?
2: Hari ini puasa juga ya. Puasa tarwiyah kan?
0: Benar.
2: Besoknya Arafah kan?
0: Sok mau apa nih lagunya?
2: Moga berkah ya.
0: Amin.
2: Pak Ijal?
0: Yo, lagunya apa?
2: Samsafanya. Buat yang udah topar kotop aja ya di RRI ya. Soalnya lagi banyak apa ya? Terus ntar sore jemputan yang di daycare, tunggu aja ya. Moga onti-ontinya yang terbaik lah. Buat Beja. Sore.
0: Yo.
2: Tetap semangat.
0: Lagunya ngikut aja ya.
2: Apanya?
0: Nggak, lagunya ngikut aja apa gimana?
2: Oh iya ya. Lagunya apa ya? Lagunya Agnesmu.
0: Yang mana?
2: Yang Rindu. Boleh enggak?
0: Rindu. Oke, boleh. Nanti tak puterin ya.
2: Iya, udah.
0: Yo,
2: kita tunggu ya.
0: Yo.
2: Dah, bye-bye.
0: Sama-sama. Oke, dia tadi Yulin yang sudah bergabung pendengar. Nah, kali ini juga kita akan hadirkan juga pendengar ya, informasi kembali ya, bersama rekan reporter kami, ada rekan Debbie pendengar. Ini juga terkait Komite 4 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Pemprov Babel dan sejumlah instansi vertikal di Bangka Belitung. Silakan rekan Debbie informasinya.
3: Baik, rekan Nuraisa dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana DPR Komite 4 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini menggelar rapat kerja dengan instansi vertikal termasuk pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana kunjungan kerja Komite 4 ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI Elpiana mengatakan ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung, mulai dari persoalan dana bagi hasil hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elpiana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum dirasakan daerah. Berdasarkan laporan dari PJ Sekda Babel, kucuran DBH yang diterima ada daerah belum sesuai dengan harapan. Selain masalah DBH, Komite 4 juga menerima keluhan terkait kakunya formulasi penggunaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus atau DAK dari Kementerian Keuangan. Saat ini aturan mematok bahwa 30% DAU harus dialokasikan untuk gaji dan 40% untuk DAK infrastruktur. Pemerintah Provinsi Babel secara terbuka meminta agar batasan ini direalisasi agar daerah memiliki fleksibilitas untuk membangun daerahnya. LPN-nya juga menyoroti bahwa kebijakan pemerintah pusat belakangan ini cenderung menyamaratakan kondisi seluruh daerah tanpa melihat kebutuhan real di lapangan. Seperti disampaikan, PJ Sekda Babel juga memaparkan bahwa saat ini Pemprov Bangka Belitung melakukan efisiensi di tengah tergerusnya APBD Provinsi Bangka Belitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2026 ini. Sehingga kata Peri, strategi-strategi juga harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbang antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu, pendengar. Demikian, rekan Nuraisa, informasi dapat saya sampaikan dari kantor gubernur. Kembali ke Anda di studio.
4: Pro 1.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lampiran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro Persada RTN, dan 15 menit lagi saya menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan satu penelpon kembali kita angkat. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang menjelang sore.
0: Yuhuu, sama siapa ini?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya? Oh enggak, aku sengaja aja. Aku udah tahu lah deh suaranya, Pak. Niko, lagi ngapain?
1: Ah, barusan pulang.
0: Dari?
1: Main.
0: Main? Oh, keren mancing, bukan ya?
1: Enggak. Hujan ya, jadi.
0: Apa?
1: Hujan.
0: Oh, hujan. Siapa tahu kan, saking semangat 45 ya kan. Maupun hujan juga tetap aja hajar terus.
1: Iya, dapat enggak berdemam mah iya.
0: Iya. Ini kayaknya mau mendekati Lebaran, kayaknya udah siap-siap perut dikosongin ya.
1: Udah banyak udah ngantai.
0: Udah yakin itu?
1: Iya, udah banyak yang undang.
0: Aduh, oke deh.
1: Siap aja pening kepala ini kayaknya.
0: Kayaknya kalau Niko nih bukan nyiapin lauk, tapi nyiapin isi perut. Dikosongin ya, dulu maksudnya isi perutnya.
1: Iya, nyiapin fisik gitu. Biasanya sih kalau di riding panjang itu yang sering saya enak di situ. Ya soalnya masakan istrinya enak gitu. Lagian dia juga apa, tukang juru sendiri gitu. Dia kan kenalan gitu kan, ada lah gitu ya.
0: Oke deh kalau gitu, Niko mau lagunya apa dong?
1: Ah, lagu Gita Gutawa ya.
0: Yang?
1: Apa tadi ya? Harmoni Cintaku, apa salah ya?
0: Harmoni, coba deh aku cariin ya. Oke, sip, salam sapanya sambil aku cariin.
1: Udah buat semua aja, udah sore, udah waktunya terhabis.
0: Ini kalau nggak ada harmoni apa nih? Belum keluar soalnya harmoninya nih. Ada. Oke, Harmoni Cinta.
1: Harmoni Cinta ya.
0: Thank you ya.
1: Ya, buat ketemu aja lah bagi kayaknya. Tetap semangat aja ya.
0: Selamat ya.
1: Hilang, udah ada hal ya.
0: Yuk, amin.
1: Makasih Kak Jaya, yuk. Selamat sore.
0: Yuk, sore. Oke deh, pendengar ya, langsung aja nih kita ketahui Harmoni Cinta juga menemani Anda pendengar. Dan tentunya juga masih di Pro Persada, masih kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

wabarakatuh. Selamat sore pendengar perwasatu dimanapun saat ini Anda berada. Bangka Belitung sore menemani Anda bersama saya Reta Kurniawan. Pendengar hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di awal jumpa kita, saya akan temani Anda dengan program kita musik dan juga informasi hingga nanti berakhir di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Judian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Pendengar Pro 1 udah masih bersama kami di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Kami masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Dan pendengar, kali ini beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar masih dari Tanah Suci Mekah ya. Jemaah Haji Indonesia mulai bergerak dari hotel menuju Arafah pada hari Senin 25 Mei 2026, di mana pergerakan dilakukan bertahap dalam 3 trip pada pukul 7, 11.30 dan 16.30 waktu Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Sega mengatakan seluruh jemaah kini telah berada di Mekah. Mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Dan menurut Maria, satuan tugas Arafah telah diberangkatkan sejak hari Minggu kemarin, dan satgas bertugas memastikan kesiapan tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbing ibadah dan perlindungan jemaah. Dan mendengar, Kemenhan juga menghimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik sebelum berangkat ke Arafah. Jemaah diminta memperbanyak istirahat, makan teratur, minum cukup dan membawa barang seperlunya. Jemaah membawa dokumen identitas, kartu jemaah, gelang identitas, obat pribadi, masker dan obat botol minum, dan diimbau tidak membawa koper besar, barang berat, perhiasan betiman atau uang tunai yang jumlah besar. Itu berdasarkan informasi ya, di mana ribuan jemaah Indonesia mulai tinggalkan hotel menuju Arafah.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Mendengar masih bersama Pro 196,4 FM, kita masih hadir menemani Anda. Kali ini ada informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar, Kejaksaan Negeri Bangka atau Kejari Bangka membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hak asuh anak maupun permasalahan keluarga lainnya. Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejari Bangka, Nela Priyana Siregar, mengatakan masyarakat bisa berkonsultasi terlebih dahulu sebelum menempuh jalur pengadilan. Dan menurutnya bidang perdata dan tata usaha negara tidak hanya menangani perkara di persidangan, tapi juga memberikan pelayanan hukum, bantuan hukum hingga mediasi. Ya, jaksa pengacara negara memiliki peran sebagai mediator maupun pendamping hukum dalam perkara hak asuh anak, dan pendampingan dilakukan melalui telaah hukum, koordinasi lintas instansi, juga asesmen terhadap kondisi anak. Dan tentunya peringat ya, Kejari Bangka juga menyediakan layanan konsultasi melalui call center di 0812-8886-18658 dan layanan daring Halo CPN untuk mempermudah masyarakat. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, peringat, di kebersamaan kita sore hari ini. Saya update untuk Anda informasi peringatan ini cuaca wilayah Bangka Belitung untuk edisi 25 Mei 2026 pukul 13.50 masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di Kabupaten Bangka di Sungai Liat, Belinyo, Mendo Barat, Pemali, Bakam, Riau, Sili, Belitung di Membalong, Bangka Selatan di Simpang Rimba, Bangka Tengah di Koba, Sungai Selan Lubuk Besar, Bangka Barat di Simpang Teritip Jebus, Belitung Timur di Manggar, Gantung, Dendang, Damar, Simpang Renggiang, Simpang Besak dan sekitarnya. Juga bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka lainnya di Merawang, Puding Besar, Belitung di Tanjung Pandan, Selak Nasik, Sinjuk Badau, Bangka Selatan di Toboli, Lepar Pongo, Air Gegas, Payung Tukasa dari Pulau Besar ke Pulau Pongo, Bangka Tengah di Pangkalan Baru, Simpang Alis Namang, Bangka Barat di Mentok, Kelapa Tempilang Pari 3, Belitung Timur di Kelapa Kampit, Pangkal Pinang di Bukit Intan, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabe, Girimaya dan sekitarnya. Kondisi ini peringat diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kota Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang berpengaruh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kayu hijau.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 25 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menghimbau masyarakat agar terapkan budaya bersih meskipun belum ditemukan kasus hantavirus. Laporan Sofia Y. Haryanya, RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan hingga saat ini Provinsi Bengkulu belum menemukan ataupun memiliki kasus konfirmasi hantavirus. Provinsi Bengkulu juga tidak termasuk dalam 9 provinsi di Indonesia yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi penyakit yang ditularkan melalui tikus tersebut. Meski belum ditemukan kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tetap meningkatkan langkah antisipasi dan kewaspadaan dini agar penyebaran hantavirus tidak masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman, mengatakan masyarakat tidak perlu panik menyikapi maraknya informasi mengenai hantavirus, namun tetap harus waspada dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ia mengatakan sejauh ini memang belum terdapat konfirmasi dan pihaknya tidak termasuk dalam 9 provinsi yang dilaporkan yang memiliki kasus. Namun langkah dan antisipasi tetap dilakukan agar jangan sampai virus ini masuk ke Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berasal dari tikus, terutama melalui kotoran, urin, maupun air liur tikus yang mencemari makanan ataupun benda di sekitar manusia.
2: Provinsi Bengkulu sehingga saat ini belum termasuk daftar 9 provinsi yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi terhadap penyakit hantavirus. Namun, kewaspadaan tentu akan kita kedepankan. Jangan sampai nanti terjangkit juga penyakit hantavirus di tempat kita.
1: Yasman mengatakan, tentunya pihaknya meminta agar masyarakat tetap waspada. Namun, tentunya tidak terlalu panik. Penularannya bukan seperti virus COVID-19. Yang penting masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontaminasi dari tikus. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terus memperkuat koordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas melalui sistem surveillance kesehatan untuk memantau potensi penyakit menular di masyarakat. Melalui pengawasan tersebut, setiap laporan penyakit dapat dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat segera dilakukan apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada hantavirus. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan rumah, mengelola sampah dengan baik, serta menutup makanan agar tidak terkontaminasi tikus. Yasman menegaskan lingkungan yang kotor dan banyak sisa makanan menjadi salah satu upaya agar virus tersebut tentunya bisa masuk ataupun populasi tikus yang berpotensi membawa berbagai penyakit. Budaya hidup bersih dan sehat harus terus diterapkan dan langkah ini semoga menjadi langkah paling penting untuk mencegah berbagai penyakit menular termasuk hantavirus. Dari Bengkulu, Sophia Renja melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat. Direktur RSUD Kabupaten Bangka mengajak masyarakat untuk tidak panik terhadap hantavirus. Masyarakat tetap waspada dengan rutin menjaga kebersihan. Laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
3: Pendengar, merebaknya penyakit hantavirus dalam beberapa hari terakhir hendaknya tidak direspon dengan kepanikan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan risiko penyebaran global hantavirus masih rendah dan tidak sebanding dengan situasi pandemi COVID-19. Direktur RSUD Dr. Eko Maulana Ali Blinyu, Kabupaten Bangka, Dr. Ega Zainur Ramadhani mengakui meski sudah memakan korban jiwa, namun penularannya masih tergolong rendah serta membutuhkan kontak dekat dalam waktu lama. Menurutnya, kewaspadaan hantavirus bukan baru sekarang dilakukan, karena sejak tahun 2023 kemarin, Kementerian Kesehatan sudah melakukan komunikasi risiko tentang adanya virus ini. Dr. Ega Zainur Ramadhani, pendengar, Dr. Ega Zainur Ramadhani juga mengajak masyarakat untuk tidak panik serta tidak meremehkan, tetapi selalu rutin menjaga kebersihan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar agar potensi virus tidak mudah menular ke manusia.
4: Penyakit ini ditularkan reservoirnya, pembawanya itu adalah tikus dan beberapa cecurut melalui cairan tubuhnya. Jadi bisa dari kencingnya, kemudian kotorannya atau liurnya, ataupun debu yang terkontaminasi kalau terhirup oleh kita manusia. Nah, jadi gejalanya nanti ada berapa? Ya, ini ada demam, sakit kepala, nyeri badan, lemas, kemudian ada ikterik atau jaundice tuh ya. Jadi warnanya itu jadi kayak kuning.
3: Ia menjelaskan gejala ini bisa terjadi bersamaan dengan penyakit lainnya, yakni seperti leptospirosis, demam berdarah dengue atau DBD, tipes dengan tingkat keparahan 5-15%. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Jambi terkait waspada penyakit hantavirus yang berhasil dirangkum reporter Yoga Wijanarko, RRI Jambi.
1: Menurut saya, adanya hantavirus ini perlu jadi perhatian masyarakat ya, karena penyakit ini kan terbilang menular melalui paparan tikus. Masyarakat diharapkan tapi tetap jaga kebersihan lingkungan, kemudian juga tetap tenang, hindari kontak dengan tikus atau kotorannya, dan kalau perlu jika ada indikasi gejala-gejala demam atau sesak napas, segera periksakan diri.
2: Pastinya untuk yang sudah terkena ataupun kita yang belum terkena untuk selalu jaga kebersihan dan juga mudah-mudahan ya tidak masuklah ya ke Indonesia. Tapi saya kurang tahu juga ya apakah sudah masuk ke Indonesia atau belum. Cuman jangan sampai masuk, dan juga kalau bisa juga jangan sampai masuk ke wilayah Jambi. Pastinya untuk kita semua untuk jaga selalu kebersihan dan juga kesehatan kita.
3: Sebagai masyarakat, saya cukup khawatir ya dengan adanya hantavirus ini, karena kan virus ini membahayakan kesehatan dan penularannya juga perlu diwaspadai. Menurut saya, kita semua harus lebih peduli dengan kesehatan lingkungan sekitar, terutama menjaga rumah dan tempat penyimpanan makanan kita supaya tidak menjadi sarang tikus.
4: Saya, hantavirus ini sangat berbahaya ya, apalagi 6 tahun lalu kita masih dibayangi oleh virus corona, dan sekarang sudah mulai masuk antivirus. Saya berharap tidak masuk ke daerah Indonesia, khususnya Jambi ya, karena ini virus yang sangat berbahaya dan sangat mematikan.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Hairul Rizki dari RRI Palembang terkait cegah hantavirus.
5: Boleh dijelasin dokter, kalau untuk penyakit ataupun virus hantavirus ini nih, seperti apa sih dokter?
6: Jadi hantavirus ini penyakit menular dari hewan ke manusia. Yang disebut sebagai penyakit zoonosis kan. Nah, penyakit hantavirus ini ceritanya datang dari luar negeri.
5: Oh iya, itu dari tikus ya dokter ya, benar?
6: Kalau dari tikus mulai ke manusia.
5: Oke, ini sudah berapa lama dokter diketahui ada penyakit ini, ada virus ini dokter?
6: Sebenarnya sudah agak lama juga ya.
5: Tapi mencuat lagi ya?
6: Baru berapa tahun ini?
5: Oke, tapi sekarang mencuat lagi ya dokter ya, di kalangan masyarakat ya, jadi kekhawatiran masyarakat. Di
6: seluruh dunia juga dia mulai muncul, makanya sampai ke Indonesia, gara-gara di luar negeri sudah muncul duluan banyak lagi.
5: Okay.
6: Hanta ini kan sebenarnya nama sungai di Korea, di Korea Selatan. Sungai Hanta namanya. Nah, itu pada waktu perang Korea tahun 1950, banyak prajurit Korea itu meninggal.
5: Okay.
6: Nah, di sekitar sungai itu, ternyata mereka kena dari tikus ini, tertular dari tikus ini.
5: Oh.
6: Dan ini tidak dari manusia ke manusia, tetap dari tikus saja, sama seperti penyakit leptospirosis. Jadi penularannya bukan dari manusia ke manusia, tetap dari tikus ke tikus. Dari tikus ke manusia. Beda dengan flu burung ya, kalau flu burung atau COVID dulu kan dimulai dari hewan, terus ke manusia, terus selanjutnya antar manusia nular. Nah, kalau hantanya tetap dari tikus itu. Nah, bagaimana tikus itu tertular, itu menjadi pertanyaan kita ya. Dan diperkirakan Indonesia ini bukan dari tikus Indonesia, dari luar negeri.
5: Oh,
6: kiranya.
5: Oh, yang datang dari luar negeri justru ya, dokter?
6: Iya.
5: Kalau untuk gejala-gejala yang dirasakan, dokter?
6: Jelas ada demam dulu kan?
5: Demam sama ya, seperti COVID dan lain-lain nih. Efek yang paling seriusnya, dokter?
6: Bisa menyebabkan kematian.
5: Kalau sejauh ini
6: kegagalan organ-organ ya, gangguan perdarahan.
5: Oke, kalau kita bahas di dunia sendiri ini persentase kematiannya tahu tidak?
6: Masih tinggi ya persentase terangkat pastinya. Tapi ya sudah jadi perhatian juga karena Itu jadi akan kerepotan kan?
5: Iya. Oke. Oke, kalau untuk obat dan vaksinnya dokter sudah ditemukan atau seperti apa dokter?
6: Semua berarti cuma mengurangi gejala-gejala saja ya. Bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya. Jadi belum ada obat antivirusnya khusus.
5: Oke.
6: Untuk antivirus ini. Jadi gejalanya kita obati tergantung yang muncul di mana. Misalnya kegagalan ginjal, ada perdarahan, ada sakit kepala. Nah yang sering terjadi itu adalah gangguan di paru-paru. Itu namanya hantavirus pulmonari sindrom. Jadi dari sesak nafas, batuk, dadanya terasa seperti cairan. Nah itu gangguannya penuh cairan di paru-parunya. Tapi bisa menyerang ginjal. Nah gejala ginjal ini seperti perdarahan. Jadi matanya merah, tekanan darah turun, mimisan, bengkak. Nah, jadi dua organ ini diserangnya.
5: Oh,
6: pertama paru-paru, kedua di ginjal.
5: Oh, bisa gagal ginjal juga ya, dokter ya? Penyebabnya ke sana juga ya?
6: Iya. Jadi kematian itu karena gagal ginjal atau gangguan perdarahan.
5: Oke, pemicunya ke sana ya?
6: Hmm.
5: Oke. Dokter, kalau untuk di Palembang, dokter, sudah ditemukan sebelumnya?
6: Belum ada laporan.
5: Belum ada ya?
6: Ya, maksudnya belum diperiksa. Belum ada juga yang bergejala seperti itu. Makanya belum tentu tidak ada, tapi mungkin ada yang kita belum nyampe membayangkan itu adalah antivirus. Makanya sekarang kita harus lebih waspada kasus-kasus yang mengalami gejala-gejala di paru-paru maupun di ginjal ini.
5: Okay.
6: Ya, biasanya cepat sekali itu dalam 1 hari 2 jam, 1 kali 24 jam atau paling lama 2 hari. Sejak dia demam, hiburan dengan di paru-paru. Atau gagal ginjal juga cepat, ada perdarahan. Hanya memang kadang-kadang karena kita tidak membayangkan ini adalah orang antivirus. Dan kita bisa jarang membayangkan itu. Dan pemeriksaannya juga agak berat untuk memastikan antivirus.
5: Ya. Oke. Okay. Kalau terakhir dokter, mungkin rentan usianya dokter? Yang paling rentan kena antivirus ini?
6: Banyak sih. Tapi rata-rata orang dewasa yang kena. Karena dia kontak dengan tikus ya, bayi-bayi kan jarang. Biasanya kalau dia masuk ke dalam gudang atau daerah tempat yang lama tidak dihuni manusia, ada tikus bersarang di situ. Nanti waktu itu dia menghisap. Jadi masuknya bukan dari luka ya, kalau terusnya dari luka di kaki, kali terhisap bekas-bekas kotoran PAB yang mereka itu. Nah debu-debunya atau kotoran itu kan debu-debunya terbang ke udara, terhisap oleh orang yang di sana, masuk di paru-paru, dia berkembang.
5: Okay.
6: Nah, jadi kematiannya bisa di paru-paru atau dia nanti masuk ke aliran darah sampai ke ginjal, ginjal yang dirusak. Gitu.
5: Okay, siap.
6: Yang jadi persoalan kan ternyata dia tidak menular dari manusia ke manusia, jadi beda dengan COVID. Ya, atau lihat malaria juga dari hewan ke hewan ya. Jadi mirip seperti itu, seperti malaria, seperti demam berdarah, tidak menular karena batuknya.
5: Berarti agak susah juga ininya ya dokter ya?
6: Ya yang susah tuh ya laporannya juga gimana penegakannya kan?
5: Oke, baik. Oke baik dokter, Harun terima kasih atas waktunya dokter. Terima kasih dokter, sehat selalu dokter.
6: Ya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.

0: Pendengar dari Palembang, kami menuju ke RRI Bintuhan. Potensi gurita Kaur dinilai sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kuliner berbahan gurita. Laporan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Puncak perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Kaur dan Festival Gurita tahun 2026 yang dihelat di lapangan Merdeka Bintuan mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat. Kemeriahan agenda pariwisata daerah tersebut turut menjadi ajang promosi untuk mengangkat potensi olahan hasil laut lokal. Festival yang mengusung aneka makanan berbahan gurita ini berhasil menjadi daya tarik utama bagi ribuan pengunjung. Berbagai stan UMKM yang menyajikan kuliner kreatif yang membuktikan tingginya antusiasme warga dalam acara tersebut. Hasil olahan gurita yang dibuat beraneka ragam makanan membuat menu ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan. Inovasi dalam penyajian kuliner tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di daerah. Inovasi dalam penyajian kuliner tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di daerah. Melimpahnya hasil tangkapan gurita di perairan Laut Kaur sangat menopang ketersediaan bahan baku kuliner ini agar dapat dikelola secara profesional. Chef Dinda Lamanda, salah seorang juri jebolan Master Chef saat diwawancarai RRI pada gelaran Festival Kaur pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, potensi gurita di wilayah ini sangat besar untuk dikembangkan secara optimal hingga skala nasional.
2: Sangat potensialnya kalau dari persentase itu sekitar 85%. Dari 85 sampai 100%. Masalahnya gurita ini bisa dikeringkan. Jadi bisa dikirim sampai ke luar negeri. Artinya sangat potensial. Apalagi kalau dia sudah dibumbuin.
1: Dikatakan Dinda, ketika daging gurita ini sudah diolah dengan bumbu yang khas, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Harapannya inovasi bumbu lokal dapat menjadikan masakan berbahan gurita sebagai ikon kuliner yang membanggakan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Dari Bintuan Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi presiden dengan bobot 860 kg. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Alhamdulillah lah, ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau kebagi pernah kan kami semangat sikit lah.
2: Yeah. Okay. Kabupaten Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Marlboro Cross milik peternakan lokal Mahmudi terpilih sebagai sapi bantuan presiden dengan bobot mencapai 860 kg. Sapi yang biasa dipanggil Samson itu dipelihara Mahmudi selama lebih dari 2 tahun setelah didatangkan dari Lampung. Saat pertama dibeli, bobot sapi tersebut sekitar 500 kg dengan usia kini mencapai 6 tahun. Mahmudi mengatakan proses terpilihnya sapi bantuan presiden bermula saat petugas dinas peternakan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi ternak di kandangnya. Dengan hasil pemantauan itu, sapi miliknya dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai sapi presiden. Ia mengaku tidak menyangka ternaknya bisa kembali membawa nama Belitung menjadi daerah terpilih yang menerima bantuan sapi presiden. Menurut Mahmudi, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi peternakan lokal.
1: Ya, makanya beliau, aku juga gak tahu kalau kemarin tuh bahwa punya aku yang dapat.
2: Oh.
1: Karena beliau sering kesini kan ngecek sapi, sana sini, diceklah sama beliau. Oh, ini masuk kontes ke Pak Maun, boleh kataku.
2: Kapan kemarin dipilihnya?
1: Tanggalnya bulan kemarin tuh sekitar bulan 5, tanggal 1-an gitu lah.
2: Oh.
1: Awal-awal tanggal 1 bulan 5.
2: Lah berapa kali Pak terpilih? Apa baru pertama ini?
1: Baru pertama ini.
2: Kepo Pak rasa Pak terpilih kemarin Pak?
1: Ya Alhamdulillah lah. Ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau bagi pernah kan kami semangat sikit lah.
2: Yeah.
3: Untuk menjaga kualitas ternak, Samson mendapatkan perawatan khusus mulai dari pemberian pakan tambahan, vitamin hingga obat-obatan secara rutin serta dimandikan 2 kali dalam sehari. Mahmudi menyebut biaya perawatan sapi berukuran besar memang lebih tinggi dibandingkan sapi biasa. Diketahui sapi bantuan presiden tersebut dibeli pemerintah dengan harga sekitar 92 juta. Rencananya sapi akan diantar secara simbolis ke kantor Bupati Belitung pada Rabu subuh sebelum disalurkan ke masjid di kawasan Jalan Munir. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Wai Kanan.
4: Wai besai re wai untung, mula jadi wai kanan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Wai Kanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus dengan memperkuat deteksi dini di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus di masyarakat. Langkah pencegahan dilakukan melalui penyebaran informasi dan penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Wai Kanan, Didi, kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyebarkan edukasi kepada masyarakat. Informasi disampaikan melalui flyer dan media sosial resmi. Dirinya menambahkan, pihaknya juga menghimbau seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dini terhadap hantavirus. Puskesmas diminta aktif melakukan surveillance dan deteksi dini faktor risiko di lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan petugas kesehatan diminta segera melakukan penelusuran epidemiologi apabila ditemukan warga dengan gejala terduga hantavirus. Langkah tersebut dilakukan sesuai standar operasional penanganan penyakit menular.
6: Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan ini sudah melakukan beberapa langkah ya, itu dengan menyebarkan informasi melalui media, flyer-flyer ya, dan juga melalui informasi ke puskesmas itu untuk supaya puskesmas dapat melakukan surveillance deteksi dini cegah risiko. Jadi di puskesmas itu kami mengimbau untuk mengaktifkan kewaspadaan dini terhadap virus hanta ini. Itu jadi apabila di masyarakat ditemukan itu diharapkan langsung segera melapor dan langsung kita PE. Jadi apabila ada di masyarakat yang mempunyai gejala-gejala terduga infeksi virus hanta ini, maka kami petugas kesehatan diharapkan langsung segera turun melakukan PE dan melakukan terus tindakan sesuai dengan SOP.
5: Lebih lanjut, koordinasi juga dilakukan bersama rumah sakit di Waikanan. Upaya itu bertujuan mempercepat penanganan apabila ditemukan kasus mencurigakan di lapangan. Menurutnya, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan risiko penyebaran penyakit. Masyarakat juga diminta segera melapor ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala mencurigakan. Pihaknya berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat liar. Edukasi pencegahan terus dilakukan melalui berbagai media informasi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh.
8: Meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 membuat pemerintah Kabupaten Kerinci meningkatkan pengawasan terhadap ternak yang masuk dari luar daerah. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan ternak di sejumlah pasar hewan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Wirajaya, mengatakan hingga saat ini kasus PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil.
9: Untuk kasus PMK belum ada kasus serius. Karena kita sering melakukan kegiatan vaksinasi yang tiap tahun kita secara rutin kita lakukan. Jadi adapun kejadian-kejadian ringan biasanya akan mudah sembuh karena sudah ada kekebalan di dalam ternak sapi yang sudah kita lakukan vaksinasi tadi.
8: Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat mobilitas ternak menjelang Idul Adha cukup tinggi. Petugas juga menghimbau peternak dan pedagang agar segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada ternak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar, hingga pertengahan April 2026, jumlah investor di Lampung mencapai 673.000 lebih investor. Laporan Agung Ghazali dari RRI Bandar Lampung.
1: Saat ini data berdasarkan dari ICEI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026.
2: Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung mencatat pertumbuhan investor pasar modal yang signifikan hingga April 2026. Kepala BEI Lampung Hendy Prayogi menyebut jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung telah mencapai 673.737 investor berdasarkan data PT Custodian Central Effect Indonesia atau KASE. Menurut Hendy, pertumbuhan investor pasar modal di Lampung menunjukkan tren positif meski kondisi pasar masih dinamis dan volatil. Yang menjelaskan, Lampung kini masuk 3 besar provinsi di Sumatera dengan jumlah investor pasar modal terbanyak, bahkan secara nasional Lampung berada di peringkat 9. Meski demikian, Hendy menilai potensi pertumbuhan masih sangat besar. Dari total penduduk Lampung sekitar 9,4 juta hingga 9,5 juta jiwa, baru sekitar 7% yang menjadi investor pasar modal.
1: Buat investor pasar modal ini masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tahun 2023, ini jumlah investor kita terus mengalami peningkatan. Mungkin di 2024 tidak terlalu tinggi ya, hanya 6,89%. Tapi kalau kita lihat data di 2024 ke 2025, Alhamdulillah menunjukkan pertumbuhan 47,98%. Nah, dari 2025 ke April 2026, ini juga sudah hampir menyamai pencapaian jumlah investor kita di tahun 2025 ya, Bapak Ibu sekalian, sekitar 45,31%. Hingga saat ini, data berdasarkan dari ICEI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026 itu sebanyak 673.737.
2: Selain jumlah investor pasar modal, jumlah investor saham di Lampung juga mengalami peningkatan. Hingga April 2026, jumlah investor saham tercatat sebanyak 208.423 investor. Hendy menyebut mayoritas investor di Lampung masih didominasi kalangan usia muda, khususnya rentang usia 18 hingga 30. Sekitar 34,4% investor berasal dari kelompok usia 18 hingga 25 tahun. Berdasarkan pekerjaan, investor pasar modal di Lampung masih didominasi karyawan swasta, namun jumlah ASN dan ibu rumah tangga juga mulai meningkat. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 25 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Belum, kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Peringat Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya hadir hingga nanti berakhir di pukul 20 bersama saya Bangka Belitung sore. Dan pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda ya sedikit informasi yang kami kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id.

Pendengar, informasi kami kutip dari portal berita kami dari.co.id, di mana pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia, dan upaya itu dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, dan tahapan pemulihan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan tentunya pendengar, sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian lembaga juga pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan sejumlah layanan dasar seperti pemerintah daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal.

Pendengar Pro 1, kami masih menemani Anda. Kami sampaikan untuk Anda radiogram atau berita panggilan dari juru cita pengganti Pengadilan Agama Sungaliat telah diajukan cerai talak Pengadilan Agama Sungaliat yang diajukan oleh Gunawan bin Samsudin, tempat tanggal lahir Sungaliat 19 April 1996, agama Islam, pekerja nelayan, pendidikan sekolah dasar, kediaman di lingkungan nelayan 2 RT 001 RW 001 Kelurahan Sungaliat, Kecamatan Sungaliat, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik Megana Zril 51@gmail.com sebagai pemohon. Fatimah Zahra binti Mustafa Kamal, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di lingkungan nelayan 2 RT 001 RW 001 Kelurahan Sungaliat, Kecamatan Sungaliat, Kabupaten Bangka, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 23 September 2026 pukul 9, tempat di Pengadilan Agama Sungaliat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat. Pendengar, panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut bisa mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungaliat. Demikian radiogram berita panggilan yang kami sampaikan untuk Anda di sore ini.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahawa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk

atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun saat ini Anda berada, masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita pendengar. Untuk saat ini kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 bersama Qori'ah Siti Humaira, dan kita akan rangkaikan dengan bentuk serta azan maghrib oleh muazin Rizal Farurozi. Dan mendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk kota Sungaliat dan sekitarnya di edisi hari ini 25 Mei 2026 di pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Baik mendengar para satu, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Qori'ah Siti Humaira yang akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32.

0: Pro 1.
1: Mendengar Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Di kebersamaan kita untuk hari ini, pilihan musik akan hadir menemani Anda hingga pukul 7 nanti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita dari Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambor di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk ikhtiar kepada haji dan umroh, salah satu membentuk program saya berukulasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih makan kembali Fania Vanessa. Sebuah akurasi Fania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, umpan yang matang ditujukan menuju

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di 96,4 FM. Juga bersamaan kita untuk malam hari ini atau jelang malam hari ini, baru saja kami hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar hadir menyapa Anda dan menemani Anda. Kami hadirkan sajian musik dan juga informasi.

Pendengar Pro 1 di Bangka Belitung sore, untuk edisi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id, di mana pendengar Korlantas Polri akan menggelar operasi patu 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Dan operasi tersebut pendengar difokuskan pada penegakan hukum digital melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Dan pendengar Korlantas Polri menilai transformasi digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, karena itu jajaran diminta memaksimalkan dukungan pelaksanaan operasi di seluruh daerah. Pendengar, Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Sahpudin mengatakan operasi patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing wilayah. Dan ia juga menjelaskan tema operasi patuh 2026 yakni transformasi digitalisasi penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat tertib berlalu lintas, di mana mendengar fokus utama operasi diarahkan pada pelanggaran yang menghambat efektivitas ETLE. Ya, dan menurutnya beberapa pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain plat nomor kendaraan yang dicopot atau ditutup sebagian, dan selain itu penggunaan stiker maupun cat untuk menyamarkan nomor kendaraan juga akan ditindak. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Bangka Belitung sore untuk edisi hari ini, di mana operasi patuh 2026 Korlantas Polri fokuskan penegakan digital ETLE.

Pendengar Prosatu Demosi bersama kami dalam Bangka Belitung sore untuk edisi hari ini kami hadirkan tokan informasi kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id di mana pendengar Korlantas Polri akan menggelar operasi Patu 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026 dan operasi ini pendengar difokuskan pada penegakan hukum digital melalui sistem elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE. Dan pendengar Korlantas Polri juga menilai bahwa transformasi digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Karena itu jajaran diminta untuk memaksimalkan dukungan pelaksanaan operasi di seluruh daerah. Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Sahbudin mengatakan operasi Patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan, di mana pelaksanaannya akan disesuaikan dengan karakteristik di wilayah masing-masing. Dan untuk tema operasi Patuh 2026, yakni transformasi digitalisasi penegakan hukum dalam mewujudkan masyarakat tertib berlalu lintas, di mana fokus utama pendengar diarahkan pada pelanggaran yang menghambat efektivitas ETLE. Ya, dan mendengar menurutnya beberapa pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain plat nomor kendaraan yang dicopot atau ditutup sebagian dan selain itu penggunaan stiker maupun cat untuk menyamarkan nomor kendaraan juga akan ditindak. Demikian mendengar informasi yang kami kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id di mana operasi Patuh 2026 Korlantas Polri fokuskan penegakan digital ETLE.

Peringat pukul 1 pukul 19.55 menit untuk saat ini. Enggak di sini saya temani Anda bersama Bang Kapitong sore edisi hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda. Akan ada rekan saya selanjutnya Novi Farida Peringat menemani Anda bersama Bang Kapitong malam hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: era sekarang, anak-anak muda tidak pernah melepaskan pandangan dan tangannya dari gawai mereka. Informasi media sosial selalu jadi topik yang hangat dalam perkumpulan mereka. Di sekolah, notifikasi gawai berbunyi lebih cepat dari bel sekolah. Satu pesan di grup kelas, notifikasi yang bisa jadi awal dari tawa canda atau malah salah paham. Kalian udah baca pengumuman belum? Besok tuh ada vaksin TBC sama pemeriksaan TBC di sekolah. Nih, katanya di internet, vaksin TBC tuh bikin demam 3 hari. Terus pemeriksaannya serem banget.
1: Hah? Vaksin? Seriusan ini? Jarumnya gede gak sih?
2: Tunggu deh, Dio. Itu sumber kamu dari mana dulu? Lihat di mana?
0: Ya, dari thread di Twitter sama story orang lah. Valid ini, story teman aku yang baru aja diposting. Ya pasti dia udah ngalamin deh disuntik duluan.
1: Serius? Takut, aku besok izin sakit aja deh.
2: Belum tentu benar sih itu. Bisa aja itu berlebihan atau sumbernya gak kredibel yang kamu lihat di thread.
0: Ah, so tau kamu Bim. Ayo lo Rani, besok divaksin, terus langsung sakit lo.
1: Bima, kamu batuk dari tadi.
2: Ah, ini mah biasa. Masuk angin, kecapean aja. Minum air es terus aku.
0: Masuk angin tiap hari. Itu anginnya yang ngekos di paru-paru kamu kali. tapi jangan-jangan.
2: Weh, iyo, jangan doain yang aneh-aneh.
0: Serius nih, ada yang bilang pemeriksaan TBC tuh ngeri. Jarumnya besar, suntikannya sakit. Sampai diperiksa lagi paru-parunya, harus ini itu juga, ribet.
1: Ih, aku jadi makin takut deh. Kenapa sih harus di sekolah segala?
2: Justru, karena kita anak-anak muda di sekolah, Ran. Biar gampang dicek, dan sama-sama dicek juga.
0: Keesokan harinya, sekolah tetap berjalan seperti biasa. Termasuk satu program penting untuk kesehatan siswa.
3: Tenang ya adik-adik, vaksin dan pemeriksaan TBC ini aman kok. Tujuannya supaya kita bisa mencegah dan mendeteksi TBC sejak dini.
1: Kak, benar gak sih kalau vaksinnya bikin sakit lama, kayak demam beberapa hari gitu?
3: Efeknya ringan dan sementara aja kok Rani. Justru jauh lebih aman dibanding resiko TBC yang ternyata enggak terdeteksi, iya kan?
0: Berarti kata thread dan story orang-orang di grup itu hoax dong.
3: Makanya Dio, sebelum percaya, kamu harus cek dulu kebenarannya. Bisa tanya langsung ke nakes yang kamu kenal atau langsung ke dokter, biar enggak kemakan hoax di grup. Bima, kamu sering batuk?
2: Iya kak, udah lebih dari 2 minggu ini. Batuknya mengganggu, sampai dada saya sakit.
3: Tahu gak dek, pemeriksaan di sekolah seperti ini tuh justru pemeriksaan yang penting buat kamu dan teman-teman yang lain. Jadi ketahuan kalau memang ada hal-hal yang mengarah ke arah TBC. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jaga kesehatan kamu dan teman-temanmu. Ini karena kamu batuknya sudah lumayan lama, saya rujuk untuk diperiksa lebih lanjut di puskesmas ya Bima. Kamu gak perlu takut dan khawatir, biar kamu sembuh.
2: Baik kak, dari sekolah saya segerakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Aku beneran takut karena kemakan hoax berita kemarin. Tapi benar juga ya kak, pemeriksaan TBC di sekolah bikin kita jadi aware sama kesehatan kita, khususnya paru-paru. Ngelihat Bima diperiksa, aku jadi gak takut lagi deh kalau harus vaksin TBC di sekolah.
0: Iya, aku juga. Kebanyakan nonton story orang, dengerin kata orang juga.
3: Betul deh, kamu gak perlu takut lagi ya.
2: Gak apa-apa guys, setidaknya sekarang aku tahu dan aku bisa dapat jawaban dari petugas kesehatan tentang batuku ini dan gak nebak-nebak sendiri.
4: Adik-adik semua, jadi program pemeriksaan dan vaksin TBC dari puskesmas kami akan berkelanjutan ya. Dan pastinya ada juga program cek kesehatan gratis. Ini semua dari pemerintah loh, dan gratis. Jadi jangan takut kalau ada vaksin TBC di sekolah. Ini juga kan demi kesehatan kamu-kamu semua, generasi penerus bangsa Indonesia. Ingat ya adik-adik, sehat itu investasi paling berharga.
5: Oke kak, aku janji next time akan share fakta tentang kesehatan yang valid, bukan hoax.
1: Deal ya Dio, awas aja sampai kamu nakut-nakutin kita lagi tentang vaksin di grup. Sekarang grup kelas kita upgrade ya.
5: Oke.
0: Di tengah ramainya notifikasi dan informasi, satu hal yang pasti, kesehatan bukan bahan bercandaan. Dan kebenaran tidak datang dari hoax. Karena peduli itu dimulai dari berani tahu. Dan sehat, itu tanggung jawab kita bersama. Demikianlah drama radio Hoax di grup kelas dengan didukung pemain. Dimas sebagai Dio, Navi sebagai Rani, Lutfi sebagai Bima, petugas kesehatan oleh El Haiza, narator oleh Ananta Setiadi, teknik rekaman oleh Imade, penyunting suara oleh Aden, dan pengarah adegan oleh Ananta Setiadi. Sekian dan sampai jumpa dalam cerita yang lain.

0: Ya, baik, peringatan Anda bersama kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Baru saja kita dengarkan satu drama ya berjudul TBC di Sekolah, produksi dari RRI Kendari. Dan pendengar, tentunya untuk kesempatan malam hari ini saya Novi akan lanjut menyapa Anda kebersamaan kita edisi 25 Mei 2026, dan saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dalam acara kita malam hari ini Gobras ya, saya akan temani Anda dengan sejumlah pilihan acara kita dan Ngobras atau ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini. Saya akan hadirkan dulu nih, ada produksi ABU T Forum 4 Media Award 2026, dan kali ini kita akan hadirkan pendengar ada satu topik bahasan yang akan hadir menyapa Anda di kesempatan malam hari ini. Jadi ABU Together for Planet People Peace Media Award 2026 untuk kategori feature pendengar, dan topik yang malam hari ini kami hadirkan adalah air yang menangis di tanah timah. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, tetap bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Lihat deh, ada ikan, ada ikan.

0: Sungai di Bangka Belitung adalah halaman depan kehidupan. Airnya bening, anak-anak berenang tanpa takut. Orang tua mengambil air langsung dengan tangan kosong. Tak ada yang menyangka, bertahun-tahun kemudian, air yang sama berubah warna. Keruh, pekat, dan perlahan kehilangan kehidupan. Pagi itu, matahari terpantul samar di permukaan sungai. Bukan karena airnya tenang, tetapi karena lumpur telah menutup hampir seluruh dasar sungai.
1: Sangat nampak jelasnya itu ialah airnya semakin keruh. Itu benar-benar terlihat banget ya, airnya coklat.
2: Air yang ada di sini, ini memang sudah banyak terkontaminasi.
0: Kalimat itu terdengar pendek, namun bagi masyarakat yang hidup di tepian sungai, kerusakan air bukan lagi berita. Ia sudah menjadi bagian hidup sehari-hari.
3: Kalau hujan deras toh, air toh makin coklat. Kadang kami endepkan dulu, semalaman baru pacak dipakai.
0: Di rumah kecil itu, air bersih kini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan ketika sungai berubah, yang pertama merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil.
2: Jelas ada perubahan, karena aktivitas mining yang dilakukan oleh baik individu atau kelompok atau masyarakat.
0: Aktivitas tambang meninggalkan luka panjang. Hutan dibuka, tanah tergerus, sedimen masuk ke aliran air, dan perlahan sungai kehilangan kemampuannya untuk memulihkan diri. Di beberapa tempat, ikan mulai sulit ditemukan. Air berubah warna setelah hujan. Masyarakat mulai terbiasa dengan kerusakan. Itulah bagian paling menyedihkan.
4: Kami ini galak loh dengar cerita-cerita orang tua dulu-dulu tuh. Sungai jernih, air-air bening, bersih air. Tapi sampai sejauh ini sih generasi kami gak lum suwa nengok sih. Yuk, lum pernah. Biasanya tuh yang ketengok air-air di sungai tuh keruh, kotor, belum pernah gak tengok yang jernih aneh.
0: Namun tidak semua menyerah. Di tengah kerusakan yang terus meluas, masih ada orang-orang yang memilih menjaga sungai dengan cara sederhana.
2: Ini mandiri, secara mandiri, dan ada beberapa korporat yang membantu juga. Kami untuk pertama menjaga sungai sama masyarakat. Walaupun tidak seluruh masyarakat yang mau saja.
0: Mereka datang membawa bibit pohon, membersihkan sampah, dan berbicara tentang sungai kepada anak-anak muda.
2: Kami minimal menanamin beberapa jenis tumbuhan yang ada di sepadan sungai, sana untuk melakukan penjagaan kawasan perairan.
0: Akar-akar kecil itu mungkin belum mampu mengubah semuanya. Namun setidaknya, mereka menjadi tanda bahwa masih ada harapan.
2: Mengajak masyarakat, saya sarankan mereka janganlah menuangkan bekas racun dan itu. Jadi ada nilai edukasi lah.
0: Kerusakan air tidak selalu datang dari alat berat. Kadang ia lahir dari kebiasaan kecil yang terus diulang. Bekas pestisida, oli, limbah rumah tangga, sedikit demi sedikit mengalir menuju sungai, dan sungai tak pernah punya kesempatan menolak.
2: Membangun kesadaran memang susah banget. Saya jujur aja, menjelaskan tidak. Tapi kalau melihat model karakter dan perilaku yang ada saat ini ya, saya tidak angkat tangan, tapi agak selalu mengelus dada.
0: Ada rasa lelah di sana, karena menjaga lingkungan. Seringkali terasa seperti berjalan pelan di tengah arus besar kepentingan ekonomi. Namun mereka tetap datang ke sungai, tetap menanam, tetap berbicara, meski kadang merasa seperti sedang melawan sesuatu yang terlalu besar.
5: Di 4 tahun yang lalu, Kalbintang itu dinobatkan sebagai provinsi dengan kualitas air terbaik nomor 2 di Indonesia. Kita nggak tahu yang diukur apa. Dan ini dipublish internasional loh oleh badan PBB yang menaungi air kan, bahwa Bangka Belitung itu urutan kedua. Kok antara sesuai atau tidak sesuai dengan realita lapangan? Tuh. Padahal kita lihat gimana kondisi kualitas air kita ya yang ada di konsumsi masyarakat saat ini ya, sejauh apa.
0: Nama Bangka Belitung pernah dibahas di forum internasional. Namun bagi sebagian pegiat lingkungan, angka tak selalu mampu menggambarkan kenyataan.
5: Yang kita soroti dari hari ke hari ini, teman-teman pegiat lingkungan ini, yaitu adalah pertambangan timah yang ilegal.
0: Tambang ilegal meninggalkan lubang besar di tanah dan luka panjang di air.
1: Kami melihat kondisi, memperhatikan, sangat nampak jelasnya itu ialah airnya semakin keruh. Itu benar-benar terlihat banget ya, airnya coklat, terus juga ada sungai yang mulai dangkal dan tercemar. Sedihnya juga, penambang ini kebanyakannya egois.
0: Sebagian anak muda memilih tetap tinggal. Mereka membuat komunitas kecil, membersihkan sungai, mengajak warga menanam pohon.
5: Ini harus dimulai hari ini. Kalau tidak ada perubahan hari ini, ya tidak ada green design dari green leader tadi sosoknya, kita akan seperti ini terus. Kita hanya akan menunggu yang katanya Bangka Belitung akan tenggelam. Banyak nih katanya-katanya. Nah, kita hanya menunggu itu saja dan kita mengiyakan itu. Tapi kalau hari ini kita mulai berbenah, menyadari bahwa ayolah kita segera pasca tambang. Yang kita soroti dari hari ke hari ini, teman-teman pegiat lingkungan ini, yaitu adalah pertambangan timah yang ilegal.
6: Kalau kami diam sih, mungkin kelak kami kayak ada di sungai.
0: Kalimat itu sederhana, namun di tanah yang terus berubah karena tambang, kesadaran seperti itu menjadi sangat berharga. Air bukan sekedar sumber kehidupan. Ia adalah ingatan tentang masa kecil, tentang kampung halaman, tentang manusia yang pernah hidup berdampingan dengan alam. Namun ketika sungai mulai rusak, sesungguhnya ada peradaban yang perlahan ikut hilang. Di beberapa tepian sungai, bibit-bibit baru mulai tumbuh. Kecil, namun menjadi tanda bahwa harapan belum benar-benar hilang.
7: Kami mungkin gak acak ngubah semuanya hari ini. Tapi, sungai ini tahu. Adik-adik kok yang peduli.
0: Air selalu memberi kehidupan. Namun ketika sungai rusak, yang hilang bukan hanya air bersih, tetapi juga masa depan. Dan hari ini, Bangka Belitung sedang memilih menjaga airnya, atau kehilangan semuanya perlahan.

Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan ya, satu produksi RRI Sungaliat dalam kompetisi IBU Together for Planet, A People and Fish ya, Media Award 2026 feature kita dengan topik air yang menangis di Tanah Timah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan selanjutnya menemani suasana malam. Saya akan hadirkan untuk Anda pilihan lagu-lagu hiburan dan nanti ada beberapa informasi yang juga akan saya hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini.

0: Baik pendengar, satu pilihan lagu batas senja kita usahakan lagi ya. Satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda malam hari ini. Dan tentunya nanti saya juga akan hadirkan ya ragam informasi lainnya. Tapi kali ini kita kembali hadirkan ya satu produksi kita yang hadir di kesempatan malam hari ini. Dan ini kita ikut sertakan saat kompetisi ABU Award 2026 pendengar. Dan kali ini kita ikuti versi ABU Perspective Award 2026. Dan kali ini pendengar kita akan simak bersama. Ini adalah salah satu kisah ya yang kita hadirkan dan kita masuk dalam 10 besar untuk ABU Prize 2026 ini. Dan kali ini yang kita angkat produksi dari RRI Sungai Liat adalah Aku Harus Waras pendengar. Seperti apakah produksi ABU Perspective Award 2026 yang masuk 10 besar ini, kita dengarkan. Ini dia.
1: Ada satu kalimat yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras, tapi terus berulang di kepalanya setiap hari.
2: Aku harus waras, waras, waras, waras, waras.
1: Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena jika ia tidak waras, siapa yang akan menjaga mereka? Di sebuah rumah yang tak selalu tenang, di antara malam-malam tanpa tidur dan hari-hari yang dipenuhi kelelahan, ada seorang ibu yang memilih untuk tetap berdiri. Waras bukan berarti tanpa luka. Waras adalah cara untuk tidak runtuh. Ini adalah kisah tentang bertahan, menerima, dan bagaimana luka belajar menjadi cahaya. Semua bermula dari sesuatu yang tak pernah ia rencanakan.
3: Ya, jadi waktu anak pertama itu, Ayu tidak tahu bahwa Ayu itu hamil. Jadi minumlah obat, tapi bukan obat asma. Habis itu ke dokter. Itulah dirujuk ke dokter kandungan, baru tahu hamil. Nah, oleh dokter kandungan itu dikasih obat asma karena emang tidak bisa bernapas gitu kan. Dia kasih obat asma, dokternya ngomong bahwa akan ada efeknya. Kan Ayu tidak tahu efeknya itu kemana gitu kan. Dia pikir misalnya ke fisik aja gitu. Makanya minum tuh yang dosisnya sangat kecil, dosis bayi. Ya, ternyata ketika lahir dia normal, gemuk, cantik.
1: Ia sempat percaya semuanya baik-baik saja sampai waktu mulai berbicara dan anaknya tidak.
3: Tapi makin usianya bertambah, umur 2 tahun, 3 tahun itu kok enggak bicara. Tidak ada kosakata. Terus akan aktif. Akhirnya ke dokter anak, dirujuk ke dokter saraf, ke dokter psikiatri ya, ke psikiatri. Diduga gitu kan gejala awal autism.
1: Di masa itu, autis belum banyak dipahami. Informasi terbatas. Pemahaman pun belum utuh. Yang ada hanya tanya dan harapan yang terus tertunda. Namun hidup tidak berhenti di satu tujuan.
3: Adiknya lahir dan dinyatakan autism, positif autism bukan gejala. Itulah momen terberat Ayu. Rasanya waktu itu aku ya, kayak patah benar. Rasanya waktu si kakak itu patah kaki itu, ya udah hanya pengkor ya, patah sebelah itu, patah lutut. Ketika adik itu rasanya sudah diamputasi semua. Aku punya 2 anak dan semuanya seperti itu. Jadi itu momen yang terberat.
1: 2 anak, 2 diagnosis, dan 1 hati nyaris runtuh.
3: Kalau memang udah takdir, benar-benar aku harus menjalani hidup dengan tanggung jawab yang lebih, ya udah aku terima.
1: Di titik itu, ia tidak hanya menjadi ibu, ia menjadi penopang bagi dirinya sendiri.

0: Ada lelah yang tidak pernah terlihat, tidak difoto, diceritakan, tapi dirasakan setiap hari.
1: Yang nomor dua itu dulu ya waktu umur-umur toddler ya, sampai 10-12 tahun lah. Kami tidak pernah tidur jam 11. Tidur tuh jam 4 pagi, jam 3 pagi. Akhirnya kami bikin sistem shift. Karena dia tidak bisa tidur. Dan pola tidurnya kan kacau. Sampai 14 itu masih. Tapi dada agak mulai berkurang. Pokoknya dada mulai merangkak, mulai nutup. Lelah lah pasti. Terus pagi-pagi kami kan harus kerja.
0: Ia tetap bangun, tetap mengajar, dan terlihat baik-baik saja.
1: Aku lelah, aku tidak mungkin istirahat. Kalau aku istirahat, aku mau istirahat di mana?
0: Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru menjadi tempat paling melelahkan. Dan di titik itu, ia memahami satu hal. Jika ia runtuh, semuanya ikut runtuh.

0: Setiap orang punya cara untuk bertahan. Bagi Ira Esmeralda, cara itu adalah kerja.
1: Healingnya aku waktu itu adalah itu. Aku membantai diri dalam kerja. Itulah istirahatku.
2: Bibirku tak bisa mengucapkan kata-kata.
0: Ia bekerja bukan karena ia takut, tapi karena ia tidak ingin kehilangan dirinya.
1: Malah sibuk, tambah sibuk, benar-benar luar biasa. Sebenarnya itu adalah, harus jujurku, aku itu bentuk healing. Aku harus waras, Vi. Kalau aku hanya mikir kesedihanku, keterpurukanku dengan anak-anak seperti itu, dengan ibu yang Alzheimer pada waktu itu, bagaimana aku bisa ngurus anak-anakku dengan baik kalau jiwaku sendiri jompang camping? Aku yang masuk ke masa kejiwa nanti.
0: Menulis, mengajar, mencipta, mengelola sanggar bukan sekedar aktivitas. Itu cara untuk tetap hidup.
1: Orang sering menuding ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak berkebutuhan khusus, tapi dia kayaknya senang-senang nyanyi di panggung. Dia sibuk di pekerjaannya, ngejar karir. Dulu aku mungkin termasuk yang dalam hati menuding bahwa mereka tidak punya hati, mereka tidak menerima anaknya, sehingga akhirnya mereka sibuk seperti itu, butuh validasi orang dan lain-lain. Tapi setelah aku introspeksi diriku, aku lihat diriku yang lalu, kayaknya mereka sedang dalam fase aku waktu itu. Healingnya aku waktu itu adalah itu. Aku membantai diri dalam kerja. Itulah istirahatku. Jadi kalau ada yang ibu-ibu yang udah nyanyi, ya itulah healing dia. Supaya tetap waras.
0: Healing bukan sekadar lari, tapi tentang memberi ruang agar hati tetap bernafas dan siap kembali berjuang. Pada akhirnya yang paling sulit bukan berjuang, tapi menerima.
1: Ya udah, jalani aja, santai aja.
0: Ia berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai berkata, ini hidupku.
1: Itu kalau kita tidak bisa lagi mikirnya, ya jangan dipikirkan.
0: Tidak semua bisa dikendalikan, tidak semua harus dimenangkan. Tapi selalu ada satu hal yang tidak pernah berubah. Cinta seorang ibu.
1: Mama sayang kamu. Apapun kirim, Mama tetap sayang.
0: Di setiap bisikan itu ada kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang tidak hanya menjaga anak-anaknya, tapi juga menjaga dirinya sendiri.
1: Good job, Ira. Kau sudah menjalani, berusaha dengan sebaik-baik yang kau bisa. Kalaupun ada yang compang-camping, ada yang tidak bisa kau tangani, tidak masalah. Aku bisa memaafkanmu di waktu itu.
0: Untuk para ibu yang diam-diam berjuang, berhentilah sejenak untuk menyembuhkan diri. Tapi jangan lama-lama, karena pada akhirnya kita akan kembali ke pelukan yang sama, ke cinta yang sama, dan ke alasan mengapa kita harus tetap waras. Pada akhirnya, bukan dunia yang berubah, tapi caranya bertahan.
1: Aku harus waras.

Ya, baik, ada payung teduh pendengar dengan untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, yaitu satu lagu yang saya pilihkan juga untuk Anda di malam hari ini. Dan berikut kita beralih dulu ke pilihan informasi yang kami siapkan untuk Anda mengenai Duta Besar Negara Sahabat Kunjungi Belitung, Bupati Bidik Peluang Pasar Global. Pendengar, dari KBRN Belitung, Bupati Belitung Joni Alam Sahidayat menyambut positif kunjungan 3 Duta Besar Negara Sahabat untuk Singapura yang datang ke Kabupaten Belitung menggunakan penerbangan internasional Scott rute Singapura Belitung pada Minggu 24 Mei 2026 kemarin. Ya, menurutnya kunjungan ini menjadi momentum penting ya untuk memperkenalkan Belitung ke tingkat internasional sekaligus membuka peluang pasar global bagi sektor pariwisata daerah. Dan disampaikan pendengar, peran Duta Besar Indonesia untuk Singapura Dr. Hotmana Raja Panjaitan sangat besar dalam memperkenalkan Belitung pada dunia internasional, terutama melalui konektivitas penerbangan langsung Singapura Belitung yang mulai kembali diminati wisatawan mancanegara. Bahkan menurutnya kehadiran para diplomat negara sahabat ini menjadi bukti Belitung mulai mendapatkan perhatian di tingkat internasional. Terkait peluang penambahan frekuensi penerbangan internasional, Joni mengatakan hal ini sangat memungkinkan ya apabila pertumbuhan penumpang dan promosi pariwisata Belitung terus meningkat. Dan ia menyebutkan berdasarkan hasil penelusuran dan kunjungan wisatawan, banyak wisatawan merasa puas dengan kondisi lingkungan dan juga destinasi wisata yang ada di Belitung. Pendengar, menurut Joni, pembukaan akses internasional tidak hanya menunggu daerah benar-benar sempurna, namun proses pengembangan daerah dapat berjalan beriringan dengan promosi dan juga pembukaan konektivitas internasional. Dan ia juga mengajak seluruh pihak termasuk media untuk bersama-sama mendukung

promosi pariwisata Belitung. Dan ia menambahkan, tingkat keterisian penumpang penerbangan dari Singapura menuju ke Belitung bahkan sudah mencapai lebih dari 90% pada beberapa penerbangan terakhir. Dan ke depan, pemerintah Kabupaten Belitung juga membuka peluang kerjasama dengan travel agent dari Singapura guna mendukung pertumbuhan wisatawan mancanegara di Belitung. Nah, sementara itu, salah satu warga Belitung, Ahmad Ismail, berharap kunjungan para duta besar negara sahabat ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan juga perekonomian masyarakat Belitung. Jadi menurutnya perhatian internasional terhadap Belitung harus terus dijaga agar memberikan efek berkelanjutan bagi daerah. Nah itu pendengar ya, informasi mengenai Duta Besar Negara Sahabat mengunjungi Belitung ya. Jadi Bupati bidik peluang pasar global.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sedang sekali di kesempatan malam hari ini saya hadir menyapa Anda dalam acara kita Ruang Rindu ya, untuk edisi 25 Mei 2026. Dan yang pasti saya akan menyapa Anda dalam acara kita sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk peringat yang gabung di acara kita nih, H-2 Hari Raya Idul Adha. Nah, bagaimana dengan Anda? Prepare-nya seperti apa? Besok sudah ada rencana mau puasa Rafah? Ya, silakan saja Anda bisa gabung bersama kami di line telepon kita 94301, SMS dan WA di 0811 717 9111. Ya, mudah-mudahan kabar semuanya sehat ya. Malam hari ini saya akan temani Anda sampai tuntas. Silakan saja di pilih ya lagu kesayangannya atau juga lagu favoritnya atau lagu yang pengen Anda dengarkan di kesempatan malam hari ini. Yang pasti silakan saja ya, mungkin ada pilihan lagu yang bisa membuat Anda merasa terhibur. Tapi di awal kebersamaan ini dia satu lagu yang saya hadirkan.

0: Ya, baik pendengar, itu dua lagu Russell Heath dengan You Are My Always dan You Are To Remind dari Ed Sheeran dan Celine Dion. Satu lagu yang biasanya direquest oleh pendengar kita ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar yang gabung di acara kita. Kita ke pendengar dulu nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo,
0: Rabu. Wah, ada Embera. Tumben penelpon pertama Embera. Iya, Embera besok kita hamin satu Lebaran Idul Adha. Embera biasanya puasa nggak nih?
1: Nggak
0: puasa.
1: Makku puasa.
0: Oh, mama yang puasa. Jadi Embera nggak pernah puasa ya? Puasa Rafah ya?
1: Nggak.
0: Oh, enggak. Jadi mama aja ya. Oke, tapi Embera bantu-bantu masak ya besok ya?
1: Iya lah.
0: Bantu. Ah?
1: Sakit
0: beneriku. Sakit? Oh, jadi gak bantu-bantu? Oh, gak bantu buat ketupat misalnya, atau buat lepat, atau buat apa, enggak ya?
1: Ngejalkan lah.
0: Oh, gitu. Oke, jadi Embera tuh besok biasanya kalau satu hari sebelum Lebaran itu apa kegiatannya? Biasanya kalau satu hari sebelum Lebaran Embera melakukan kegiatan apa? Di rumah? Bantu bersih-bersih enggak nih?
1: Bersih ya, Bira.
0: Beres-beres misalnya.
1: Bail kasur tuh. Kamar tuh.
0: Oh, bersih kamar. Pakaiannya enggak digantung-gantung lagi.
1: Apa?
0: Pakaiannya enggak digantung-gantung, dicuci semua.
1: Iya.
0: Iya dong, harus rajin.
1: Apa?
0: Sehat lah, boleh. Oh, lem sehat lah, ho.
1: Lagi sakit.
0: Hah? Lagi sakit lah, ho.
1: Oh.
0: Weh, dek tau ngapalah pun tuh.
1: Main.
0: Oh, ala pun. Yo, Embera mau denger lagu apa, Embera?
1: Lagu... Barat dia. Ya?
0: Lagu Barat?
1: Westlife.
0: Westlife. Oke, kita putarkan lagu Westlife, ditunggu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, silakan ini lagunya untuk siapa?
1: Iya, lagu.
0: Mhm.
1: Salam buat Kori Omelek.
0: Heeh.
1: Sultan.
0: Heeh.
1: Ondul.
0: Ya.
1: Wah, Indah Winter.
0: Heeh.
1: Ondul buat Panji.
0: Heeh. Oke.
1: Nora dia takut.
0: Terus
1: buat dia, putra lembar,
0: ya,
1: dia,
0: oke,
1: buat Yulin, Salim Lampoi, Indebe,
0: ya,
1: buat Sempan Yulin, kata dia, ya,
0: udah itu aja,
1: buat Kemalek, buat Samet,
0: yuk,
1: Wah,
0: kecil. Udah itu aja.
1: Bangyan.
0: Aha.
1: Wah, Sugon.
0: Oke.
1: Buat buat mak lah. Ayo lagi. Buat ayam pilih di belakang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Embera sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kita ke pendengar berikutnya lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tetap rindu ke penyiarnya.
0: Oke, apa kabar? Mungkin kabarnya sakit ya.
2: Ya sekarang udah sembuh kan, udah berobat kan.
0: Seminggu ya sakit kemarin ya.
2: Ya yang parahnya mah cuman 3 hari kan sempat dirawat, 1 hari setiap malam di rumah sakit. Cuman sehari aja seumur hidup baru namanya dirawat. Oh, jangan sampai terulang kembali.
0: Oh, begitu. Kenapa? Sakit apa kemarin, Bung Irwan?
2: Itu diare.
0: Oh, diare. Salah makan kali ya?
2: Ya mungkin karena kejadian juga jam 12 malam lagi nonton dialog, lagi nonton debat.
0: Oh, lagi nonton debat ini sakit perut.
2: Ya nonton debat tentang Timur Tengah. sama senang Bang Opi nonton debat-debat ya, apalagi debat politik. Wah, ikut panas
0: benar.
2: Tapi kalau memang dialog olahraga mah enggak semangat, tapi enggak panas, enak dingin. Apalagi sekarang kan bentar lagi Piala Dunia, pasti akan banyak begadang tuh, kayaknya kurang tidur Piala Dunia nanti.
0: Ya, jadi ngerasain ya gimana rasanya jarum suntik ya.
2: Enggak ngerasain. Selama saya itu tengah malam Bang Opi ya, saya bisa keluar. Memang sepeda motor ada tuh, berapa bisa menjalankan arah sampai ke jalan nyetop motor yang lewat nggak terkenal. Akhirnya itu dia sosialnya tinggi, saya dianterin ke rumah sakit langsung. Wah, ini jangan ditanya istri, nanti saya olahin dulu, diapus dulu urusan, nanti tanya istrinya mana lain sebagainya, nanti ulah ini baru.
0: Sensitif kalau ditanya yang pasangan ya.
2: Bukan gitu, karena perlu ditolong jangan dulu bermacam-macam, pokoknya tolongin dulu itu pasien itu kan yang sangat memerlukan pertolongan gitu.
0: Baik, baik. Oke deh, baik. Bung Irwan, besok kita ada sebagian yang melaksanakan puasa Arafah. Kalau Bung Irwan besok puasa enggak?
2: Biasanya sebuah sapa kayaknya enggak
0: ya, jarang ya Bung Irwan ya.
2: Biasanya suka juga gitu kan, biasanya cuman juga. Untuk sekarang sih enggak gitu enggak kan ya. Gitu.
0: Kenapa alasannya? Karena enggak ada yang nemenin sahur ya?
2: Bukan masalah gitunya, kan baru ini lagi pemulihan, lagi
0: senang-senangnya makan gitu ya, benar.
2: Kalau usah enggak ada yang nemenin kan gampang, tinggal masukin ke majikom, ngambil telur misalnya atau kon, udah gitu aja gitu kan.
0: Kalau orang laki mah praktis ya.
2: Ya praktis itu kan. Bener. Cuman enggak ada main di tempat tidur doang itu aja.
0: Iya, tak pikir kemana ini orang nggak muncul-muncul udah satu minggu, ternyata sakit, ternyata ngerasain rasanya jarum suntik ya.
2: Enggak, mau nanya ke Banopi kan sekarang MBGT ke ibu hamil atau anak gue. Kalau para duda dikasih MBGT, setuju nggak? Seharusnya para duda dikasih MBGT itu kan, karena nggak ada yang masakin. Setuju nggak? Ya.
0: Kalau para suami itu MBG malah senang, masakan bini gue. Kalau Bung Irwan nggak ada MBG-nya.
2: Nggak ada. Sama dengan siapa tuh ya? Embera juga nggak ada.
0: Iya, makanya Embera nggak ada MBG-nya, Bang Irwan nggak ada MBG-nya, makanya
2: Bang Niko nggak ada.
0: Iya, makanya jadi kontra. Coba kalau ini, kalau ada MBG-nya, pasti nggak kontra tuh.
2: Iya, ya enggak dong gitu kan. Ya pokoknya lagunya Mancanegara sekarang.
0: Iya, lagu apa?
2: Mancanegara atau dalam?
0: Enggak, campur-campur boleh.
2: Asup ke dalam negeri aja.
0: Lagu apa?
2: Lagu ini aja. Lagu itu jangan ada dusta di antara kita.
0: Itu beneran yang kemarin yang ditanya di Religi Pagi. Jadi gimana nasibnya kalau anaknya enggak setuju? Kalau anaknya nggak ngasih ini ibunya menikah lagi, jadi gimana?
2: Ya nggak apa-apa itu kan, yang berniat ibadah aja, kurban mah ibadah, tujuannya gitu aja.
0: Gagal dong, jadi MBG.
2: Niat ibadah aja.
0: Oke, siap-siap. Ya. Oke deh, baik. Lagunya udah siap nih, Bung Ira, lagunya buat siapa nih?
2: Lagu pertama-tama tadi yang buat Embera yang sudah masuk ya. Tuhan buat Bude Sumi. Baik. Yang sekarang lagi mendengarkan. Buat Bu Yulia, Bung Niko atau Bang Alek sama Ibu Korinya. Kemudian buat Mbak Rina.
0: Yes, juga, siap.
2: Ya, terus Nenek Galau, kemana Nenek Galau ada lagi masuk tuh. Kalau Nenek Galau.
0: Gitu.
2: Pak Leman, sahabatku yang ada di Tangmus Lampung, serta sahabatku yang baik lagi yang ada di Sorong tuh, Pak Ramadan. Iya, kemudian
0: betul.
2: Ya, senior saya itu kan Pak Uda Sultan, sudah lama kedengaran suaranya.
0: Kemana senior kita ini ya?
2: ya, senior ada, saya
0: ada
2: dapet, itu kan.
0: Dapat info nggak ini kemana ini beliau? Nggak ada
2: ya,
0: kabar
2: tahu,
0: ya?
2: Belum ada, oh. Itu kan. Kemudian atasan saya Bang Irwan juga ada di sana ya.
0: Betul.
2: Ya Bang Irwan di Air Gantung Sungai di Sungai Liat ya.
0: Air Kantung Sungai Liat, Nangnung, daerah
2: ya.
0: Nangnung.
2: Iya, kemudian ada juga Pak Jadin, Bang Jante, Pak Rustam, ya. Ada juga buat siapa lagi ya? Bang Jul Faizar tuh yang Jul belum ayo Bang Jul masuk ya Bang Panji, Pak juga Ato. Semua namanya Ato ya pokoknya saya kirimnya bukan hanya Ato Bel tim saya pokoknya yang memberikan Ato aja pokoknya salam dari saya.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan sehat semuanya ya, tambah sehat, yang lagi sehat tetap sehat, yang lagi sakit cepat sembuh. Yang nggak punya duit cepat punya duit, yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh yang diinginkan.
0: Termasuk yang ngomong ya.
2: ya mungkin itu juga. Yang lagi baru rumah tangga semoga menjadi keluarga sakinah mawadah dan warohmah. Termasuk Pak Nopi
0: ya.
2: Semoga jadi keluarga sakinah mawadah dan warohmah. Karena di mana pun jauh istri mah seraka,
0: ya.
2: Suami itu nggak boleh yang nggak boleh disuka sama yang lain. Itu nggak boleh. Nggak boleh suami hamil saya sendiri
0: ya.
2: Kan boleh cina kalau punya rezeki bagi rezeki bagi yang butuhkan tapi bagi cinta nggak boleh tetap punya saya sendiri.
0: Oke deh untuk
2: uang belanja untuk, misalkan biasa jagain sekian misalkan Mbak Nopi itu kemana sebagian lagi uang gajian itu jangan pakai enggak itu serakah nggak boleh juga.
0: Enggak kan ada istilah ini Bung Irwan ini uang suami uangku uang uangmu uangku ya uangku juga.
2: Ya uang suami uang istri karena suami wajib memberikan nafkah kepada istri ya, gitu aja.
0: Betul.
2: Makasih Ahyu.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Bang Irwan. Ya untuk Bang Irwan di Bandung ya, selamat mencari MBG ya. Iya deh, baik, makasih untuk yang sudah gabung dan saya terima lagi nih untuk WA nih ada yang sudah masuk ya, ada Bung Juan Arif yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Assalamualaikum Mbak Novi, waalaikumsalam. Iya Mbak Novi, HPku ngeheng jadi baru bisa gabung belum sepenuhnya. Dak rayo kami Bu, anjing ngarep hujan di langit lah, sekarang lebih banyak di Sungai Liat katanya. Salam buat yang hadir terutama yang siaran, salam buat keluarga, moga sehat selalu ya. Lagunya Di Wajahmu Kulihat Bulan dari Henry Rotinsulu. Makasih bye-bye. Wah ada fotonya ini di mana, di pantai mana ini Bung Juan? Iya, ini kelihatan gaya banget nih, ngarah-ngarah, ngangkat tangan ya. Di atas batu, fotonya keren nih. Mampir sebentar ke RRI, jadi hanya fan tertulis. Oke deh, baik. Makasih ya buat Bung Juan Arif udah gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Untuk yang lain, yang mau gabung lagi silakan 94301 saya buka untuk pendengar kita yang mantau acara kita di kesempatan kali ini ya. Langsung saja nih, kita lagunya campur-campur pop Indonesia boleh, mancanegara boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam. Uang
0: iya.
3: Berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Mantap. Malam, Bung. Iya, kabar baik. Bung Irwan tadi dapat sapaan dari Bang Irwan juga. Irwan Kuadrat hari ini.
3: Iya. Itu junior saya.
0: Oh, junior ya. Iya betul. Tadi kan panggilnya senior, ada yang junior, ada yang kapten gitu ya. Ada yang sepuh, ada yang apalah gitu ya.
3: Okay. Pokoknya belum atau aja lah.
0: Iya,
3: gitu.
0: Intinya gitu. Tapi saya tadi sempat sempat bilang ke Bung Irwan, makanya buruan cari MBG-nya, masakan bini gue.
3: Payah itu Mbak.
0: Makanya.
3: Jam berapa tahun kok?
0: Iya, Pak. Makanya nggak dapet ini nyarinya juga di mana? Coba nggak ketemu.
3: Iya, di Bandung halo, Mbak Acuka.
0: Iya.
3: Gilis, Kang.
0: Iya, siapa tahu Kang ada di Sungai Liat nih Kang jodohnya. Oke, okay. Pak Irwan besok puasa apa? Puasa Pak besok?
3: Saya tuh kalau acara apa ya? Ada puasa ini itu
0: kurang paham.
3: Tahu Mbak, kurang paham jujur aja ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Tapi kalau misalnya kita sudah mendengar misalnya dari Ustaz, ini manfaatnya
0: yeah.
3: Ya. Memang banyak sih, setiap setiap satu bulan itu ada puasa-puasa gitu ya. Intinya baik, baik ya, intinya baik semua. Semua punya dasar Islam.
0: Betul.
3: Punya dasar yang kuat. Tapi enggak kayaknya besok Mbak saya.
0: Enggak apa-apa, enggak wajib juga gitu kan ya. Baik. Iya. Malam hari ini gimana? Russell Hits-nya sudah saya putar duluan ini Bung Irwan.
3: Iya mantap.
0: Sudah saya cup duluan, nggak bisa diganggu gugat.
3: Iya mantap Mbak itu.
0: Makanya.
3: Saya juga tadi kan dengar juga dua lagu itu.
0: Betul. Ya. Saya langsung ngefans banget. Pokoknya setiap saya kesempatan siaran tuh pasti saya putar. Aduh kayak lagu keren.
3: Iya. Karena kita sering putar karena kita senang ya.
0: Betul.
3: Senang kan. Bukan kita aja yang senang, mudah-mudahan yang lain juga senang.
0: Benar.
3: Gitu Mbak.
0: Iya, karena maknanya juga dalam lagunya, keren.
3: Iya, kalau malam itu kan mesti lagu-lagu gitu Mbak. Jangan yang terlalu apa keras ya.
0: Betul.
3: Kalau siang boleh-boleh juga, tapi malam kayaknya asik gitu ya.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Ayo ngomong-ngomong malam hari ini lagu apa?
3: Nah ini ada lagu lagi nih Mbak.
0: Lagu
3: atau
0: apa? Penyanyinya,
3: tapi judulnya coba Mbak cari ini, Stay With Me Mbak.
0: Stay With Me. Iya.
3: Kalau di sini I Love 80, tapi kalau nggak ada saya kirim nanti.
0: Stay With Me ya. Ada nggak yang nyanyinya siapa?
3: Nah itulah suaranya sih mirip-mirip Rachel sih. Ayo. Tapi
0: kirim-kirimnya aja ya.
3: Saya kirim aja Mbak.
0: Ya, Stay With Me ya. Diam diam bersama saya ya.
3: Tinggal bersama saya.
0: Tinggal bersama saya. Stay With Me. Ada Miki Matsubara yang ada. Kemudian
3: jangan itu Jepang ya.
0: Oh iya betul. Adanya Sam Smith. Sam Smith ada? Bukan ya?
3: Bukan, kirim aja nih.
0: Oh ya udah kirim aja deh. Siap. Ya. Oke, deh lagunya ditunggu. Salam buat siapa tuh?
3: Salam buat tadi Embera dulu ya, sama Kang Irwan juga, Irwan Arif juga ya, Mbak Rindu, juga Julia dan Clara di RY. Kemudian Bang Nikonya, Bang Panji, Maria juga di Tua Tunu. Ya, Mbak Rindu, Bang Zul Kaisar, nggak tahu nih nggak muncul kalau malam. Kalau
0: gitu, ya pagi muncul pagi, biasanya religi pagi ya.
3: Ya takut, saya protes kali. Dia mau lagu rilis Mei kan saya larang.
0: Oh gitu, oke siap.
3: Ayo Bang Zul, masuk. Enggak apa kok kalau saya canda-canda aja itu. Ya juga buat Bang Ramada Yulin juga ya, Putra Sambas, Bude Sumi, Bang Alek juga, Bu Kori, Bang Azadin ya. Arya juga di Belitung, ada Bang Jante juga di Belitung atau Beltim. Bang Leman juga, Bang Buana juga, Reza di Pangkal Pinang ya, Pak Kuji juga, Berlin, Romlan, Rindu di Mbak Rindu di Ampuy ya. Ya itu aja mungkin.
0: Oke deh, siap.
3: Mbak Nopia, terima kasih ya.
0: Siap.
3: Selalu ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Irwan yang ada di seputaran air kantung. Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita langsung saja hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Tadi Embera mau diputarkan lagu dari Westlife katanya ya. Oke deh, ditunggu ya lagunya akan saya hadirkan. Dan juga untuk yang lainnya, kita coba sudah siapkan lagu-lagu pilihan dari Bung Irwan, kemudian dari Bung Juan Arif, dan juga Bung Irwan yang ada di seputaran air kantung.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: 100 ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar. 100 terus.

0: Dalam acara kita Ruang Rindu tadi ada Stay With Me, I Love 20. Dan kali ini pendengar, saya lanjut dulu ya. Tadi ada lagu dari Bruri Marantika, udah kita putar request dari Bung Irwan ya. Kita ke pendengar dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar orang Rebu?
1: Baik,
0: iya, oke deh. Tadi dapat sapaan ya, semuanya padanya paniko hari ini. Iya, oke deh, berarti dengar dari tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, sip lah.
1: Cuma, ini kayaknya temanya ini nggak cocok.
0: Oh iya, nggak apa-apa kalau nggak cocok. Saya ngajak kamu ngobrol aja. Iya, oke deh.
1: Udah siap namu.
0: Oh, udah siap namu.
1: Udah
0: hari-hari apa namanya, hari Rabu nanti kan apa namanya ada kurban kan, kamu siap dikorbankan?
1: Korban cinta.
0: Korban perasaan gitu kan ya. Tadi kan udah disentil nih sama Bang Irwan, kata Bang Irwan dia lagi cari MBG. Kamu juga bakal nyari juga tuh.
1: Saya bukan MBG.
0: Masakan bini gue. Lo belum ada bini, nah, tahu.
1: Kalau saya bukan itu.
0: Apa?
1: MPG.
0: Apa itu?
1: Masakan pacar gue.
0: MPG enggak sesuai sama programnya, Bro. Jadi kalau Bang Irwan masih nyari-nyari katanya MPG-nya belum ketemu-ketemu.
1: Iya, di Pangkal Pinang enggak dapat-dapat.
0: Iya, di Pangkal Pinangnya salah alamat dianya, enggak ketemu lah.
1: Iya, orang dikasih alamat palsu gimana?
0: Iya, siapa tahu ini direbu kan ya. Niko juga udah ngubek-ngubek ke RW enggak ketemu kan?
1: Enggak pernah nyari.
0: Oh, enggak pernah nyari ya.
1: Dia ngambek
0: soalnya. Oh, ngambek ya. Ya udah, kalau ngambek itu mudah, kasih lollipop aja udah.
1: Mau saya enggak kasih.
0: Oh, enggak dikasih, teganya. Jadi dia maunya dikasih bunga, tapi bukan bunga ini ya, bunga bang.
1: Tanya dia pindah ke lain hati.
0: Oh, gitu. Ah, yang pindah ke lain hati.
1: Gara-gara enggak dikasih nomor itu.
0: Nah, itu. Ya Allah, ketahuan ini ya. Oke deh.
1: Nomor di radio tuh yang saya enggak pernah.
0: Ah gitu. Bukan, Niko, aku mau tanya nih ke Niko. Niko, kalau ini apa namanya? Ini kan ada kurban di hari Rabu itu kan, ada kurban sapi sama kambing. Kamu pernah enggak nyoba makan daging kambing?
1: Iya, saya mah.
0: Suka?
1: Kalau di Bing Panjang ada kenalan.
0: Heeh.
1: Ya emang tukang sembeli.
0: Oh, tukang sembeli, sembeli kambing.
1: Iya, sapi, kambing
0: apa. Pernah coba berarti ya yang kambing ya. Kalau kambing kamu sukanya dimasak apa?
1: Di sate
0: ya, Pak. Di sate. Wah, pakai sate kecap tapi ya kalau yang kalau untuk daging kambing kali ya.
1: Kalau di kambing itu enakan di kecap.
0: Iya, pakai kecap, pakai pedas-pedas kayak gitu ya.
1: Pokoknya kalau sate itu sate apa juga kayaknya masuk.
0: Oh, masuk ya. Nah, iya deh, cocok sama lidah.
1: Sate kambing jadi ayam.
0: Oh gitu. Oh iya
1: di
0: deh.
1: Di depan itu kan sering juga saya makannya.
0: Di mana?
1: Di depan rumah sakit Asani itu.
0: Oh, di depan rumah sakit Asani.
1: Ada
0: ya.
1: Gitu.
0: Ada. Oh gitu ya. Oke.
1: Sip. Cuma kalau makan itu saya kurang itu tuh biasa kalau di Riding Panjang.
0: Apa tuh?
1: Ini tuh yang tulang tengkung tuh saya nggak berani. Kayak gimana ya, udah gede-gede gitu.
0: Beda ini ya, beda selera ya.
1: Buatnya udah takut dulu.
0: Oh, takut dulu. Ada.
1: Kalau kenalan itu emang enak gitu ya yang makan.
0: Tapi pernah nggak nyoba sate kelinci?
1: Belum
0: ya. Oke, saya dulu pernah ditawarin tapi begitu dengar sate kelinci, aduh, aku rasanya nggak tega ya dengan hewan yang begitu cakep.
1: Dengan sate ayam yang biasa dimakan aja.
0: Bener, kita kan biasanya makan yang biasa-biasa kita konsumsi kan ya. Bener.
1: Sate sapi, sapi, iya. Ayam itu udah biasa.
0: Iya, kalau hewan imut-imut tuh kayaknya gimana gitu ya kalau mau nyicipnya gitu ya.
1: Bener. Cuma gimana ya kalau makan itu tuh kadang-kadang ibu apa ya kalau apa kayaknya soto soto apa itu
0: soto apa
1: atau sumsum itu, tapi kan ada juga yang daging biasanya.
0: Benar. Ada juga, pernah nggak nyoba makan apa kelelawar ya, kata orang dikonsumsi juga tuh, katanya untuk obat juga, untuk obat asma kalau nggak salah ya. Obat bengek katanya.
1: Artinya ada yang
0: bisa. Kali ya, aku juga nggak tahu sih, belum pernah nyoba, tapi dengar-dengar.
1: Apa mitos apa nggak tahu.
0: Oh kan gitu.
1: Orang coba.
0: Gitu. Iya, kata orang sembuh.
1: Yang kalong itu.
0: Bintek artinya. Tapi yang paling enak itu makan hati.
1: Sate hati enak.
0: Oh, makan hati.
1: Iya, sate hati enak, makan hati.
0: Oke deh, kita ngomong apa sih Niko hari ini?
1: Ngomong apa? Nggak mungkin lah.
0: Iya, karena di luar topik kali ya. Karena memang aku mau nanya, kamu puasa nggak ya? Jelas nggak puasa lah.
1: Saya baru tahu ya kalau nafikan.
0: Biasanya itu puasa Arafah, puncaknya ya, puncak haji.
1: Saya baru tahu ini.
0: Oh gitu. Ya udah. Siapa tahu nanti ada teman muslim gitu kan ya yang tanya kamu puasa enggak gitu ya. Ya nanti aku siapin bukaan kamu ya.
1: Kayaknya kalau yang enggak dalam di apanya agamanya kayaknya banyak yang dia enggak tahu
0: sih. Iya, enggak juga sih. Itu kan enggak wajib juga. Iya, disunahkan, enggak apa-apa. Oke deh.
1: Bagus sih. Ada berapa hari
0: sih? Sehari, dua hari sih sebenarnya. Kalau hari ini kan puasa ini apa nak?
1: Apa kayak puasa biasa itu?
0: Ya? Iya, puasa biasa, sunah.
1: Oh, kayak Senin Kamis itu kan?
0: Iya, kalau Senin Kamis kamu Senin sama Kamis.
1: Iya.
0: Kalau puasa Daudnya hari Rabu.
1: Puasa Muti?
0: Puasa Muti ya tergantung niat. Ada yang mau dikejar itu. Oke deh, baik. Niko, kamu denger lagu apa?
1: Lagu apa ya, udah pada lagu bule semua lagi ya.
0: Lagu bule keren-keren tau.
1: Iya, cuma kalau saya minta lagu itu ini lagu barat juga kayaknya.
0: Aku ada banyak koleksi lagu. Kamu gak aku pilihin satu lagu? Lagu dari Calum Scott, bagus-bagus, keren lagunya.
1: Calum Scott itu
0: Calum, Calum. Tulisannya Calum, coba cari di internetnya. Calum Scott, keren-keren lagunya.
1: Judulnya apa?
0: Banyak. Iya. Nanti saya pilihin satu ya.
1: Kalau
0: yang cocok sama kamu deh aku cariin.
1: Tapi kayaknya agak cocoknya juga yang pengen agak ngerok-ngerok
0: gitu. Iyalah, udah malam, orang mau tidur tahu. Nanti kamu pilih lagu rocknya, saya puterin nanti pagi-pagi.
1: Enggak, lagu Niki Astria itu cocok gak ya? Yang
0: Niki Astria ada sih yang lagu agak-agak slow. Karena kau.
1: Itu yang syair yang enak tuh, Matahari dan Rembulan.
0: Matahari dan Rembulan? Iya, itu mah bukan Niki Astria perasaannya lagu itu ya?
1: Kenapa?
0: Bukan Niki Astria ya? Karena kau. Apa tadi lagunya? Rembulan dan?
1: Tak, Matahari dan Rembulan gitu.
0: Oh, Matahari dan Rembulan. Enggak ketemu dong.
1: Hah?
0: Enggak ketemu, ada siang ada malam.
1: Iya, makanya. Enggak jodoh berarti.
0: Iya. Oke deh, nanti aku cariin lagunya.
1: Iya, kalau terlalu keras ya terlalu kan
0: aku. Yo.
1: Calum. Calum apa Calum?
0: Calum. Oke deh, nanti ditunggu lagunya, lagu Niki Astria ya. Kalau misalnya iya, agak-agak ngerok, nanti aku turunin ya.
1: Iya,
0: takut aku dilempar sama ini, sama Juan Arif. Katanya kamu putar lagu apa? Katanya.
1: Enggak sih, sering juga lagu itu.
0: Ah gitu, ya deh.
1: Enggak, kalau yang lain agak keras.
0: Oh iya, siap. Kita dengar lagunya nanti sama-sama.
1: Apalagi
0: ya.
1: Kalau lagu-lagu itu kan dengan kayak Jarum Neraka, itu keras.
0: Oke, power metal apalagi kan keras ya.
1: Enggak, ada juga power metal yang
0: slow. Yang slow. Yang
1: slow ada. Tapi gitu. Ada lah. Kan.
0: Oh iya, oke deh, kayak, siap.
1: Iya, pilih salam, jadi kita udah lama juga ngobrolnya. Siapa yang masuk tadi ya?
0: Udah ada tadi, ada Bang Irwan. Bang Irwan dua-duanya udah mana masuk.
1: Sama tadi.
0: Ada Embera.
1: Ember itu aja kayaknya.
0: Ya Ember B yang belum masuk.
1: Ember B.
0: Ya. Ember B-nya lagi tidur di Pangkal Pinang, Bung Bapin.
1: Berlin gitu ya.
0: Iya.
1: Ayah salam ya buat Pak Irwan tadi yang di Bandung. juga buat Pak Irwan yang selamat malam, Mbak. Semoga sehat juga ya.
0: Amin.
1: Soalnya kalau Pak Irwan milih lagu bagus sih.
0: Dia kalau pilih lagu aku masukin di koleksi aku loh, Niko, beneran.
1: Kalau dia sama Pak Ramadhan itu biasanya bagus lagi.
0: Nah, kok tahu kamu ya?
1: Tahu dari mana, dari inspirasinya bagus
0: loh. Oh iya, makanya kamu juga harus cari lagu-lagu bagus biar masuk koleksi lagu-lagunya aku nanti.
1: Enggak, soalnya lain genre.
0: Oh, genre. Kamu genrenya apa sih? Dangdut keroncong?
1: Enggak, saya agak ngerok.
0: Ya udah deh.
1: Kalau lagu ngerok itu kalau malam-malam gini susah nyarinya.
0: Ya udah, jangan pakai rok, ganti pakai celana aja, jeans.
1: Gagam. Yang di Parit Malang itu. Bagi enggak? Buat Diwan juga, Jan Arif ya. Buat Mas Panji biasanya.
0: Mas Panji enggak pernah gabung tapi dia WA terus. Aku pengen dengar suara Bang Panji nih.
1: Ya, buat Maria juga. Bagus. Mana lagi Bagus takut bener.
0: Iya, takut nanti kedengar sama Maria suaranya.
1: Enggak, dia kalau Pak Juli dia bikin pondok.
0: Oh gitu. Makan,
1: berani.
0: Kamu tahu aja.
1: Iya, dia ngomong di depan rumah itu.
0: Oh gitu ceritanya.
1: Juga buat Pak Leman yang di Lampung. Juga buat Pak Ramadhan juga.
0: Siap.
1: Buat Ria yang di Belitung.
0: Oke. Ria udah masuk WA-nya tapi belum dibacain.
1: Buat Pak Azadin juga ya. Buat Pak Devin semoga masuk.
0: Oke.
1: Romban juga.
0: Betul.
1: Dia di Carla. Bukan Clara, Carla.
0: Carla ya.
1: Kata itu kalau Carlo, Clara kata Pak itu tadi.
0: Pak saya itu. Pak Irwan. Carla.
1: Buat Ayuku yang di B ya.
0: Siap.
1: Masuk dong yuk.
0: Yuk.
1: Ada lama kan
0: dia. Oke.
1: Semoga sehat juga ya. Bukannya kata Pak Irwan tuh pakai koyok, bukannya koyok lah ya tancap. Lebar koyok. Kalau gitu buat sama semua aja.
0: Kan, oke deh, ya. Siap.
1: Berkat nasinya.
0: Ya.
1: Semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Semoga Rizky-nya juga sehat. Semoga kuliahnya.
0: Siap.
1: Itu dapat nilai yang bagus.
0: Oke deh.
1: Makasih salam ya, Malaysia ya.
0: Yoi.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam, makasih untuk Niko yang ada di seputar Rebu udah gabung bersama kita ya malam hari ini. Nanti lagunya aku hadirkan, lagu dipilih dari Niki Astria. Oke deh, untuk yang fans sama Niki Astria ya. Yang penting slow lagunya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Gimana kabar?
2: Baik, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Besok Hamin 1 Idul Adha. Gimana biasanya Pak apa namanya Bang Leman puasa enggak nih? Puasa apa?
2: Enggak
0: ya. Oke deh, enggak apa-apa, nyantai aja. Gimana banyak kurban di Lampung di dekat rumah?
2: Oh, alhamdulillah.
0: Banyak ya.
2: Kurban sapi, kambing, Mbak Novi.
0: Alhamdulillah. Ada saja rezekinya ya, Pak. Ya,
2: amin.
0: Alhamdulillah.
2: Kurban itu seumur hidup sekali.
0: Iya.
2: Kurban Mbak Novi kali.
0: Iya, betul. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan rezekinya terus nambah. Amin. Jadi bisa berkurban terus ya, Pak ya.
2: Iya, Mbak Novi.
0: Oke, baik. Oke, Pak, karena tema saya nggak banyak malam hari ini. Jadi Bang Lemannya mau denger lagu apa malam ini?
2: Lagunya Bunga-Bunga Cinta aja, Mbak Novi.
0: Bunga-Bunga Cinta, siapa yang nyanyi?
2: Ebit gak ada, Mbak Novi.
0: Oh, berarti Bang Leman ini ngefans sama Ebit ya?
2: Iya, lagu-lagu yang slow. Lagu-lagunya tidak ada yang bermasalah, Mbak Novi.
0: Oh gitu ya.
2: Alam.
0: Oke, siap. Lagunya nanti ditunggu saja. Silakan. Lagunya buat siapa?
2: Tadi, untuk Bang Niko, Abah Ahmad, Kak Ahmad, teman di Bandung.
0: Iya.
2: Pak Ahmad, Pak Iwan di mana?
0: Air Kantung.
2: Iya. Untuk Mbak Julia, Bung Emberan, tuh Bung Jul, Bung Panji, untuk Pak Suhamid, Bung Pan, Cante, untuk Semua saja.
0: Oke okay, deh, siap.
2: Oke okay, deh, Ikhwan. Oke, okay, makasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Leman yang ada di Lampung udah gabung bersama kita nih, Bunga-Bunga Cinta lagunya ya. Lagu Ebit GAD. Bisa kebayang enggak kalau lagu-lagunya Ebit pasti nuansanya slow ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Aduh, orang cakep dari RW, apa kabar?
3: Aduh. Rasanya kuping ini melarat ya.
0: Oh, macam tua, ada wadidaw, pokok ukan, poknya dari tadi, dari pertama sampai ke sekarang, poknya disapa orang terus, mana tidak muncul-muncul nih.
3: Biasalah, tengah sibuk.
0: Ah, buat kue, oh, Ika. Oh.
3: Ya, kami beli gale.
0: Weh, wah.
3: Kemana, oh? Alam?
0: Oh, aman. Menanak kini, tidak usah diharapnya. Buat kita tuh kesel bayi, buku. Ada, oh?
3: Bikin kesel, bikas, bener
0: lah. Oh, yang kalau dia pulang sekolah, yang dilihat tuh cuma HP di rumah mak banyak gawe. Dek, dia kayak diretak dia. Ya, oke. Okay. Oh.
3: Kor HP.
0: Pokok waktu makan liwat, waktu HP liwat, digawe di bantai ke HP, dak.
3: Untung saja yo. Gawe main HP
0: tuh lah anak kini.
3: Yo, Den pulang sekolah udah. Ke sekolah. HP puli, yo. Syuting. La ilaha illallah. Pokok
0: ngurut dan doma.
3: Jadi paksa lah diantar
0: tadi. Oh. Tau ngapalah. Oke. Okay. Nah,
3: macam kayak promosi SMP tuh kayak adik kelas. Macam tuh gaya anakku yang abi yang tutup.
0: Oh, biar se. Ada apa be? Bagus sekali.
3: Air kantong tuh. Nomor adalah ibu-ibu apa namanya tuh? Ibu Raja Ningsih.
0: Oh iya. Oh, di SMP 1 Pemali ya. Hah? Di SMP 1 Pemali ya.
3: Pak Darwin ge kan. Itu kan OSIS ge.
0: Benar. Kelas berapa dia? Kelas 2 ya?
3: Kelas 1 naik kelas 2.
0: Oh, masuk OSIS dia?
3: Ah, OSIS.
0: Oh, patut ya.
3: Sibuk terus. Libur sekolah dari Kamis, Jumat, yang Sabtu minggu kemarin tuh.
0: Malah
3: sekolah, sama lah kayak Carla. Sekolah lah SMA.
0: Ini baru-baru SMA malah kuliah. Kalau ada suara di rumah pokok kala.
3: Bisa ada. Ketemu ge jarang, bayangin lah.
0: Bukan. Oh, Mbak Julia. Oi. Kita di ngapa? Ngerumpi di udara. Oh.
3: Ngerumpi tentang masalah kita.
0: Iya, sama entah apa.
3: Apa kata orang?
0: Dek, sadar aben. Oh.
3: Enggak berbagi-bagi aja kayak orang.
0: Bener lah. Ukan esok tuh ano, apa namanya puasa Arafah. Besok puasa dah.
3: Insya Allah lah, soal badan tidak nyaman.
0: Oh ya udah, jangan dipaksa se. Oh. Aman badan, badan tidak memungkinkan, tidak usah dipaksa kateku.
3: Kadang-kadang ada kambuh.
0: Oh nak iya, oh, lapon.
3: Dari pagi tadi sih, dari pagi Senin tadi, pusing kepala tuh macam kayak dikebet wah.
0: Lah sudah.
3: Ay, peningnya aku gawe anak ini. Iyo.
0: Oke lah.
3: Nanti di rumah, hai bosenian sama anak ini. Di rumah aja nyo kalau.
0: Oh, nak tuh. Alapun, tau gak apalah.
3: Pokoknya, nak marah baik. Hari ini nak
0: makan apa? Nak makan apa? Hati-hati gak dah. Kaget hipertensi, oi.
3: Dia omong ke sama Niko tadi kaget. Itu Sanji tuwo.
0: Oke. Okay.
3: Dah. Enak yo kalau itu yo lagu daerah yo itu request lagu ini ya. Nak Sanji tuwo.
0: Oh.
3: Gitu. Awak biawak ngaku buaya. nyelip di celana. Aku bujang di mano, mano.
0: Iya, itu tuh wong playboy itu tuh.
3: Aku bujang, kalau itu wong banyak sholat, banyak ngaji.
0: Onian.
3: Umur gak lama lagi.
0: Iya. Peh, apa dia lagu kita nih malam ini nih?
3: Jadi lagunya ini be. Apa eh? Lagunya eh? Apa ini? Apalah? Oh, selamat tinggal be.
0: Selamat tinggal di siapa?
3: Selamat tinggal mas selalu.
0: Oh, 5 minit ya.
3: Ah, 5 menit. Yo,
0: okay. Lagu tuh. Oh,
3: bukan karena ngucap apa, selamat tinggal untuk inilah. Untuk lagu bae itu.
0: Oh, iyalah.
3: Oke. Okay. Enggak usah nak di kironyo apa kage Julian ngucap selamat tinggal tinggal sama siapa kage.
0: Enggak lah be.
3: Lagu pengantar tidur.
0: Oke, okay, siap ditunggu. Ini kalau apa ingat dengan lagu yang Sikon ini pasti teringat dengan penyanyi dulu pakai sarung ya.
3: Iyalah.
0: Iya.
3: Yeah. Salamnya untuk
0: Pak siapa?
3: Untung, eh? Nah, minal aidin wal faizin, Pak, walaupun belum lebaran, eh. Masih berapa hari lagi? Hamin 1 yo.
0: Hamin 1.
3: Urban da kalau Julia ida.
0: Ida belum.
3: Terus ini untuk Niko tadi, eh. Ida gabung apa di Bubble Noli? Ida pita itu nanyo. Sudah tuh ini. Siapa lagi ya? Untuk yang spesial lah, ayam bebek.
0: Dengar dak kira-kira?
3: Hah?
0: Dengar dak kira-kira?
3: Kalau Ida, latedo.
0: Oh, latedo. Datang apa lah mau latedo? Apa lo tadi ganggu?
3: Iya, mana dia sakit.
0: Oh, sakit.
3: Tahu enggak apa? Enak badan katanya.
0: Oh, kecapean tuh.
3: Iya, kecapean. Gawe. Sudah. Sudah tuh nih. Untuk Kak Leman ya.
0: Iya.
3: Nah, lagu ngomong bahasa, Bang. Bang. Indonesia, Bang. Untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong, terus untuk Pak Ahmad Irwan Bandung, Bule Jongwengi, terus untuk Mbak Ria yang ada Belitung, terus Bang Jante, untuk Bu Rindu Ampuy ataupun Ibe, dan untuk Mas Panji, semoga sehat selalu. Terus untuk Bang Reza juga yang ada di Pangkal Pinang, Bude Sumi. Terus untuk siapa lagi? Ya Suhamid. Nah, lebaran buat apa ya Suhamid? terus Mang Ahmad ya mantap. Yuklin.
0: Ya.
3: Siapa lagi? Dan untuk semuanya ajalah.
0: Oke, lepas.
3: Pengen Pro 1 RRI Bangka Belitung. Untuk Mbak Nopinya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Maaf ya, makasih. Sama-sama.
3: Main lebaran ke rumah yuk.
0: Yo, aku pegawai.
3: Yo, kalau pegawai sudah.
0: Tulah.
3: Lantak lah. Lantak gawe si kanji tuh. ini ya untuk Pak Zadin. Terus untuk pokoknya untuk semuanya aja lah.
0: Okay, yang sip.
3: Lagi ya untuk gali-gali lah.
0: Oke.
3: Okay. untuk Yunopia semoga sehat selalu. Salam ke Kak Rizky ya.
0: Oke okay, deh.
3: Mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama.
3: Ada salah.
0: Oke okay, siap.
3: Kalau ada salah ke Julia dulu ya.
0: Yo.
3: Maafin ya.
0: Oke.
3: Okay. Sama ini apa namanya Kak Rizky. Oh iya awa Zaizi. Biasanya nelpon dia. Oke.
0: Yo.
3: Terima kasih yuk.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah untuk dolor-dolor untuk pendengar setia kita di acara Ruang Rindu ya di kesempatan malam hari ini akhirnya. Perasaan tadi masih di acara Matahari 9 ya. Kita langsung saja dengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita di kesempatan malam hari ini. Dan ini dia lagu yang sudah kita siapkan Niki Astria dengan satu lagunya Matahari dan Rembulan.

0: dengan siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
1: Hama. Masa kok lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
0: Tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
0: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
2: Iya kok, ini coba lupa.
0: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Om ya, kau adalah rumahku. Ini lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan saya pengen nyapa dulu nih, ada Mbak Ria. Halo Mbak Ria, apa kabar? Ini kayaknya lagi mudik ya. Lagi mudik ke Bantul kayaknya, ke Yogyakarta. Oke deh, selamat malam nih Mbak Ria. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria, alhamdulillah tadi puasa sunnah tarwiyah sudah ya. Kalau besok puasa sudah Rafa, insya Allah. Iya, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Untuk puasa tarwiyahnya hari ini udah rampung, besok kita bisa puasa Arafah ya. Lagunya Merah Menahan Benci, miliknya Heidi Diana. Salamnya buat Mbak Reta, Mbak Uli, buat Mbak Uli Surya, buat Mbak Rindu, buat Mbak Ayu, buat Maria, buat Bude Sumi, Julia, Putra Samba, Cici Lydia, Bang Niko Embera, Pak Ahmad Irwan, Pak Alek, Bu Kori, atau Ian, atau Beltim, Bang Zulfaizar, Bang Nur Hadi, Bang Romlan, Bang Juan Arif, juga Bang Sultan, Bang Leman, Bang Jante, dan Bang Ramadan serta Bang Reza ya. Untuk Pak Irwan, Yulin, Mas Panji, Bang Berlin juga, dan semua pendengar Pro 1 RRI Sungai Leh tanpa terkecuali, terkecuali di mana saja berada. Bon manufnya bersiaran ya. Makasih buat Ria yang lagi mudik ke Jawa ya, tepatnya ke Jogja, lebih spesifik lagi ke Bantul ya. Rencananya mau lebaran Idul Adha pulangnya ke Pangkal Pinang, tapi Bude mau nikahin anaknya ya, jadi gagal kopidar sama Mbak Julia kayak Mbak Reta. Iya. Udah, nanti kalau pas ada kesempatan ya udah, nanti kapan-kapan bisa kopi darat lagi ya. Oke deh, baik, makasih buat Mbak Ria yang ada di Bantul sekarang ya, posisi lagi mudik nih ya. Ruang Rindu, malam Mbak Novi, malam kalau aku tidak suka kambing Mbak, gawat. Lagunya Rati, Jangan Tangan Yang Bicara ya. Makasih teruntuk buat Bang Irwan di Air Kantung di Bandung juga, Bang Niko, terus buat Bang Zulfaizar di Sengir ya, buat Embera juga, buat Bude Sumi, Mbak Ria, Mbak Viola, Yulin, Mbak Yulia, Mbak Rindu katanya ya, terus buat Bang Juan Arif, Bang Irwan, Bang Reza, Berlin, Nur Hadi, Pak Puji, Bang Alek, Pak Jadin, Mama Hesti juga ya, terus Mbak Ria atau Belitung, Ibu Kori, dan makasih semuanya. Buat Menopinya saya selalu ya, buat Emera juga gak lupa, juga buat Yak Suhamid ketinggalan ya, dari Mas Panji yang ada di Pasir Garam. Wassalamualaikum Mbak, ku puasa Mbak, tapi lagi batuk, serak-serak basah batuk. Iya deh, makan biji kedondong. Canda Bang Panji. Oke deh. Oke, mudah-mudahan batuknya segera sembuh ya. Nanti lagunya ditunggu saja. Dan pendengar, kita langsung saja hadirkan lagu yang tadi dipilih oleh Julia ya, yang ada di BTN. Kita dengarkan DRY 5 Minute kali ini. Selamat tinggal.

Ya baik, mendingan ada satu pilihan lagu yang baru saja kita dengarkan, Elvan Forever in You ya, All Love Memories, lagu memory ya, lagu memory cinta, lagu lama ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur semuanya yang saat sekarang masih mantau. Iya, ini Mbak Ria, makasih. Ternyata Mbak Ria juga suka ya dengan lagu ini. Salah satu lagu favorit Ria juga ternyata ya. Oke deh, makasih buat Ria dan juga untuk Pak Irwan yang ada di Air Kantung. Makasih juga Pak, sampai sekarang ini masih dengar siaran kita juga. I fall for you in you. Oke deh. Mudah-mudahan semuanya pada terhibur dengan hadirnya lagu-lagu yang kita pilihkan di kesempatan malam hari ini. Dan tanpa terasa ya, kita harus mengakhiri kebersamaan dalam acara kita di kesempatan malam hari ini. Dan tadi Bang Panji katanya pengen dengerin lagu ya, lagunya Jangan Tangan Yang Bicara. Ini lagu dari Rati Purwasih ya. Oke deh, kita coba hadirkan lagunya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah bergabung di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan, pendengar. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap pantau terus siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, khususnya dalam acara Ruang Rindu. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta untuk malam hari ini, edisi 23 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, pendengar, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya yang hingga saat ini masih memantau Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Untuk pendengar yang ingin mendengarkan lagu favoritnya, silakan kirim WA saja. Pendengar, mungkin ada lagu favorit yang pengen didengarkan di malam hari ini, silakan saya aja, saya tunggu partisipasinya. Selamat malam buat Mama Hesti yang ada di seputaran Sungai Liat. Makasih Mama, sampai sekarang ini masih standby dengar siaran kita malam hari ini ya. Oke deh buat Mama, teriring salam buat keluarga juga ya. Moga sehat selalu dan sukses ya untuk Mama Hesti dan juga keluarga. Lagunya ditunggu saja, lagunya ingin didengarkan di kesempatan malam hari ini. Baik, spesial buat Mama Hesti yang ada di seputaran Sungai Liat, kita hadirkan lagunya, mudah-mudahan terhibur ya. Untuk yang lainnya yang pengen dengar lagu kesayangannya, silakan saja kirimkan WA saja. Sampai selesai kebersamaan kita pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat.

Iya, baik pendengar, itu tadi satu lagu yang saya hadirkan ya buat Mama Hesti yang ada di seputaran Sungai Liat ya, dengan lagunya Inka Kristi dengan Teratai. Nah, pendengar, malam hari ini saya pengen hadirkan satu informasi yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nanti saya sinkronkan dengan satu lagu yang kebetulan juga tadi direquest oleh pendengar kita ya. Ada Maria yang ada di seputaran Bantul yang kebetulan lagi mantau siaran kita malam hari ini di RRI digital yang pasti ya. Jadi kali ini pendengar saya pengen hadirkan dulu informasi, jangan pernah ditahan terus ya. Manfaat marah bagi kesehatan itu ternyata bagus untuk kesehatan kita pendengar. Marah sering dianggap sebagai emosi buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Meski demikian, ternyata marah juga memiliki manfaat. Kok bisa? Penasaran kan? Jadi rasa marah itu sering dihubungkan dengan resiko tekanan darah tinggi atau membuat kita jadi lebih peka terhadap rasa nyeri pendengar. Bahkan bagi orang yang memiliki masalah mental dengan kecenderungan marah, jadi mereka itu beresiko lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri atau melakukan tindakan yang melukai diri sendiri lah, seperti itu. Nah, dan tidak heran pendengar bila rasa marah itu menjadi sesuatu yang sebaiknya dihindari. Tapi faktanya pendengar, rasa marah itu bukanlah suatu emosi yang perlu dipendam ya, sebab menahan atau memendam amarah justru dapat merugikan kesehatan. Kita perlu tahu ya manfaat marah bagi tubuh, tapi jangan sering marah-marah juga ya. Kalau marah-marah tanpa sebab, ya itu sama aja apa ya, itu juga mungkin bisa membuat detak jantung kita jadi terpacu lebih cepat dari yang seharusnya pendengar ya. Nah, kali ini yang saya hadirkan adalah manfaat marah bagi tubuh dan kesehatan kita. Yang pertama, marah emosi yang normal ya. Jadi marah itu merupakan respon normal yang terjadi ketika kita dalam situasi yang terancam. Marah itu memicu otak kita untuk membuat tubuh bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Nah, saat marah kita menjadi tegang, jantung berdegup kencang, terus fokus pikiran kita juga jadi makin meningkat, dan marah dapat membuat tubuh kita mengekspresikan perasaan terhadap orang lain. Dan lebih baik untuk menahan marah daripada berperilaku agresif yang bisa berisiko melukai orang lain ataupun bisa melukai diri sendiri pendengar. Nah, kemudian yang kedua pendengar, marah itu membantu mencari jalan keluar. Jadi saat kita marah, kita sering tahu bahwa ada ketidakadilan yang sedang terjadi dengan diri kita. Nah, marah itu berguna untuk apa? Untuk memperingatkan diri kita tentang bahaya serta kesedihan. Dengan memiliki rasa marah, otak kita akan memberitahu kita untuk mencari dukungan dan rasa gembira, dengan rasa gembira kembali ya. Hal ini nantinya dapat menuntun kita mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi pendengar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah marah itu bisa mengurangi resiko hipertensi dan penyakit jantung. Kok bisa? Bukannya akan membuat kita jadi hipertensi ya. Jadi kalau menurut beberapa studi, orang yang memendam rasa marah itu cenderung berperilaku agresif pendengar. Jadi hal ini dapat beresiko menyebabkan tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner. Jadi disarankan untuk meluapkan rasa marah dengan bijak. Jadi luapkan marah kita dengan cara yang sehat agar tidak terjadi perubahan sistem jantung dan peredaran darah dalam tubuh kita. Mengelola rasa marah dengan bijak, nah ini bisa menghindari tubuh kita dari peningkatan hormon kortisol pendengar atau hormon stres ya, dan bisa mencegah kita terkena masalah kesehatan serius. Kemudian yang keempat, itu mengetahui masalah sebenarnya ya. Jadi banyak orang mengira bahwa rasa marah itu muncul akibat dari masalah yang sedang dihadapi. Padahal tidak ya, bisa jadi ada alasan lain yang mendasari mengapa kita jadi marah-marah. Rasa marah itu dapat muncul akibat ada emosi lain yang tidak bisa kita ekspresikan dengan baik. Jadi emosi ini bisa berupa kesedihan, bisa ketakutan, atau bisa juga karena rasa bersalah pendengar. Karena tidak bisa menyalurkan emosi itu, maka seseorang rentan meluapkannya dengan marah tadi. Maka dari itu ketika kita marah, kita secara tidak langsung sedang membantu diri kita sendiri untuk berpikir dan mencari tahu masalah apa yang sebenarnya sedang dihadapi ya. Dan yang berikutnya lagi adalah menjadi lebih siap ya. Jadi marah itu menyebabkan tubuh kita merasa tidak nyaman, kemudian ada detak jantung berdebar cepat ya. Terus marah kita tuh wajah kita juga jadi panas, bahkan ada yang sampai wajahnya itu merah ya, karena aliran darah kita lagi meningkat waktu itu. Nah, kondisi yang dirasakan
saat marah itu membuat kita jadi siap siaga untuk mengatasi semua kemungkinan yang akan terjadi, termasuk ya kadangkala ada yang sampai ekstrimnya itu sampai mereka tuh berkelahi secara fisik ya. Nah, yang terakhir membuat kita jadi lebih positif, pendengar ya. Jadi sebenarnya rasa marah itu bisa meningkatkan diri kita untuk menjadi lebih positif ya, sebab rasa marah membantu kita mengatasi stres dengan cara melepaskan ketegangan di tubuh terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah marah, saraf di tubuh kita jadi tenang, kemudian kita juga jadi rileks ya. Ketika sudah merasa lebih tenang, kita jadi dapat berpikir lebih positif dan mampu mengutarakan rasa marah kepada orang lain dengan perkataan atau sikap yang lebih baik ya. Jadi itu pendengar, jadi ini sisi positifnya. Tapi asal jangan marah-marah terus ya. Kalau marah-marah kita terus jadi terancam apa namanya hipertensi nih, kalau tiba-tiba marah nggak ada sebab ya. Nah itu pendengar, jadi kalau pengen marah ya jangan ditahan ya. Jadi sebenarnya marah juga punya manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Baik, kali ini berkaitan dengan marah. Saya punya satu koleksi lagu. Jadi buat Mbak Ria yang ada di seputaran Jogja ya, tepatnya di Bantul. Mudah-mudahan terhibur ya. Ini dia lagunya, kita coba dengarkan sama-sama. Hedi Diana, Merah Menahan Benci.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar. Dan kali ini saya masih lanjut lagi ya untuk menghadirkan lagu-lagu cantik penemuan suasana istirahat yang saat ini sedang Anda dengarkan pendengar. Dan sebelum saya lanjut ya dengan lagu-lagu lainnya, nanti ada lagu Jangan Paksakan Hatimu, itu lagunya keren juga ya, nanti kita coba hadirkan. Dan kali ini pendengar saya juga punya informasi yang akan saya hadirkan untuk pendengar. Anda merasa nggak ya seperti ini, ada sebuah literatur yang mengatakan bahwa orang yang berempati tinggi katanya cenderung overthinking berlebihan. Benar nggak sih? Ini menurut Anda seperti apa? Mungkin Anda punya pendapat sendiri ya. Iya, apakah orang berempati tinggi itu cenderung overthinking berlebihan? Kenapa orang yang empatinya tinggi sering overthinking, pendengar? Nah, ini perlu kita cari jawabannya ya. Karena ada psikolog Iswan Saputro mengungkapkan bahwa hubungan antara empati mendalam dengan pikiran yang berlebihan serta dampaknya pada kesehatan mental, pendengar. Jadi empati itu adalah kemampuan kita memahami dan juga merasakan emosi orang lain ya, serta melihat situasi dari sudut pandang mereka. Jadi seseorang yang dengan empati tinggi itu cenderung lebih peka terhadap perasaan orang lain dan sering merasa terdorong untuk memberikan dukungan. Namun pendengar, empati yang mendalam ini seringkali membuat seseorang itu rentan mengalami overthinking, yaitu kondisi di mana seseorang terus-menerus memikirkan atau menganalisis sesuatu secara berlebihan hingga akhirnya mengganggu kesehatan mental mereka, pendengar. Nah, pertanyaan yang kerap muncul, apakah empati tinggi itu berkaitan dengan kecenderungan overthinking? Apakah individu yang sangat empatik lebih rentan terhadap overthinking? Jika demikian, apa yang jadi penyebabnya, pendengar? Jadi kalau psikolog Iswan Saputro itu mengatakan bahwa sebenarnya apa sih sebenarnya hubungan empati tinggi dengan overthinking itu sendiri? Jadi empati atau overthinking adalah dua karakteristik yang seringkali saling berkaitan secara emosional ya. Jadi seseorang dengan tingkat empati yang tinggi itu cenderung lebih peka dalam menangkap dan juga menyerap emosi orang lain, termasuk emosi yang penuh tekanan, kecemasan, atau kesedihan ya. Jadi ketika mereka merasakan emosi negatif dari orang lain, nah mereka biasanya terdorong untuk memahami situasi secara mendalam dan mencari cara untuk membantu. Namun, dorongan ini kerap membuat mereka terjebak dalam pola berpikir berlebihan atau overthinking tadi. Jadi penelitian terbaru mendukung keterkaitan itu, menunjukkan bahwa individu dengan empati tinggi memiliki respon emosional yang lebih intens terhadap situasi di sekitar mereka. Nah, kemudian pendengar, kalau kita lanjutkan ya, mengapa orang berempati tinggi itu cenderung overthinking? Ya, alasannya yang pertama, sensitivitas emosionalnya ya. Jadi empati tinggi itu membuat seseorang mudah menyerap emosi negatif seperti kecemasan atau kesedihan, dan hal ini mempersulit mereka melepaskan pikiran dari perasaan tersebut sehingga memicu overthinking, pendengar. Kemudian dorongan untuk membantu ya, karena mereka merasa tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah orang lain. Nah, seringkali terus memikirkannya bahkan setelah interaksinya selesai. Kemudian rasa tanggung jawab yang berlebihan. Jadi mereka cenderung merasa terbebani atau merasa ada tanggung jawab ya, tanggung jawab moral lah seperti itu terhadap kesejahteraan orang lain yang dapat memperburuk stres emosional. Kemudian berikutnya pola pikir yang negatif. Jadi empati tinggi itu membuat mereka lebih rentan memikirkan skenario terburuk dan dampak jangka panjang, dan juga memperkuat pola overthinkingnya. Dan yang berikutnya adalah keterlibatan emosional. Mereka tidak hanya memahami emosi orang lain tetapi juga merasakannya, sehingga merasa terhubung secara emosional dan bertanggung jawab secara mendalam. Dan yang berikutnya adalah trauma masa lalu ya. Jadi pengalaman pribadi yang serupa dengan masa orang lain, nah ini juga bisa memicu respon emosional yang intens, dan ini juga bisa menyebabkan overthinking tadi. Kemudian kesulitan menetapkan batasan ya. Jadi orang dengan empati tinggi sering merasa sulit untuk memisahkan emosi dengan masalah orang lain dari diri mereka sendiri. Jadi ketidakmampuan menetapkan batas ini membuat mereka terus-menerus memikirkan situasi yang bukan tanggung jawabnya. Dan yang berikutnya adalah
ekspektasi sosialnya, pendengar. Jadi lingkungan yang seringkali menganggap individu empatik itu sebagai tempat bergantung yang secara tidak langsung meningkatkan tekanan untuk terus memikirkan solusi atau memberikan bantuan. Yang berikutnya lagi adalah paparan informasi yang berlebih. Nah, apalagi sekarang ya, di era digital, orang berempati tinggi itu cenderung terpengaruh oleh berita atau cerita emosional yang mereka temui di media. Dan ini memperburuk pola pikir berlebihan karena merasa terlibat dalam masalah yang lebih luas. Dan yang terakhir, perfeksionalisme dalam membantu. Jadi mereka seringkali tidak puas ya dengan solusi sederhana dan terus memikirkan cara terbaik untuk membantu, yang pada akhirnya ini bisa memperpanjang siklus overthinkingnya, pendengar. Ya, jadi sekali lagi, empati tinggi adalah kualitas berharga yang memungkinkan seseorang untuk terhubung secara emosional dan memberikan dukungan terus kepada orang lain. Namun, tingkat empati yang mendalam juga bisa membuat individu itu lebih rentan terhadap overthinking, terutama ketika mereka terlalu terpengaruh oleh emosi orang lain dan merasa bertanggung jawab besar untuk membantu. Jadi lagi-lagi sensitivitas emosional ya, kemudian keterlibatan yang mendalam dan dorongan kuat untuk menolong sering menjadi faktor utama yang memicu kecenderungan ini. Jadi sekali lagi, overthinking yang berlebihan ini berdampak negatif pada kesehatan mental, kayak bisa meningkatkan kecemasan, kadang-kadang kelelahan emosional, kemudian ada perasaan terbebani. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita ya untuk tahu ya, dan penting bagi individu juga dengan empati yang tinggi untuk membangun batas emosional yang sehat. Jadi kenali tanda-tanda overthinking kita dan menerapkan strategi untuk mengatasi pola pikir yang berlebihan tersebut ya. Dengan demikian, mereka akan tetap menunjukkan empati tanpa mengorbankan kesejahteraan mental diri kita sendiri ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu ya hubungannya kenapa orang berempati tinggi cenderung overthinking berlebihan, pendengar. Baik, kali ini saya punya koleksi lagu, akan saya hadirkan. Kalau tadi ada pilihan lagu versi cewek Cinta di Ujung Waktu, saya punya koleksi lagu nih, tapi lagunya agak galau ya, mudah-mudahan gak mengecewakan. Jangan paksakan hatimu, dan nanti ada lagu Jangan Aku Yang Tersakiti. Ini lagu nostalgia, pendengar.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer.

Baru saja kita dengarkan bersama, pendengar. Ya, itu lagu Titip Rindu Dalam Doa ya, saya hadirkan untuk Anda, pendengar. Dan selamat malam buat Mama Hesti. Makasih Mama, sampai sekarang masih mendengarkan siaran kita sambil melaksanakan rutinitasnya ya. Mudah-mudahan cepat rampung dan kita hibur dari Studio Pro 1 dengan menghadirkan lagu-lagu cantik yang kita hadirkan malam hari ini. Dan untuk yang pada masih belum tidur, ya mudah-mudahan lagu-lagu malam hari ini juga bisa menemani suasana malamnya ya. Dan di penghujung sajian acara masih ada beberapa lagu lagi yang akan saya hadirkan, dan terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi untuk Mama Hesti, semangat ya, mudah-mudahan cepat selesai kegiatannya. Dan kita dengarkan kembali, ada pilihan lagu, Kau Pergi Begitu Saja, ini satu lagu yang saya pilihkan juga untuk pendengar.

Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu, semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Kembali kami mengudara menyapa Anda dan menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Selasa di 26 Mei 2026. Pendengar pagi ini saya Reta Kurniawan bersama rekan operator kami ada Bung Ebin Pratama, teknisi pemancar Kima, juga stasiun relay akan menemani kebersamaan Anda pendengar hingga berakhir nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian acara sudah kami persiapkan dari meja tugas menemani Anda bersama Pro 1 di 96,4 FM. Pendengar, siaran kami selain bisa Anda dengar melalui siaran terestrial kami di 96, kemudian di 14.13 Anda juga bisa pantau melalui audio streaming kami di rri.co.id, juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan terus menemani Anda di kebersamaan kita hingga malam nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita sebelum saya hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu Murotal Quran. Kali ini akan bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki yang akan bacakan Soha Abasa. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi, tetap bersama Pro 1 96,4.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kami menemani Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi 26 Mei 2026, dan yang pastinya di hari ini juga bertepatan dengan 9 Julhijjah. Dan yang pastinya pendengar, di pagi hari ini seperti biasanya di program kita Mutiara Pagi, kita nanti akan buka sesi interaktif. Anda bisa gabung bersama kami di line telepon, SMS dan juga pesan WA. Dan saat ini pendengar, kita sudah bersama narasumber kita, ada Dr. Andes Haji Saiful Zuri, ditemani oleh Haji Dedi selaku operator Masjid Agung. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak Haji.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat selalu, Pak Haji. Dan topik kita hari ini Yaumul Arafah ya, Pak Haji.
2: Insyaallah.
1: Ya. Baik pendengar, nanti kita akan buka sesi interaktif. Kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita. Pak Haji, kami silakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Para pendengar RI Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung, dimanapun dapat bergabung secara langsung dalam acara Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa berharap kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan segala keinginan kita, cita-cita kita dimudahkan oleh Allah untuk kita beraktivitas melaksanakan segala rangkaian tugas-tugas sebagai hamba Allah, tugas-tugas sebagai khalifah di muka bumi. Semoga segala langkah-langkah kita memberi kemanfaatan bagi kita dan seluruh umat. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan teladan bagi seluruh umat manusia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, Yaumul Arafah, hari Arafah. Hari ini kita sudah berada di 9 Zulhijjah 2026 Masehi, dan pada hari ini semua umat Islam di berbagai pelosok penjuru dunia mengikuti satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa? Sekarang ini bagi orang-orang yang melakukan atau melaksanakan ibadah haji, yang jutaan mereka berkumpul pada hari ini di Padang Arafah. Artinya apa? Bagi mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji mulai dari kemarin 8 Zulhijjah, yang merupakan hari tarwiyah, hari persiapan bagi mereka untuk memasuki gelanggang yang paling luas, arena semua manusia bertanding di dalamnya, dalam keadaan pakaiannya memutih, sama-sama putih, dalam keadaan tidak ada satupun manusia yang laki-laki yang saat hari ini mereka di padang Arafah itu boleh mengenakan kopiah atau topi yang menempel di kepala mereka bagi yang laki-laki, yang pada hari ini semua pakaian mereka, jutaan mereka berkumpul di padang Arafah, pakaiannya putih-putih. Bagi yang laki-laki hanya 2 lembar, tidak boleh dilebihkan. Bagi kalau bagi perempuan sama seperti biasanya dianjurkan warna putih. Di mana mereka? Mereka menempati. Menempati apa? Menempati kemah-kemah yang disediakan. Artinya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka melakukan hari ini 9 Zulhijjah itu wukuf di padang Arafah. Lalu bagaimana bagi kita-kita yang tidak menunaikan ibadah haji? Bagi kita-kita yang tidak menunaikan ibadah haji pada hari ini, hari Arafah, kita dianjurkan. Dianjurkan apa? Untuk melaksanakan puasa sunat, puasa di hari Arafah. Dimanapun kita berada, ini dianjurkan, diperintahkan kepada kita. Sebab hari ini hari yang sangat hebat, hari ini hari yang sungguh luar biasa. Saudaraku rahimakumullah, hari ini kita disuruh untuk lebih dekat kepada Allah dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza afattum min arafatin, apabila mereka-mereka yang sedang menunaikan ibadah haji sudah bertolak. Mereka bertolak di mana? Sekarang mereka dari hotel masing-masing kemarinnya sebagai mikot, memulai niat bagi mereka. Lalu pada hari ini semuanya mereka harus berada di padang Arafah untuk melaksanakan berbagai aktivitas prosesi di padang Arafah dengan melakukan sholat bersama-sama, nantinya sholat zuhur dan asar di jamak qasar, mendengarkan wukuf. Saat wukuf dianjurkan mengikuti khutbah wukufnya, khutbah wukuf lalu diteruskan dengan zikir-zikir, dipimpin secara bersama-sama, doa bersama-sama, dan berbagai amalan-amalan yang lain. Fa'idha afattum min arafatin, maka apa tugasnya? Falkurullah, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Apa yang bisa kita bacakan untuk menyebut nama Allah banyak-banyak? Kita sebut nama Allah secara tertulis, kalimat-kalimat Allah yang kita lantunkan lewat mulut-mulut kita. Lalu lebih luas lagi, kita mengingat Allah dengan hati kita, mengingat Allah dengan pandangan mata kita. Kita melihat di depan, di kanan kiri kita, hati kita saat itu betul-betul berbaur bersama orang-orang yang merasa begitu kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyemut mereka, mereka sama-sama melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, fadhkurullah indal masyaril haram. Lalu sebutlah lagi nama Allah sebanyak-banyaknya sampai kita menuju masyaril haram, sampai ke Muzdalifah kalau kita menyebutnya. Wadhkuruhu kama hadakum, sebut terus, jangan berhenti berzikir. Wadhkuruhu kama hadakum, semoga nanti kita berharap petunjuk-petunjuk Allah akan datang kepada kita. Wadhkuruhu kama hadakum, Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Sebab sebelumnya kita ini banyak yang dolil, banyak yang sesat, salah langkah tadinya. Mereka di sana, kita di sini pun dianjurkan pada hari ini. Yuk kita betul-betul menjaga mulut kita. Kita banyak-banyak menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah, berbuat kebajikan di hari ini, di hari Arafah. Mereka di sana melakukan hal yang sama, kita di sini dengan cara kita sendiri. Saudaraku, rahimakumullah, begitu pentingnya artinya. Kenapa Rasulullah pernah menyampaikan Al-Hajju Arafatu, paman atroka Arafah laylata jam'in pakot atrokal hajja. Haji itu di Arafah. Barang siapa yang tidak mendapatkan Arafah pada laylah jam'in, malam sepuluhnya setidaknya, maka ia apabila dia masih dapat mendapatkan sampai malam sepuluhnya, dia masih mendapatkan haji itu sendiri. Tetapi kalau sampai malamnya pun kita tidak dapat lagi di sana, karena ada hal-hal yang, kecuali ada hal-hal yang lain, hal-hal ada mani larangan yang lain, atau kena darurat. Tapi kalau kita sengaja, berarti tidak ada apa Arafah, tidak ada Arafahnya, tidak ada wukufnya di sana. Saudaraku rahimakumullah, memang hari Arafah ini sangat luar biasa indah bagi manusia. Tetapi yang paling susah saat itu adalah musuh Allah. Musuh Allah yang bernama Iblis. Ini geram mereka. Kenapa? Dalam hadis dari Imam Malik disebutkan, marui maruyal syaitanu maruya syaitanu pi yaumin asara wala athara wala ahkara wala awyadu minhu yaumal Arafah. Syaitan itu tidak tampak di suatu hari kecuali sangat kecil, tidak ada artinya. Syaitan-syaitan itu seperti terbalik, lebih hina, lebih muram daripadanya, daripada hari-hari yang lain. Kapan harinya? Ketika di hari Arafah. Kecil mereka. Maka di dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan lagi bahwa Ja'far bin Muhammad mensanadkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian orang-orang yang mukasyafah, yakni orang-orang yang didekatkan dirinya kepada Allah. Semoga iblis selalu terkutuk berharap demikian. Maka di hari Eropa itu sebagai tampak iblis itu kurus tubuhnya, pucat rupanya, menangis kedua matanya, bungkuk punggungnya. Beliau bersabda kepadanya, apakah yang menjadikan mata kamu menangis? Iblis menjawab, keluarnya orang-orang yang haji kepadanya tanpa dengangan, tak mikir lagi barang yang lain. Saya bertanya lagi, mereka bermaksud kepadanya, saya takut bahwa saya tidak akan merugikan mereka yang selama ini ketika orang berdagang, iblis berusaha untuk mengganggu orang-orang para pedagang. Tidak hanya di situ, ringkikan kuda di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau dulunya masih pakai kuda, sekarang bunyi suaranya bis, suara kendaraan menuju Arafah, mereka berhenti di situ. Ternyata hal itu pun tidaklah indah bagi iblis. Karena apa? Disitulah orang saling tolong-menolong satu sama lain, sehingga membuat dia susah untuk mengganggu manusia saat itu. Makanya saat hari ini Yaumul Arafah, sesuai dengan namanya hari Arafah, Arafa yang berarti mengenal. Siapa yang akan dikenal? Yang harus kita kenal, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu pada hari ini, orang-orang yang ada di padang Arafah kita berharap juga kita-kita yang di luar ini dengan melakukan ibadah yang sama juga kita menggerakkan anggota badan kita, pikiran kita, bayangan-bayangan, heningkan pikiran hati kita untuk dekat, untuk lebih mengenal Allah lagi pada hari ini. Kenapa demikian? Man aropa nafsahu pakot aropa robbuhu. Saudaraku, hari aropa, hari bagaimana kita mengenal diri, mengenal diri kita, kita insya Allah lebih mengenal Tuhan kita. Kita mengetahui, mengenal bahwa diri kita ada yang menciptakan, akan lebih mengenal bahwa Allah adalah sang pencipta. Coba kita ngitung, seandainya hitung, kita punya rambut di kepala kita, bisakah kita menghitung rambut kita, berapa jumlahnya yang tumbuh di kepala kita? Tanpa bantuan cermin, bisakah kita melihat punggung kita sendiri, betapa lemahnya kita untuk melihat anggota tubuh kita juga kita tidak tahu. Kita tidak bisa melihat rambut kita, kita tidak bisa bahkan melihat muka kita sendiri tanpa cermin. Hanya untuk melihat muka, hanya untuk memasang bedak saja, untuk merapikan lipstik saja, kita harus menggunakan cermin. Ini artinya betapa lemahnya kita. Tanpa bantuan cermin, bisakah kita? Tidak bisa kita melihat gigi kita. Coba kita cek, bisakah kita melihat gigi kita? Tidak bisa. Bisakah kita menyengaja tidur dalam hitungan ketiga, aku mau tidur, atau sama satu, kita hitung dua, tiga, langsung tidur kita? Tidak. Itu saja kita tidak bisa. Bisakah kita bangun tidur dalam hitungan kita menghitung sendiri? Juga tidak bisa. Bisakah kita melihat detak jantung kita dalam tubuh kita tanpa bantuan apa-apa? Artinya saudaraku rahimakumullah, betapa kita tidak bisa, hal-hal yang kecil pun tidak bisa. Kalau demikian, kalau kita tidak bisa, kenapa kita masih menyombongkan diri? Kita masih menganggap kita yang paling hebat. Nah hari ini, yuk kita kenali semuanya. Artinya, kita semua ini tidak banyak yang bisa kita lakukan tanpa pemberian alat-alat lain untuk membantu kita atau orang lain untuk membantu kita. Sementara Allah Maha segala-galanya. Saudaraku rahimakumullah, semoga di hari Arafah, khususnya pada hari ini kita berada di 9 Zulhijjah, kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat merasakan ibadah, dan insyaallah kita memasuki Idul Kurban besoknya. Ini mungkin dapat kami sampaikan sedikit, mudah ada manfaat untuk kita bersama mereka.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Saiful Zuri yang sudah memberikan tausiah dari pembahasan kita pendengar untuk pagi hari ini. Untuk yang ingin bergabung bersama kami, kami buka sesi interaktif, boleh di 94301 0811 7179 001 nya bersama kami, menemani Anda mendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, dan yang pastinya Pak Haji, sebelum nanti saya akan bacakan WA yang sudah saya terima Pak Haji. Kita break sejenak Pak Haji ya, dan pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama Pro 1.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allah. Baik, pendengar Anda masih bersama Pro 1 dan kita coba kepada Alfon yang ingin gabung bersama kita di hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Sabis, boleh silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
2: Salam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Salam sehat, Pak Haji.
2: Amin, alhamdulillah.
4: Sehat selalu. Jadi saya ingin bertanya sedikit tentang puasa Arafah ini, Pak Haji. Jadi kita puasa Arafah ini pada hari ini ya, Pak Haji ya. Jadi yang kita kerjakan puasa Arafah ini, jadi hari ini kata Pak Haji tadi kan kita harus banyak-banyak apa nih, terutama kali berzikir mengingat kepada Allah dan berdoa. Jadi apakah kita mengerjakan puasa Arafah hari ini nih, pahalanya bagaimana itu Pak Haji? Nah, cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji, sebelum ditanggapi kita ke penelpon kembali, kita sapa pendengar kita dua pertanyaan Pak Haji ya. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Reta.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam. Baik, boleh. Apa kabar Yulin?
5: Alhamdulillah, wa syukurillah. Saat ini sehat, baik, tiada kurang suatu apapun.
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah juga. Baik.
5: Boleh Rita mau tanya sama Pak Ustadz?
1: Boleh, silakan Yulin.
5: Perihalnya tentang kurban.
2: Kurban ya.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Pak Ustadz, Yulin dengan partisipasi kurban kan setiap tahun. Seandainya hewan kurban itu kan udah dibeliin, terus waktu dibeliin sehat walafiat, nggak ada cacat suatu apapun. Pas diturunin ke tempat panitia, turun dari mobil, hewan itu tadi katakanlah kakinya sakit, matanya gimana. Nah, apakah kita harus minta ganti atau beli lagi? Terus sahkah kita berkorban hewan seperti itu? Itu aja Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan dulu ya Pak Haji ya. Boleh ya, Pak Haji.
2: Terima kasih
1: Pak Sabihis.
2: Pak Sabihis.
1: Dan makasih juga Pak Yulin.
2: Iya, makasih Pak Sabihis. Bagaimana kehebatan puasa di Padang puasa hari Yaumul Arafah? Artinya hari ini luar biasa. Luar biasa ini. Orang-orang yang berhaji melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Lalu kita untuk membesarkan syiar Islam dan juga menambah kebaikan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita dianjurkan untuk puasa Yaumul Arafah. Ini bagi orang yang tidak berhaji. Maka puasa ini sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan besar. Apa keutamaannya? Puasa Arafah ini dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi Rasulullah itu kalau memberi apa motivasi kepada kita supaya kita beribadah, apapun ibadah itu ada keutamaan-keutamaannya. Nah, puasa Arafah ini kalau kita kerjakan dengan betul-betul bisa menghapuskan kesalahan kita tahun tadi dan tahun yang berikutnya. Ini harus betul-betul kita laksanakan dengan sepenuh hati, kita jaga. Makanya tadinya sambil kita melaksanakan ibadah puasa sendiri, kita menjaga aturan-aturannya. Kalau Allah dalam surat Al-Baqarah tidak menyuruh kita banyak-banyak lagi, fa idza afattum min arafatin, nantinya fadhkurullah, sebutlah, bacalah, berzikirlah, nantinya sebut nama Allah dengan kalimat-kalimat yang bagus nantinya, atau lewat doa-doa lewat doa-doa mana yang kita senangkan. Rasulullah pernah ditanya kalimat apa yang paling indah ketika di hari Yaumul Arafah. Abdulud du'a Yaumul Arafah wa abdulu ma qultuhu wan nabiyuna min qabli. Nabi menjawab, doa apa yang paling bagus pada hari Arafah itu, yang paling abdul, yang paling apa, yang paling utama? Rasul menjawab dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini salah satu pak zikir yang sungguh luar biasa yang sering kita lakukan itu. Dan dia juga disampaikan doa apa di antara doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya. Sayyidina Ali menyebutkan, Allahumma lakal hamdu kalladhi naqul wa khairum mimma naqul, dan seterusnya. Nah, kita mantapkan lagi dengan banyak sekali, itu salah saja doanya. Maka dia teruskan, Allahumma laka solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi, dan seterusnya. Nah, yang mana saja yang kita mudah kita lakukan, yang penting kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, insyaAllah padilahnya dari keutamaan yang sungguh luar biasa itu, Pak Sabihis, sudah dapat kita raih itu ya. Kemudian Ibu Lin, kurban, memang kurban yang dianjurkan kepada kita, dianjurkan kepada kita supaya kurbannya harus bagus, kurbannya sudah memenuhi syarat-syarat, misalnya kalau kambing standarnya sudah ditentukan mungkin 2 tahun ke atas, atau kambingnya kalau tidak ada yang lainnya setahun juga boleh, kalau tidak ada yang lain. Jadi semakin bagus semakin bagus. Begitu juga kalau sapi mungkin ya 2 tahun sudah sangat besar, kalau unta 5 tahun misalnya, atau memang karena pemeliharaan, pemberi makanannya cepat besar, itu jauh lebih bagus lagi, tapi tidak ada cacat. Sekarang sudah kita beli, lah kita belilah bagus-bagus, kemudian karena kita bukan ahli mungkin ini ngurusnya, tiba-tiba ketika ada di kita 1-2 hari mungkin karena makannya atau karena cuacanya tidak bagus, kita bukan ahli, tiba-tiba dia sakit, atau kita mau nyembelih tetapi tiba-tiba kambingnya atau sapinya jatuh terprosok sehingga kakinya patah, atau mungkin ada anak, ada yang mengganggu, tiba-tiba kambing matanya jadi rusak, atau apa tahu kupingnya jadi robek mungkinnya, atau dan seterusnya, berarti cacat jadinya. Nah, sebaiknya ketika itu terjadi karena kita belum menyembelih, ini ingat, kita belum menyembelih, berarti harus diganti lagi, lebih utama diganti supaya ketika menyembelihnya betul-betul lengkap. Fa idza wajabat junubuha, apabila kamu menyembelihnya nantinya sampai sawab, sampai dia mati, sampai dia rebah nantinya, lengkapi dulu, kecuali kalau memang tidak ada lagi. Ya, kalau tidak ada lagi itu pun sudah bisa memenuhi darurat, itu boleh menyebabkan sesuatu bisa dilakukan. Ad-dururatu tubihul mahdhurat, sesuatu yang apa yang daru yang apa yang darurat ya, dia dapat membolehkan sesuatu yang tadinya terlarang kalau masih ada. Tapi kalau ada 2 pilihan, misalnya masih ini punya kita sudah rusak tapi kita masih sanggup untuk gantinya karena ini sudah rusak, sudah patah tadinya, atau matanya, atau sakit parah, ketika ada 2, kalau masih ada kemampuan kita, irtikabu dururo ini wajibun. Ada 2 masalah, ada 2, ini sudah cacat tapi kita masih mampu membelinya, berarti memilih di antaranya 2 yang terbagus, pilih salah satunya, wajib hukumnya kalau masih ada. Kalau memang tidak ada lagi, insyaallah niat kita sudah bagus, cuman kita tidak ada kemampuan untuk yang lain, insyaallah itu pun bisa dilakukan. Karena dalam keadaan tidak ada jalan lain lagi, tapi kita tetap ingin menyembelihnya, awal sudah bagus tadinya. Demikian mungkin keadaannya, mungkin ya. Semoga yang penting niat kita nantinya, niat kita bahwa kita ingin berkorban, inilah rezeki yang ada pada kita yang berita.
1: Iya, baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, demikian ya pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih buat yang ingin gabung kembali boleh kita sapa Pak Haji. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Apa kabar Pak Udin?
6: Alhamdulillah.
1: Sehat ya. Boleh silakan Bapak.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya begini, sedikit agak maaf pesimis ya, karena saya daftar dari 10 tahun yang lalu dan rencana 7 tahun ke depan baru daftar. Nah, saya punya rencana, seandainya saya tidak berangkat, saya suruh anak saya yang berangkat. Nah, di sini anak saya ini memang belum haji, tapi sudah umroh dia. Nah, di sini saya tanya, apakah amal ibadahnya itu atas nama anak saya, atau karena biaya semuanya dari saya? Atau memang maksudnya atas nama anak atau saya? Itu yang perlu saya tanya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
1: Baik. Itu saja Pak Udin. Baik, terputus ya. Ya, jadi kita sudah bisa tangkap pertanyaannya Pak Haji ya. Baik, Pak Haji satu pertanyaan lagi di WA sebelum nanti mungkin ada telepon lagi. Ini dari Taufik di Bangka Tengah Pak Haji. Katanya dalam industri rumah potong hewan tidak hanya rutinitas sebagai pemotongan untuk kebutuhan pasar, tetapi wadah untuk praktek bagi para juru pembeli. Pertanyaan saya Pak Haji, ketika yang bekerja di rumah potong itu terkadang tidak menerapkan proses kematian hewan, misalkan sudah dikuliti sebelum hayah mustaqiroh yaitu habis, kemudian juru sembeli yang hanya praktek saja menyampaikan apa yang ada di fatwa MUI tentang penyembelihan halal kepada pihak rumah potong. Satu sisi kita ingin menyampaikan kebenaran itu, tapi di sisi lain ketika kita menyampaikannya, bisa saja tidak bisa praktek lagi karena mereka terlalu ingin cepat untuk memprosesnya, karena yang dipotong lumayan banyak, hampir puluhan. Mohon pencerahannya Pak Haji. Boleh Pak Haji? Silakan.
2: Iya, makasih. Makasih Pak Udin. Makasih beliau sudah daftar haji kerencim itu sudah 10 tahun. Tapi saran kami, Pak Udino tetap terus nantinya Bapak jangan dialihkan dulu. Sekarang daftar dulu, tunggu sampai betul-betul sehat, kecuali memang keadaan Bapak misalnya lah, maaf mudah-mudahan jangan misalnya tiba-tiba Allah berkehendak lain, kita diuji oleh Allah dengan sakit yang betul-betul berat dan sakit itu tidak memungkinkan kita untuk menunaikan ibadah haji menurut tim kesehatan setelah dicek nantinya, atau Allah berkehendak lain, mungkin kita dia panggil oleh Allah menghadap Allah dahulu. Tapi insya Allah dua-dua itu pun kalau seandainya terjadi, insya Allah Bapak sudah punya niat. Orang yang sudah punya niat ketika belum dikerjakan, apalagi Bapak sudah bayar, sudah nunggu, insya Allah kita sudah dapat persekotnya kan. Setiap niat yang bagus tapi tidak sempat kita kerjakan karena ada hal yang lain, insya Allah kita sudah mendapat satu kebaikan dari 10 kebaikan. Tetapi kena haji itu besar pahalanya, ibadahnya besar, serba 100 ribu kali lipat.

mengerjakan haji adalah anaknya. Sementara anaknya belum bisa menggantikan orang tuanya, membadalkan. Tapi seandainya kalau dia sudah pergi haji, tadinya dia sudah pergi haji, tiba-tiba karena bapak tidak bisa pergi, karena hal-hal yang kita sebutkan tadi, maka ketika mereka berhaji, mereka badalkan hajinya. Saat berada nantinya sebelum memulai mengerjakan haji, dia sudah berniat. Misalnya niatnya, labbaikallahumma hajjan. Labbaikallahumma hajjan an. Sebut nama misalnya, sebut nama bapak bin ini. Berarti aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji atas nama. Insya Allah berarti bapak kena haji, sudah berhaji. Seandainya memang, tapi dia harus berhaji dulu. Dan bapak betul-betul tidak bisa berangkat menurut ahli kesehatan karena memang tidak akan kuat lagi atau kita sudah wafat dulu. Tapi bapak dapat apa? Bapak insya Allah dengan memberi jalan kepada anak bapak, dia dapat mengerjakan pahala haji, bapak dapat pahala memberikan uang yang begitu banyak untuk orang yang berhaji, insya Allah pahalanya pun sebesar itu juga nantinya. Man sanna sanatan hasanatan, siapa yang memberi jalan yang bagus kepada sesuatu kebaikan, maka nantinya man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dia pun mendapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu sendiri. Insyaallah Pak Udin, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Udin. Kembali kepada Pak, apa topik di Pangkat Tengah inilah yang sangat penting sekali. Maka ketika kita menyembelih binatang ternak itu betul-betul langkah-langkahnya yang kita lakukan, dari mulai parang-parangnya harus disiapkan betul-betul yang tajam. Untuk apa? Biar secepatnya dia mati. Kalau binatang ternaknya, kemudian juga harus putus urat-uratnya, ada urat pernapasan, urat mar'i nantinya, aliran makanannya harus putus urat-uratnya itu. Nah, Pak Taufik, betul. Di sini yang kadang-kadang banyak yang terjadi, kita tuh begitu tidak sabarnya ketika kita menyembelih binatang, menyembelih sapi, apalagi kita motong misalnya ramai-ramai itu. Kadang-kadang sapinya masih goyang-goyang, kena kawan tak nunggu lagi, masih goyang, akhirnya dipotong lagi, sudah dipotong, kadang talinya belum dilepas lagi, tapi belum juga sapinya masih gemut, mut, langsung kita kampak lagi, itu jadi haram, jadi rusak itu, karena matinya bukan sembelihan kita pertama tadi, tapi sembelihnya yang kita tambah yang kedua tadi. Kadang-kadang sama juga, tidak hanya sapi, ada orang yang buru-buru, kadang-kadang kita motong ayam. Di situ air rebusnya sudah ada, air panas, udah kita sembelih masih goyang-goyang, biar cepat mati, langsung kita rebus airnya nantinya, kita rebus ayamnya atau bebek ke dalam airnya, lalu mati ayamnya. Saat itu berarti bukan mati sembelih, mati hewan itu bukan mati kena kesembelih, yang disembelih belum mati habis, masih hidup, tapi matinya kena direndam dengan air, kena kita rebus tadi biar cepat nyabut bulunya, maka jadilah dia bangkai, bukan binatang halal lagi. Atau kita nyembelih, sering juga sekarang sudah hebat, sudah pakai mesin, sudah mesin cabut bulu, sudah kita sembelih, tiba-tiba dia masuk kawan langsung ke mesin cabut bulu, masih hidup ayamnya, masih goyang-goyang, masih mau terbang, masih kepak-kepang, masuk dia, baru mati dia. Berarti matinya bukan mati karena sembelih, disembelih belum mati, yang matinya kena dia masuk ke dalam mesin. Atau kita nyembelih bebek, atau menyembelih kambing atau sapi, tiba-tiba terlepas talinya, bebeknya terbang, atau sapinya lari, belum mati, masuk tiba-tiba kecebur ke dalam sungai, mungkin matinya bukan mati kena sembelih walaupun disembelih, tapi mati kejebur, berarti jadi bangkai deh. Ini yang perlu kita berhati-hati.

0: berhati-hati betul, jangan sampai terjadi. Makanya diajarkanlah kita, misalnya ada juleha ya, juru sembelih itu, juru sembelih halal, diajarkan bersama-sama. Nah, ada apa-apa, Pak, kalau ada yang kurang bagus ya, beri masukan saja, beri masukan saja. Ini menyangkut kehalalan, bukan menyangkut kematian binatangnya, tapi kehalalannya. Ketika kita menyebut nama Allah, menyembelihnya, putus urat-uratnya, betul-betul dia mati karena sembelihan itu, maka itulah baru binatangnya menjadi halal. Mungkin itu yang ditanya Tria. Makasih ya, ya Pak Taufik ya, di Bangka Tengah. Betul sekali Bapak beri masukan, enggak usah khawatir, kita sama-sama ada untuk kebaikan kita bersama ya.
1: Masih. Baik, kita ke penelpon kembali ya Pak Haji ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Ini Bung Mael.
1: Pak Mael ya.
2: Oh.
1: Boleh, silakan Pak Mael.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Haji, tadi yang nak nanya masalah apa kita lepas niat untuk menyembelihkan kurban sendiri, bagaimana adab-adabnya? Ya, terima kasih.
0: Oh, kita nyembelih sendiri.
1: Nyembelih sendiri niatnya ya gitu ya. Baik. Itu ya dari Pak Mael ya Pak Haji ya. Pak Haji, ini pertanyaan lagi, satu lagi Pak Haji ya. Baik, dari WA teleponnya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Oh iya, baik. Apa kabar Pak Angkus?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Boleh, silakan. Alhamdulillah sehat Pak Angkus.
3: Ini Pak Ustaz mau nanya nih. Kan di dalam pemotongan kurban kan suka ada panitianya tuh Pak Haji. Tapi mereka suka ngotot gitu bahwa dia megang panitia satu, dia juga mau motong gitu. Yang sebaiknya bagaimana? Cuma kami sudah menyarankan ke mereka juru potong khusus tukang motong, nanti yang panitia lain untuk ngurusnya yang lain juga gitu. Tapi kadang-kadang ada yang namanya manusia, ada yang ngotot tuh, wah, mau juga motong gitu lagi. Solusinya bagaimana tuh supaya kami memberi masukan ke mereka, mereka pun menerima. Terima kasih
1: Pak
3: Haji. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dua pertanyaan terakhir Pak Haji ya. Boleh, silakan Pak Haji.
0: Iya, makasih. Ringkas saja mungkin Pak Mael ada. Kita nak motong, jangan kan pokoknya sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahumma anni misalnya. Ini cukup, ini adalah dari kurban dariku. Dariku udah. Udah lengkap sebenarnya itu. Sampai kadang-kadang kalau Rasulullah pernah, ini kurban dariku dan kepada dari umatku, kata beliau kan sebutnya nanti. Itu saja mungkin ya Pak Ma'il, yang pokoknya sebut nama Allahnya tadi, sebut ini kurban dari siapa. Kalau dari orang lain berarti ini kurbannya dari sebut satu, kalau nya sapi kena 7 orang, 1, 2, 3. Kalau dari kita, ini dariku, nah, dariku cukup ani, ini kurban dariku sudah. Dan seterus kalau kita ingin sama dengan keluarga kita. Makasih. Kemudian kembali ke Bangkus. Panitia itu sebenarnya hanya, saya pikir hanya banyak di negeri kita. Di negeri lain kan tidak banyak, ada yang memang spesial putung. Cuman begitulah sosialnya orang Indonesia nih, dalam berkorban pun mestinya korban itu kita nyembelih sendiri. Itu nyembelih sendiri kan punya kita, kita sembelih sendiri, kita beli, kita kulit sendiri, kita beli sendiri, lalu kita bagi sendiri kalau kita mampu. Tapi karena kita tidak mampu, rasanya tidak sanggup, karena jarang kita nyembelih itu, akhirnya kita orang-orang ingin membantu kita supaya memudahkan, dibuatlah panitia korban. Disepakati setelah dibuat panitia korban, dari mulai harganya pun harga kita minta batu, jarang kita beli sendiri. Akhirnya kita panitianya sudah mencari hewan kurban, kalau ingin beli lewat kami sekian, kalau ingin langsung sekian. Nah, setelah itu baru kita, setelah dikumpul pada hari H-nya, ahli tidak kita. Kalau memang kita ahli, alhamdulillah. Kalau kita tidak ahli, kita minta bantu kepada yang ahlinya. Yang ahlinya apa? Misalnya apalagi sapi itu, tentunya kita tidak terlalu ahli untuk merbahkan sapi, panggil tukang ahli sapinya. Mana orang ahli sapinya? Nah, ahli perbah masuk kami itu. Yo, kita rebah sama-sama. dengan kita nanti belamburan nanti salah ikat nantinya. Nah, termasuk tadinya. Lalu mungkin ini panitia, oke, kita sudah kumpul. Yuk kita buat panitia, tim perbah, gali-gali lahatnya dengan tim ahlinya. Lalu bagaimana nyembelihnya kita sepakati. Kalau bisa nyembelihnya yang punya itulah. Itu utamanya. Yang lainnya, lihat sambil bertakbir. Seandainya kita tidak sanggup menyembelihnya, maka siapa yang kita percaya kita sepakati. Syukur kalau ada orang yang memang spesial mutungnya, atau memang di antara panitia kita memang di ahli mutung misalnya. Tapi yang punya sapi korban tuh nak nuntun, bagusnya Bang Gus, nuntun ini sapinya. Setelah itu kita sama-sama takbir sebelum kita sebut namanya, ini dari siapa. Walbudna ja'alnakum min sya'airillah, kata Allah. Ketika sapi-sapi akan dipotong dulu, ini sebagai syiar Allah, maka fadhkuru smallahi 'alaiha sawab. Sebutlah, yuk kita takbir, sebutlah nama Allah. Sudah sebut, kita bertakbir, sebut ketika mau menyembelihnya nantinya, ketika mau merbah, ketika mau apa? Ya menyembelihlah kalau bahasa kitanya nantinya. Sama-sama. Tapi kalau kita tidak sanggup, suruh orang lain. Bagus sih sarannya Bang Gus. Ini perlu juga dibicarakan dengan tim-tim panitia kurban. Kalau mereka memang tidak mampu, ya kita panggil siapa yang ahlinya. Apalagi ahli-ahli yang sudah disebutkan lewat pelatihan tadi. Tim apa? Juleha tadi mungkin ya. Juru sembelih halal tadi. Juleha singkatannya, ada pelatihannya. Insya Allah mungkin itu mungkin yang terbagus buat kita.
1: Baik. Terima kasih. Baik Pak Haji, kita dibatasi waktu Pak Haji ya. Terima kasih penjelasannya Pak Haji di hari ini dalam program Mutiara Pagi. Terima kasih juga buat pendengar semua yang sudah gabung bersama kita ya Pak Haji ya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri pendengar menemani Anda. So kita akan kembali menjumpai Anda selalu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Barat.
1: Pemeriksaan kesehatan postmortem dan antimortem. Antimortemnya sudah, nanti sebelum sampai ke masjid juga nanti kita periksa lagi antimortem. Nanti setelah disembelih kami tetap mendampingi nanti.
2: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2023.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dinas Pangan dan Pertanian Pangkal Pinang akan melakukan pemeriksaan postmortem sapi bantuan Presiden. Kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komite 4 DPD RI soroti DBH Timah hingga Turandau dan Dak.

Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Selasa di 26 Mei 2026. Bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Dengan kami sampaikan berita yang pertama, di mana Dinas Pangan dan Pertanian Pangkal Pinang akan melakukan pemeriksaan postmortem sapi bantuan Presiden. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Dan nanti ada pemeriksaan postmortemnya, hati dan sebagainya itu kita periksa juga nanti setelah di.
2: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang akan melakukan pemeriksaan postmortem terhadap sapi bantuan Presiden setelah proses penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Zunaria mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan organ dalam hewan kurban serta menjamin keamanan daging yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kata dia, pihaknya akan mendampingi proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban kepada masyarakat.
1: Pemeriksaan kesehatan postmortem dan antimortem. Antimortemnya sudah. Nanti sebelum sampai ke masjid juga nanti kita periksa lagi postmortem, antimortem. Nanti setelah disembelih kami tetap mendampingi, nanti kami dampingi terus sampai kemudian selesai pemotongan, kemudian pembagian daging sampai ke masyarakat kami menyertai juga bersama dengan Kabak Kesra nanti. Dan nanti ada pemeriksaan postmortemnya, hati dan sebagainya itu kita periksa juga nanti setelah di.
2: Menurutnya, pengawasan dan pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada sapi bantuan Presiden, tetapi juga terhadap hewan kurban lainnya yang disembelih di wilayah Kota Pangkal Pinang. Adapun sapi bantuan Presiden tahun 2026 ini memiliki bobot sekitar 867 kg. Hewan kurban tersebut akan disalurkan ke Masjid Qohirul Baitil Muslimin yang berada di Kelurahan Ketapang, Kota Pangkal Pinang. Melalui pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, diharapkan daging yang dibagikan kepada masyarakat dalam kondisi aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi Presiden dengan bobot 860 kg. Arif Juliantoro melaporkan.
3: Ya, alhamdulillah lah. Ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau kebagi pernah kan kami semangat sikit lah.
4: Yeah. Okay. Kabupaten Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Marlboro Cross milik peternakan lokal Mahmudi terpilih sebagai sapi bantuan Presiden dengan bobot mencapai 860 kg. Sapi yang biasa dipanggil Samson itu dipelihara Mahmudi selama lebih dari 2 tahun setelah didatangkan dari Lampung. Saat pertama dibeli, bobot sapi tersebut sekitar 500 kg dengan usia kini mencapai 6 tahun. Mahmudi mengatakan proses terpilihnya sapi bantuan Presiden bermula saat petugas dinas peternakan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi ternak di kandangnya. Dengan hasil pemantauan itu, sapi miliknya dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai sapi Presiden. Ia mengaku tidak menyangka ternaknya bisa kembali membawa nama Belitung menjadi daerah terpilih yang menerima bantuan sapi Presiden. Menurut Mahmudi, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi peternakan lokal.
3: Ya, makanya beliau, aku juga gak tahu kalau kemarin tuh bahwa punya aku yang dapat.
4: Oh.
3: Karena beliau sering kesini kan, ngecek sapi, sana sini, diceklah sama beliau. Oh, ini masuk kontes terutama, boleh kataku.
4: Kapan kemarin dipilihnya?
3: Tanggalnya bulan kemarin tuh sekitar bulan 5, tanggal 1-an gitu lah.
4: Oh.
3: Awal-awal tanggal 1 bulan 5.
4: Sudah berapa kali Pak terpilih? Apa baru pertama ini?
3: Baru pertama ini.
4: Kepo Pak rasa Pak terpilih kemarin Pak?
3: Ya alhamdulillah lah. Ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau kebagi pernah kan kami semangat sikit lah.
4: Iya. Yeah. Untuk menjaga kualitas ternak, Samson mendapatkan perawatan khusus mulai dari pemberian pakan tambahan, vitamin hingga obat-obatan secara rutin serta dimandikan 2 kali dalam sehari. Mahmudi menyebut biaya perawatan sapi berukuran besar memang lebih tinggi dibandingkan sapi biasa. Diketahui sapi bantuan Presiden tersebut dibeli pemerintah dengan harga sekitar 92 juta. Rencananya sapi akan diantar secara simbolis ke kantor Bupati Belitung pada Rabu subuh sebelum disalurkan ke masjid di kawasan Jalan Munir. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Irwan Olia Rahman melaporkan.
5: Nah, mungkin insya Allah serah terimanya mungkin besok tanggal 26 Mei.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di ruang rapat Wakil Bupati Bangka. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Bangka Budi Hamzah mengatakan, pemerintah Kabupaten Bangka akan menyembelih hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi pada Kamis 28 Mei 2026. 9 ekor sapi tersebut merupakan sumbangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka. Berbagai pihak juga dilibatkan dalam penyembelihan hewan kurban seperti Satpol PP, Dinas Pangan dan Pertanian, dan Masjid Agung Sungai Liat. Selain itu, rapat koordinasi juga membahas sapi kurban sumbangan Presiden Prabowo Subianto. Sapi kurban Presiden untuk Kabupaten Bangka akan disembelih di Desa Labu, dan sapi kurban Presiden untuk Provinsi Bangka Belitung akan disembelih di lingkungan nelayan 2 Sungai Liat.
5: Nah, mungkin insya Allah serah terimanya mungkin besok tanggal 26 dan 6 Mei 2026 jam 2 siang. Langsung di Masjid Al-Falah. Itu untuk serah terimanya. Pemotongannya hari Rabu, hari Idul Fitri ya, setelah sholat id, mereka akan lakukan pemotongan. Itu yang di sapi gubernur, mantan presiden itu. Dan satu lagi kita ada dua, satu di Desa Labu, di Masjid Nurul Yakin, Kecamatan Kuning Besar. Itu nanti akan diserah terimakan dan sekaligus lakukan pemotongan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2006.
6: Sebelumnya PLT Sekda Bangka Tony Marzat secara simbolis menerima sapi sumbangan dari PT Timah TBK.
7: Ini pemerintah Kabupaten Bangka ini bekerja sama dengan PT Timah ya, sehingga dengan jumlah yang seperti tersebut ini dapat menjangkau ya paling tidak sebagian daripada rumah-rumah ibadah atau tempat-tempat yang melakukan penyembelihan hewan kurban ini mendapatkan sapi.
6: Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komite 4 DPD RI soroti DBH Timah hingga aturan dau dandak. Debi Nirwandi melaporkan.
8: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
9: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI Elviana mengatakan, ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel, mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH Timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elviana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
8: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik. Tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
9: Sementara itu, penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
10: 2025 sampai 2026, karena memang kondisi TKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli dari kita juga menurun, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi. Dan itu terjadi juga di tahun 2026, di awal tahun kita sudah 20% efisiensi. Jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat itu kita
9: sehingga, kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paparkan kontribusi BI pada rapat dengan Komite 4 DPD RI. Debi Nirwandi kembali melaporkan.
11: BI hadir di mana-mana. BI hadir di ruang rapat high level meeting, tetapi juga BI hadir di masyarakat. Program-program kita adalah program-program yang menyasar.
9: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmen BI untuk selalu hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BI Babel Romi Saryu Tamawiwi dalam rapat kerja bersama Komite 4 DPD RI di kantor Gubernur Babel Senin kemarin. Romi menyampaikan peran Bank Indonesia tidak hanya sebatas pada ruang formal seperti high level meeting, melainkan juga menyentuh langsung ke tingkat tapak melalui program-program kemasyarakatan. Salah satu langkah konkret yakni program kurasi usaha mikro kecil dan menengah. Menurutnya BI Babel berfokus melakukan kurasi guna memberikan motivasi dan standar baru bagi pelaku usaha lokal.
11: BI hadir di mana-mana. BI hadir di dua rapat high level meeting, tetapi juga BI hadir di masyarakat. Program-program kita adalah program-program yang menyasar masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini sentuhan-sentuhan yang memberikan motivasi untuk misalnya UMKM yang kita kurasi, memang nggak semua UMKM, tapi UMKM yang kita kurasi harapannya bisa menstimulasi teman-teman UMKM lain.
9: Sementara pimpinan Komite 4 DPD RI, Elpiana mengatakan tujuan kunjungan kerja ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
8: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun 2026 yang sedang berjalan sebagai bahan kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR.
9: Elviana mengatakan, ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH Timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka menyatakan selalu terbuka mendiskusikan berbagai persoalan di masyarakat. Ketua FKUB Bangka Husin Jais mengatakan dalam lingkungan masyarakat yang menjemuk seperti di Kabupaten Bangka, peluang terjadinya gesekan di masyarakat tetap ada meskipun hingga sekarang kondusivitas kerukunan antar umat beragama telah berjalan harmoni.
12: Kita setiap saat akan standby, welcome terhadap pembicaraan tentang bagaimana kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi antar agama itu sendiri dalam satu tubuh agama, satu tubuh agama, atau barangkali lintas agama.
0: Menurutnya terhadap persoalan yang muncul, FKUB akan berusaha memberikan pemahaman realistis kepada masyarakat. Harapannya riak-riak yang tadi bisa diredam dan tak ada peluang mengemuka. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kembangkan peternakan modern berbasis potensi lokal. Peternakan modern tersebut berada di Pusat Kesehatan atau Puskesmas Kecamatan Sungai Selan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di PKP Bangka Tengah, Dian Akbarini dalam keterangan diterima RRI mengatakan, Puskesmas ini melayani hewan-hewan kecil masyarakat yang ada di Bangka Tengah seperti kucing dan anjing. Kalau hewan besar biasanya petugas medik dan medik veteriner yang akan turun langsung ke lapangan. Selain melayani kesehatan hewan milik masyarakat, lokasi ini juga menjadi tempat edukasi dan percontohan peternakan berbasis pemanfaatan sumber daya lokal. Sementara itu, salah seorang peternak sapi di Bangka Tengah, Anwari, mengaku sangat tertarik untuk belajar mengembangkan peternakan dengan cara modern. Dia yakin metode ini akan semakin menguntungkan bagi peternak bila dijalankan. Selain kandang ayam dan sapi, area puskesmas juga selain juga ditanami berbagai jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan herbal alami untuk mendukung kesehatan hewan. Penggunaan gadget secara berlebihan pada anak dinilai mulai mempengaruhi konsentrasi belajar siswa di lingkungan sekolah. Septrianingsi melaporkan.
13: Memang tidak diperbolehkan membawa HP kecuali atas izin Bapak dan Ibu gurunya. Karena
14: penggunaan gadget secara berlebihan pada anak dinilai mulai mempengaruhi konsentrasi belajar siswa di lingkungan sekolah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SMP Negeri 5 Manggar, Laili Yuniarti. Laili Yuniarti mengatakan kegiatan yang digelar mengenai kelas parenting di SMP Negeri 5 Manggar tersebut karena pihak sekolah melihat penggunaan gadget yang berlebihan mulai berdampak terhadap kedisiplinan dan juga perilaku siswa di sekolah. Menurut Laili, sejumlah kasus yang terjadi di lingkungan sekolah seperti siswa terlambat masuk kelas hingga bolos sekolah yang dinilai dipicu kebiasaan bermain gadget hingga larut malam.
13: Jadi di SMP ini kan mereka sering bolos, sering terlambat, apa namanya, masuknya kesiangan, atau kasus-kasus yang lain, salah satunya ya karena gadget ini. Ketika ditanya anak-anak yang sering tidurnya malam gitu kan, terus pengawasan orang tua itu kurang. Jadi kami berinisiatif dengan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua, mudah-mudahan orang tua lebih bisa gitu mengawasi anak-anak.
14: Selain mengedukasi orang tua, sekolah juga menerapkan aturan pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Siswa juga tidak diperbolehkan membawa handphone kecuali atas izin guru untuk kepentingan pembelajaran tertentu. Disinilah pendekatan yang tepat, pendampingan orang tua serta penguatan literasi digital yang diharapkan Laili agar anak-anak tidak hanya cakap teknologi, tapi juga mampu memanfaatkan ruang digital secara bijak dan bertanggung jawab. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Alisam Kemuja salah satu pondok pesantren tertua di Pulau Bangka. Berikut kita akan dengarkan dokumenter disampaikan oleh reporter kami, Debbie Nirwandi.

0: Pondok Pesantren Al-Islam yang terletak di Desa Gemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Pulau Bangka atau se-Bangka Belitung sekalipun. Pondok pesantren ini diperkirakan berdiri pada tahun 1930-an atau awal abad ke-20 Masehi. Cikal bakal berdirinya berawal dari kegiatan pengajian kitab kuning dari rumah ke rumah guru ngaji. Berdasarkan fakta sejarah, pengajian tersebut berlangsung di Desa Kemuja dari daerah Katon kemudian pindah ke Kampung Baru. Guru-guru tersebut sebelumnya lama menetap di Mekah pasca ibadah haji di tanah suci tersebut. Begitu banyak putra Desa Kemuja yang menetap dan kemudian mengamalkan ilmu mereka di tanah kelahiran, yaitu Kiai Haji Abdul Rasid, Kiai Haji Adam, Kiai Haji Yunus, dan Kiai Haji Derasa. Setelah itu menyusul beberapa orang termasuk Kiai Haji Abdul Somad, Akek Dor, dan Kiai Haji Adam adalah dua tokoh yang menggagas pembangunan sekolah agama di Desa Kemuja. Berkaitan dengan semangat pendirian Pondok Pesantren Al-Islam, maka disebutlah beberapa tokoh karismatik putra Kemuja, yaitu Kiai Haji Abdul Rasid atau Akek Dor, Kiai Haji Adam, Kiai Haji Abdul Somad, Kiai Ahmad bin Ladi, Kiai Ahmad bin Abu Bakar, Kiai Haji Azhari, Kiai Haji Sanusi, Kiai Haji Mahrob bin Haji Aban, Kiai Haji Junaidi bin Haji Man Amin, dan Kiai Haji Abdul Latif serta lainnya. Di Pulau Bangka mereka diapresiasi sebagai guru atau tuan guru karena mereka sangat kompeten atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Kekuatan kepribadian dan integritas diri mereka memberikan sentuhan tersendiri bagi masyarakat Kemuja dan sekitarnya, khususnya bagi penguatan ruh atau jiwa dan tradisi kepesantrenan Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Kegiatan pengajian awalnya berlangsung di beberapa rumah pribadi, yaitu rumah kosong Ake Umar di Katon selama 5 tahun pada masa penjajahan Jepang, rumah Ake Aser atau Pak Haji Tajo dari tahun 1948 hingga 1955. Kemudian pindah ke gedung 2 di Bengkel pada tahun 1962 sampai dengan 1960. Pendidikan agama tersebut juga disebut dengan sekolah Arab. Di antara yang pernah berguru di sekolah agama tersebut adalah Umar, Tajo, Sulaiman, Haji Ahmad, Bujot, Abdul Hadi, Muhtar bin Haji Mukti, dan Musa. Periode berikutnya adalah Humasi zaman Zahri, Sofwan, Musdar, Rasid, dan Saihan. Terbentuk juga saat itu Diniyah Istimewa berlangsung dari 1962 sampai dengan 1964 dikepalai oleh Kiai Haji Abdul Somad dengan 12 murid, yaitu Haji Hamsa, Romli, Badrun, Hosen, Jalil, Rohmat, Zabir, Umar, Imron, Ja'far bin Samail, Haji Noh, dan Haji Sa'i. Materi pembelajaran adalah Tauhid dan Fikih, ditambah dengan ilmu alat, yakni Nahu Sorob, ilmu balagoh, ilmu tafsir dan hadis. Pengorbanan dan ketulusan para pendahulu yang kemudian menginspirasi pendirian Pondok Pesantren di Desa Kemuja. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, Amzahri, menjelaskan berdasarkan historis, pondok pesantren ini merupakan sejarah perjuangan para tokoh masyarakat Desa Kemuja, baik itu para mualimin, para sepuh, dan pemerintahan desa ketika itu. Pada saat itu, cikal bakalnya sekitar 1932, adanya pengajian holakoh oleh para mualimin atau orang alim yang ada di Desa Kemuja. Sejumlah di antaranya berangkat belajar khususnya bidang keagamaan ke Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu selain warga lokal, banyak juga masyarakat dari desa-desa yang lain menuntut ilmu agama di Desa Kemuja, seperti dari Desa Kota Waringin, Desa Labu, Desa Tanah Bawah, dan sekitar Pulau Bangka. Secara ketokohan sekitar 1960-an ke atas, ada 4 orang sebagai pelopor, baik itu sebagai support dana atau untuk membackup bagaimana nanti berdirinya madrasah atau pondok pesantren. Maka kemudian itu berdirilah Lembaga Kesejahteraan Desa yang dinamakan dengan LKD. Sekitar tahun 1964 berdirinya LKD tersebut, perkebunan karet dengan luas kurang lebih 160 hektar. Ketokohan 4 ulama, diantaranya Kiai Haji Humasi bin Haji Wahab, Kiai Haji Mufti bin Ladi, Kiai Haji Haji Muhammad bin Haji Mat Yasin, kemudian Haji Razali bin Sahab. Segala bentuk apapun yang direncanakan oleh 4 tokoh itu kemudian musyawarah lalu diputuskan dan dibuatkan semacam proposal. Lalu diajulah sebagai keputusan terakhir pada Kiai Haji Abdul Somad bin Saman. Jika misalnya seluruh program itu disetujui oleh Kiai Haji Abdul Somad tersebut, maka mereka 4 tokoh tersebut baru bisa melaksanakan pendirian Pondok Pesantren Al-Islam. Singkat cerita, berjalan sedemikian rupa sehingga pada tahun 1977 didirikan peletakan batu pertama pembangunan 4 lokal. 3 lokal ruang belajar, 1 lokal untuk perkantoran. Peletakan batu pertama pada tahun 1977 diletak dan didoakan oleh Kyai Haji Abdul Somad sebagai tokoh karismatik bidang keagamaan pada saat itu.
1: Sehingga peletakan batu pertamanya 1977 itu diletak dan didoakan oleh Kyai Haji Abdul Somad almarhum sebagai tokoh karismatik bidang keagamaan pada saat itu. Alhamdulillah, insya Allah doa beliau yang kita masih ingat itu doanya begini yang terakhir. Mudah-mudahan pendidikan kemaksudan Islam sampai kiamat.
0: Pihaknya mencatat hingga saat ini sudah puluhan ribu alumni pondok pesantren tersebut dengan berbagai macam tingkatan dari TK, TPA, Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.
1: Bagi santri tamatan pondok pesantren Islam, yang kita tekankanlah pertama adalah pembacaan kitab suci Al-Quran yang bagus, yang baik. Kemudian juga termasuk tajwid akhraj hurufnya, kemudian juga ibadah-ibadah yaumiyah keseharian di masyarakat. Kemudian terlalu penting adalah menggalakkan kitab, kalau bahasa kitanya kitab kuning, belajar nahwu sorof dan seterusnya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah skill-skill di bidang yang lain, okay, sesuai dengan perkembangan sekarang.
0: Senada dengan itu, salah satu tenaga pendidik paling senior atau sepuh di pondok pesantren Al-Islam ini, Nusro, menceritakan latar belakang sejarah pondok pesantren Al-Islam ini. Ketika itu, di Desa Kemuja ini, tingkat pendidikan masih sangat minim. Sementara ekonomi sedikit melemah, maka dari itu oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya, satu-satunya untuk mendirikan lembaga ini. Nusro menceritakan masa-masa itu mengingat faktor ekonomi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di luar sangat tidak mungkin. Satu-satunya untuk membantu masyarakat di bidang pendidikan adalah membangun pesantren, khususnya bidang keagamaan. Sosok Ustadz Nusro ini mengajar sejak tahun 1977. Ketika itu, tenaga pendidik di desa ini sangat minim dengan 6 orang tenaga pendidik atau guru. Sebab sejumlah masyarakat berpendidikan banyak, akan tetapi tidak berada di Desa Kemuja ketika itu, melainkan mereka memilih tempat di kota. Pada tahun 1977 itu, pelajaran diajar pada waktu sore dan malam. Untuk pelajaran umum, kurikulum diajarkan pada sore. Sementara untuk salafiyahnya, diajarkan malam hari, namun itu pun belum sepenuhnya.
2: Nah, jadi tahun 77, karena pada saat itu tenaga pendidik di desa ini sangat minim dan mereka sebetulnya banyak tapi tidak berada di Kemuja. Mereka memilih tempat di kota untuk pekerjaan. Jadi kami salah satunya, sebetulnya kami pendidikan sangat minim juga ya. Kami latar belakangnya SMA tuhnya, hanya itu. Waktu mulai berdiri MTS ini gurunya cuma 6 orang. 3 guru agama, 3 guru pengetahuan umum.
0: Sementara itu, budayawan Bangka Belitung, Ahmad Sofyan, sekaligus cucu dari pendiri pondok pesantren Al-Islam Kemuja ini menuturkan, ketika itu sekitar 1932, yayasan ini disebut dengan Sekolah Arab. Setelah itu, pada tahun 1952, didirikan gedung 2 lantai untuk madrasah tersebut. Pada saat itu ada sekitar 20 orang kiai atau tokoh masyarakat Kemuja belajar ke Mekah, termasuk kakeknya Kiai Haji Azhari. Selanjutnya, pada saat itu, didirikanlah peletakan batu pertama pesantren Al-Islam itu dari madrasah ke pesantren. Pada peletakan batu pertama pondok pesantren ini, Ahmadi menirukan kalimat yang diucapkan, yakni Bismillah InsyaAllah sampai kiamat. Alumni Ponpes Al-Islam ini pun menjelaskan, pada tahun 1952 adalah pembangunan gedung pondok pesantren. Akan tetapi, madrasah ini sudah berdiri sejak 1932. Ahmadi menilai pondok pesantren Al-Islam ini sangatlah eksis. Di saat sebelum banyaknya pesantren-pesantren, pondok pesantren Al-Islam menjadi salah satu kiblat. Seiring berjalannya waktu, banyak orang membangun pesantren di mana-mana. Bahkan, tiap kampung sudah mulai sibuk membangun pesantren, majelis, dan segala macam. Namun, Ponpes Al-Islam tetaplah utuh. Sebagai cucu dari salah satu pendiri, Ahmadi juga menganggap pesantren ini adalah keberkahan dari para orang tua, para ulama terdahulu dalam membangun pesantren karena mereka murni untuk pendidikan.
3: Menganggap ini adalah keberkahan dari para orang tua kita dulu, para ulama dulu dalam membangun pesantren karena mereka murni untuk pendidikan. Lu kali ya, kayak orang kemuji, kayak generasi. Mungkin ya kita tidak tahu niat, tapi kalau kita ngelihat dari latar belakang mereka, mereka benar-benar berkorban murni sehingga di situ ada keberkahan. Banyak pesantren yang hebat dari Al-Islam, sangat banyak di Bangke, tidak usah keluar dah, di Bangke di penuh.
0: Sebagai budayawan, Ahmadi juga menilai khas dari pondok pesantren ini adalah berada di tengah-tengah, terlalu modern tidak, terlalu salafi banget juga tidak. Demikian dokumenter kali ini. Debi Lirwandi, RRI Sungaliat melaporkan.
4: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka, Bitung. Selamat pagi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Baru saja kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah dan dengan disampaikan kembali siang nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, menemani Anda, kami hadirkan pilihan musik dan juga informasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suranto selaku Sekretaris Diskominfo Kota Malang menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan yang patut kita apresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata, tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar Prosatu, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi yang kami kutip dari portal berita kami dari detko.id. Di antaranya, pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di semua wilayah terdampak di Indonesia, dan upaya itu dilakukan selama masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Mendengar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, dan tahapan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon. Dan mendengar, sejak dibangun atau bentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian lembaga swasta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali normal. Itu pendengar sebagai informasi pertama untuk Anda di pagi hari ini. Dan kami sampaikan untuk saat ini cuaca di Kota Sumelit dan sekitarnya cukup cerah, cukup mendukung pendengar untuk aktivitas yang akan dilaksanakan. Dan kita harapkan tentunya apa yang menjadi kegiatan Anda bisa berjalan dengan lancar. Kemudian mendengar informasi lainnya juga, saya masih hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini, di mana kali ini ada informasi kami masih hadirkan untuk Anda, di mana pendengar, pemerintah memastikan keberangkatan jemaah Indonesia ke Arafah lancar. Dan tentunya diberangkatkan secara bertahap ya ke hotel-hotel menuju Arafah pada 8 Zulhijjah kemarin atau 25 Mei. Dan seluruh jemaah haji akan menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Jemaah akan bermukub dan mendengarkan khutbah, berdoa, baca Al-Quran dan introspeksi diri. Dan pergerakan jemaah haji dari hotel ke Mekah menuju Arafah menjadi 3 tahapan, pukul 7, 11.30 dan 16.30 waktu Arab Saudi. Dengar Pro 1 masih bersama kami 96.4 FM.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal.